0: lakukan amal baik, maka dia mendapatkan 10 kali lipat. Dan itu minimal. Karena dalam sedekah, bisa lebih dari itu, bisa 700 kali lipat, bahkan tidak terhingga sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tapi perlu diingat, ya, perlu diingat, bahwa sedekah itu semangatnya harus mencari balasan di akhirat, bukan mencari balasan di dunia. Sehingga kalau ada orang yang bersedekah, tapi tujuannya adalah untuk mencari keuntungan yang lebih di dunia, ini salah satu di antara tanda ada masalah dalam hatinya. Mungkin bisa jadi dia nggak ikhlas, dia mencari dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan itu dalam Al-Qur'an. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan siapa yang menghendaki balasan di dunia, aku bisa berikan kok.
1: Nah, Ustaz aja tahu ini. Ente saya enggak tahu. Bisa toh? Sebentar dulu. Bisa diberikan itu di dunia.
0: Nanti dulu tangannya nanti dulu. Ya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi nanti di akhirat dia enggak punya jatah.
2: Lah. Ora oleh jatah kowe nang akhirat. Milih ndi?
1: Ayo milih dunia akhirat kok.
2: Karepe.
0: Jadi beramal itu harus ikhlas. Dan ketika orang sholat, dia mengharapkan pahala di akhirat. Ketika orang puasa, mengharapkan pahala di akhirat. Sedekah juga seperti itu, Mas Mitro. Harus dengan semangat mengharapkan pahala di akhirat. Makanya Nabi SAW mengajarkan, semangat sedekah itu semangat untuk akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda, ittaqun nar walau bisyikkit tamrah. Takutlah kalian dari neraka, meskipun hanya sedekah secuil kurma. Jadi sampai sedekah semurah itu, secuil korma harganya berapa, Mas? 7 juta sama motor mahal mana? Motor jenengan sama kurma ditukar boleh nggak? Nggak boleh, kurma 1 ton. Jadi kalau meskipun orang itu sedekah dengan sesuatu yang sangat murah, secuil korma, itu Nabi SAW arahkan. Semangatnya adalah untuk takut kepada neraka. Takut terhadap azab Allah. Bukan untuk mencari keuntungan dunia. Sehingga beliau tidak motivasi para sahabat, ayo sedekah sekian, nanti biar hartamu semakin banyak. Tidak. Tapi beliau kasih motivasi, ayo sedekah, biar nanti kamu selamat di akhirat. Beliau SAW juga pernah memberikan ceramah kepada ibu-ibu ya, pada waktu khutbah Id. Lalu beliau sampaikan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita, ayo bersedekah. Fa inni ra'aitu kunna aktsara ahli nar. Karena aku melihat kalian itu kebanyakan penduduk neraka. Sehingga beliau kasih mukaddimah, mari bersedekah agar ini bisa menjadi pemadam bagi neraka yang diancamkan oleh Allah Ta'ala kepada para hambanya yang banyak melakukan kesalahan. Sehingga seharusnya ketika sedekah itu motivasinya adalah untuk mencari akhirat, bukan dalam rangka mencari dunia. Kalau jenengan memotivasi banyak orang untuk memperbanyak sedekah, monggo. Tapi arahkan mereka untuk meluruskan niat dalam rangka mencari akhirat, bukan untuk mencari tambahan di dunia.
2: Wes tro ngono kuwi, nek ngandani wong ya aja ngawur.
1: Ya. Aduh, luput meneh cah.
3: Ingin berangkat ke tanah suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24 kali 846. Tabungan umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa ulubsi thawb,
3: doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawb aljadid,
3: doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida,
3: doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala,
3: kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida,
3: silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idha wada'a thawbah,
3: doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah,
3: dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala,
3: doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith,
3: dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj minal khala',
3: doa keluar WC.
2: Ghufranak,
3: ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faragh minal wudu',
3: dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil,
3: doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal, au azilla au uzal, au aghlima au udhlam, au ajhala au yujhala alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa الذهاب إلى المسجد.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa udkhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma 'asimni min asy-syaitanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: Min adhkaril masaa.

0: Faedah Kajian.
1: Seluruh tukang sihir yang menggunakan bantuan setan kufur. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatin alladzina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Nabi Sulaiman tidak kafir, yang kafir adalah para setan karena mengajari ilmu sihir kepada manusia. Menjadi dalil bahwa ilmu sihir itu adalah kekufuran. Dan tukang sihir itu, sihir itu satu-satunya dosa kriminal di dalam agama Islam yang dihukum pelakunya tanpa melalui proses peradilan. Tukang sihir, tukang santet itu langsung dihukum tanpa melalui proses peradilan. Ya, makanya ada sahabat melihat tukang sihir langsung dipenggal dari belakang, del gitu. Tapi kalau jamaah melihat tukang sihir langsung dipenggal, jangan. Karena nanti bisa timbul apa? Fitnah, timbul madorot yang melakukan biar apa? Penguasa dan juga apa? Orang-orang yang diberikan pemenang oleh para penguasa. Jadi kesyirikan, kelengnek, khurafat itu seiring perkembangan zaman dia juga ikut berkembang, Pak. Menyesuaikan. Iklan, perdukunan itu sudah menggunakan apa? Jasa internet. Ya. Ada orang menjual apa pesugihannya. Pesugihan ini apa namanya? Bikin dagangan kita jadi laris. Ya. Maharnya 3 juta. Alasan dijual karena butuh duit. Piye kok ngono? Jual pesugihan dengan alasan butuh duit. Dan saya di kampung saya itu ada dukun buka praktek. Balihonya tuh sebesar ini. Sama gitu. Ya. Ahli spiritual metafisika melayani pengelarisan. Terus pemagaran rumah, terus apa namanya, mahabah ya pelet ini. Tapi nggak ada satupun orang yang datang ke situ untuk jadi pasiennya, padahal dia mengaku bisa membuat jadi laris, tapi dirinya sendiri tidak laris. Dalam satu bulan dia gulung tikar dari kampung. Alhamdulillah, karena dukun itu memang penipu. Di antara manusia paling penipu itu adalah dukun. Nek ra udu ora rukun. Itu namanya dukun. Lah, jadi dukun itu seluruhnya dia melakukan kekufuran dulu kepada Allah Ta'ala. Kemudian untuk melakukan aksinya, terkadang dia pakai menyan, terkadang pakai susunan-susunan tertentu. Susunan itu apa maksudnya? Ya macam-macam. Kadang berupa bunga, ya, kadang berupa mushaf Al-Qur'an yang dicampur dengan darah haid. Iya, na'udzubillahi min dzalik. Kadang dia ambil kertas tulisannya ayat kursi. Tapi tintanya yang dipakai itu darah haid atau misalnya darahnya kerah yang disembelih diperuntukkan untuk setan, darahnya dipakai buat nulis ayat-ayat Al-Qur'an. Makanya ada namanya ajian kulhu sungsang. Ajian kulhu sungsang. Sungsang itu artinya terbalik. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an itu ditulis diacak-acak, diorak-arik enggak karu-karuan. Dalam rangka apa? Menghina ayat Al-Qur'an. Tapi orang yang enggak tahu, wah ini ilmu putih. Ilmu putih ndokmu kuwi. Enggak, dukun itu enggak ada yang putih, semuanya hitam. Semuanya sesat, semuanya kekufuran. Enek modelmu ilmu putih. Ora boish. Nah, setelah dia melakukan kekufuran, ya taqarrabu biha ila syaitan. Dia mendekatkan diri kepada setan. Fayu'athiru hadzal amalu, sehingga perbuatan ini memberikan efek fil mashuri, pada diri orang yang disihir. Biiznillahi ta'ala, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, intinya para ulama kita di dalam mendefinisikan sihir itu berbeda-beda. Tetapi meskipun perbedaannya mencolok, intinya ya sama. Ilmu sihir itu asalnya dari setan. Tukang sihir itu berbuat kufur dulu kepada Allah, lalu minta tolong kepada setan untuk menimpakan madarat kepada orang yang akan di sihir dan akan disantet. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu merupakan syirik akbar dan pelakunya dihukum di dalam agama kita tanpa proses peradilan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya jangan pernah kita memutuskan ya untuk meminta tolong kepada dukun, kepada tukang ramal, kepada tukang sihir. Jangan pernah ada kata dukun dalam kamus kehidupan kita, dalam kamus kehidupan seorang muslim.

0: Faedah Kajian.
1: Konsep syariat para jemaah sekalian, kalau berkaitan dengan hak dan kewajiban, jangan perhatian kepada hak, perhatianlah kepada kewajiban. Sebagai apapun kita, ruweti urip itu kan, orang itu perhatian di hak, tapi kurang perhatian di kewajiban. Contoh, rakyat dan penguasa. Rakyat itu punya kewajiban, kewajiban rakyat jadi hak penguasa. Penguasa punya kewajiban, kewajiban penguasa jadi hak rakyat. Letak masalah yang sering muncul di masyarakat itu adalah tatkala dadi rakyat sini pikir. Sini pikir. Kewajiban pemerintah, seharusnya dadi pemerintah tuh ngene ngono. Sing dadi pemerintah, sini pikir. Kewajiban rakyat, jadi masing-masing saling nuntut hak dan tidak perhatian dengan kewajibannya. Cobalah dibalik. Jadi rakyat, wis pokoknya aku dadi rakyat, tugasku dadi rakyat opo tak jalankan. Kalau dadi penguasa, pokoknya saya ditakdirkan oleh Allah sekarang jadi penguasa, diberikan amanat kekuasaan. Tugasku sebagai penguasa itu apa? Kalau masing-masing itu perhatian dengan kewajibannya, secara otomatis hak yang lain terpenuhi. Lah, anggaplah kita sudah melakukan kewajiban, ternyata kok hak kita enggak terpenuhi. Ya sudahlah, dunia iki kan mek sak jam to. Isi ono barzah, isi ono akhirat. Mohon kepada Allah, yani hak-hak kita yang belum terpenuhi. Berarti kan satu konsep yang agung. Ini menjadi konsep utama dalam menghadapi masalah kehidupan apapun. Suatu hari Rasulullah dalam Sahih Muslim, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, akan muncul nanti di akhir zaman para penguasa yang mereka itu egois. Sayakunu min ba'di atharah. Akan muncul nanti di akhir zaman para penguasa yang mereka itu egois, mentingno awake dhewe gak perhatian rakyat. Pokoke dhewe uripe enak, gajine besar, uripe mewah, rakyatnya terserah. Atharah. Bahkan dalam riwayat yang lain, akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim nanti di akhir zaman. Para sahabat itu ya gerwegeten karena beliau, mereka selama ini dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang adil, yang perhatian kepada rakyatnya, yang serba nyaman, yang serba nikmat sebagai rakyat. Lah kok tiba-tiba mereka dikatakan oleh Rasulullah SAW di akhir zaman nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim. Maka mereka langsung ngomong, ya Rasulullah, fama ta'muruna, ya Rasulullah, kalau nanti kita nemui pemimpin-pemimpin yang semacam itu, perintah kami sama, perintah jenengan sama kami apa? Dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, kalau nanti kita ketemu dengan pemimpin-pemimpin yang semacam itu, enak edek babat karo pedangnya, ya Rasulullah. Ternyata gaya berpikir kau yang unikat biyen, kaya gitu. Ket zaman Rasulullah. Afala nunabidhuhum bisayf, ya Rasulullah, paling enak dibuat bati karo pedang. Rasulullah mengatakan, lho ojo. Lho, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, terus pripun, terus bagaimana ya Rasulullah? Ingat, sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Beliau mengatakan, tu'addunal haqqalladhi alaikum wa tas'alunallaha alladhi lakum. Tu'addunal haqqalladhi alaikum. Kalau kalian nanti menemukan kondisi semacam itu, wahai para sahabatku, pegang prinsip ini. Tu'addunal haqqalladhi alaikum. Tunaikan kewajibanmu. Tu'addun, tunaikanlah alladzi alaikum ala, gitu ya, yang menjadi kewajibanmu. Nah, terus hai. Wa tas'alunallaha alladzi lakum. mintalah kepada Allah yang merupakan hak kalian. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita, nek kamu dadi rakyat, usto, jalankan tugasmu sebagai rakyat. Hakmu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu sebagai penguasa, jalankan kewajiban kamu sebagai penguasa. Hak kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang belum terpenuhi.
0: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: فائدة كثيرة.
1: الإمام مسلم dalam kitabnya, kitab sahihnya, beliau menyebutkan sebuah athar yang panjang sekali mengisahkan tentang kemunculan paham Qadariyah. Artinya di masa para sahabat nggak ada pemahaman ini ketika mereka bersama Rasul SAW. Tapi setelah itu mulai orang-orang menggunakan akalnya yang seharusnya akal ini tunduk kepada wahyu, tapi mereka ingin menundukkan wahyu kepada akal mereka. Yahya bin Ma'mar, dia mengatakan bahwasanya orang yang pertama kali berbicara masalah takdir ini di Basrah itu adalah Ma'bad al-Juhani. Maka kemudian Yahya ini berangkat haji bersama Humaid bin Abdurrahman, atau dia berangkat umrah. Lalu dua orang ini mengatakan, nanti kalau ketemu sahabat aku mau tanya gitu loh. Karena ini pemahaman baru. Ini benar atau tidak gitu loh. Akhirnya mereka bertemu dengan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Sedang masuk masjid. Lalu katanya Yahya bin Ma'mar, kami menggandengnya. Artinya Abdullah bin Umar di tengah, kedua orang ini di kanan, di kiri. Abdullah bin Umar. Lalu Yahya bertanya, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, di kampung kami itu ada sekelompok orang yang berpendapat bahwasanya takdir itu nggak ada. Yang ada orang itu dia menentukan takdirnya sendiri-sendiri. Segala sesuatu itu baru ada ketika terjadi. Jadi nggak dicatat, nggak diketahui sama Allah SWT. Maka Abdullah bin Umar mengatakan kepada orang ini, kalau kamu ketemu dengan mereka, akhbirhum, kasih tahu mereka bahwa ana bariun minhum, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Artinya kita beda agama nih, beda keyakinan gitu. Walladhi nafsu ibn Umar biyadih, dia bersumpah demi nama Allah Azza wa Jal, seandainya mereka itu yang meyakini tadi tidak ada takdir berinfak seperti gunung Uhud emas, maka Allah tidak akan menerima dari mereka sampai mereka beriman dengan takdir. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua bertentangan dengan kelompok yang pertama. Namanya Jabariyah. Yang pertama apa? Qadariyah. Yang kedua namanya Jabariyah. Ini kebalikannya. Kalau Qadariyah mengatakan tidak ada takdir, manusia menetapkan takdirnya sendiri. Kalau Jabariyah mengatakan manusia tidak memiliki kehendak dan pilihan, Allah mengatur apa saja yang akan diperbuat hamba tanpa si hamba memiliki pilihan untuk menentukan apa yang dia lakukan. Jadi enggak ada. Jadi yang satu berpendapat manusia itu mukhayyar, yang satu mengatakan musayyar. Artinya orang itu bebas. Allah enggak tahu dengan apa yang akan dia lakukan. Yang ini semuanya Allah yang menetapkan, kita enggak punya pilihan. Seperti wayang yang dimainkan oleh dalang. Atau seperti bulu yang diterpa oleh angin. Dia enggak punya keinginan. Padahal ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Allah memberikan pilihan kepada manusia. Dan orang itu akan diazab karena pilihan dia. Allah memberikan pilihan. Faman sya'a falyu'min, wa man sya'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Allah utus para rasul. Para rasul diperintahkan untuk berdakwah, mengajak umatnya menuju kepada Allah Azza wa Jal. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Abu Bakar masuk Islam. Umar masuk Islam. Uthman masuk Islam. Abu Jahal tidak. Abu Jahal enggak mau masuk Islam. Didakwai sama Nabi SAW. Nabi juga berdoa agar Islam ini dikuatkan dengan satu dari dua orang yang lebih kau cintai. Umar atau Amr bin Hisham. Abu Jahal. Tapi ternyata yang lebih Allah cintai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ahibati fillah, berkaitan dengan dua kelompok ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah. Dia mengatakan bahwa segala sesuatu sudah ditulis berdasarkan ilmu Allah Azza wa Jal. Manusia memiliki kehendak,

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: sudah infak kaliman bulan ini.

0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwat Aliman, para pemirsa Aliman TV dan juga para pendengar setia Radio Suara Aliman dimanapun Anda berada. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kelimpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berjumpa kembali dalam mengikuti program pembelajaran Bahasa Arab edisi hari Rabu, tanggal 17 Dzulhijjah 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 3 Juni tahun 2026 Masehi. Insyaallah bersama saya, Torik, selaku MC akan menemani Anda sekalian dalam menyimak pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita, Al-Ustaz Hermawan LC MPD Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah beliau telah hadir di hadapan kita di studio Aliman TV. Sebelum kita mulai menyimak bersama, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kaifa halukum ya Ustaz?
1: Bi khair walhamdulillah, kabarnya baik, sehat walafiat.
0: Baik Ustaz, pada perjumpaan kita di sore hari ini, apa yang akan kita pelajari bersama Ustaz?
1: Nah, insyaallah ta'ala kita masih terkait pada dars yang kedua, dan nanti kita akan murojaah sedikit dari teks hiwar. Kemudian kita lanjut pada latihan yang kita terhenti, yaitu latihan yang ketiga nanti. Insyaallah ta'ala kita akan selesaikan ya latihan 3, 4 dan seterusnya, sampai kita benar-benar menguasai dari dars yang kedua yang pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah,
0: baik ikhwat aliman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh guru kita bahwasannya sesaat lagi kita akan segera menyimak bersama terkait atau membahas bersama terkait tadribat-tadribat dari dars kedua. Dan insyaallah nanti kami akan membuka sesi interaktif bagi Anda para pemirsa dan juga pendengar yang ingin mencoba bergabung bersama kami di kesempatan hari ini. Bisa langsung menghubungi via telepon WhatsApp di nomor 0873x04x846. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, mari kita mempersiapkan hati, fokus, dan juga alat tulis yang kita butuhkan untuk mengambil faedah sebanyak-banyaknya dari pembelajaran yang akan kita dengarkan. Kepada Ustaz Hermawan Hafizahullah Ta'ala, kami persilahkan fa'alaihi falatafaddal mashkura wa ma'jura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore yang baik ini kita kembali dimudahkan untuk bisa melanjutkan kembali dari pembelajaran kita keterampilan berbicara, yang mana bahasan kita masih pada dars yang kedua, pelajaran yang kedua dengan tema fisuqi, di dalam pasar. Dan insyaallah ta'ala kita akan murojaah dari teks hiwar ya, sebelum kita masuk pada latihan yang ketiga. Dan insyaallah kita akan mulai menyelesaikan latihan yang ketiga, mengingat latihan pertama dan kedua itu sudah kita selesaikan bersama di pertemuan sebelumnya. Baik, langsung saja kita buka kitab kita halaman 25 ini sebagai bentuk murojaah dan mengulang apa yang pernah kita pelajari bersama. Ada teks hiwar ya yang bertemakan fisuki, di dalam pasar, yang mana di situ ada dialog, ada pembicaraan bersama dengan Hasan dan Mustafa, yaitu teman yang keduanya sedang berbelanja di pasar. Ya, kita akan baca dulu ya sebagai bentuk murojaah. Kemudian kita akan artikan. Fis-suqi al-hiwaru hasanun. Ma ajmala hadha as-suqa. Innahu kabirun jiddan wa munazzamun. Mustafa. La syakka fi dhalik. فإن هذا السوق هو أكبر سوق في المدينة. حسن من أين نبدأ؟ إنني أرى أمامي محلات تجارية للملابس الجاهزة والأقمشة. مصطفى يبدو أن هذه المحلات تبيع بضائعها بالجملة ولذلك يشتري منها أصحاب المعارض. حسن ولهذا يقل الزحام عليها. وأما معظم المحلات المزدحمة التي مررنا بها ونحن في الحافلة فهي تبيع بضائعها مفرقة. Baik. Percakapan ini ya dimulai dari ucapan Hasan yang menunjukkan keheranan dari indahnya pasar yang dimasukinya. Dia mengatakan, "Ma ajmala hadha suqa." Alangkah indahnya atau betapa indahnya pasar ini. "Innahu kabirun jiddan wa munazzamun." Sesungguhnya pasar ini sangat besar sekali dan tertata. Kata Mustafa, la syakka fi dhalik, ya. Tidak diragukan lagi dalam hal itu. Fa inna hadha suqa, karena sesungguhnya pasar ini huwa akbaru suqin fil madinati. Dia itu pasar yang terbesar di kota. Kata Hasan, min aina nabda'u, dari mana kita mulai? Kemudian dia mengatakan, innani ara amami mahallatin tijariyatan. Sesungguhnya aku itu melihat di depanku ini ada toko-toko ya yang menjual lil malabisil jahizati, pakaian-pakaian yang sudah jadi, pakaian yang siap pakai begitu. Wal aqmishati, dan juga kain-kain. Kata Mustafa, yabdu anna hadhihi al-mahallati tabi'u bada'i'aha bil jumlati. Kelihatannya toko-toko ini dia menjual barang-barangnya, yaitu baju-bajunya, pakaian-pakaiannya, itu dalam bentuk grosir, ya. Walidzalika yashtari minha ashabul ma'aridi, oleh karena itu ya banyak pemilik-pemilik toko ya, mereka pada membeli di tempat tersebut. Kemudian kata Hasan, walihada yaqillu zihamu alaiha, oleh karenanya ya di sini tidak ada keramaian sama sekali atau keramaiannya sedikit. Wa amma mu'dhamul mahallatil mustahimati, adapun ya mayoritas toko-toko yang ramai, allati mararna biha, yang kita lewati itu, wa nahnu fil hafilah, dan posisi kita sedang di bus, ya, fahiya tabi'u bada'i'aha mufarraqatan. Maka toko-toko yang ramai yang kita lewati ketika kita di bus, itu menjual dengan ecer. Kalau yang tadi, itu secara grosir ya menjualnya, dan yang toko-toko ramai pengunjung itu menjual dengan cara ecer. Baik, ini sekilas murojaah apa yang pernah kita bahas ya dan kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian setelah itu ya kita juga mengerjakan dan menyelesaikan latihan yang pertama. Ma ajmala hadha suqa innahu kabirun jiddan wa muzdahimatun. Contohnya. Kemudian kita katakan pada pertemuan sebelumnya apa? Ma ajmala hadhihi as-sayyarata. Innaha nadhifatun wa jadidatun. Ma ajmala hadhihi al-madinata. Innaha kabiratun wa jamilatun. Ma ajmala hadha al-qamisa. Innahu rakhisun wa munasibun. Ma ajmala hadha al-hiwara. Innahu qasirun wa sahlun. ما أجمل هذه الأقمشة إنها كثيرة ومختلفة الأنواع. Kemudian yang nomor 6 ya, kita juga menjawab ما أجمل هذه الحديقة إنها مزدحمة ونظيفة. Kita juga selesaikan pula latihan yang kedua. لا شك في أن هذا السوق هو أكبر سوق في المدينة. Ya. Kemudian kita selesaikan juga beberapa soal yang ada pada latihan yang kedua. لا شك في أن هذه البقالة هي أقرب بقالة في الشارع. لا شك في أن هذا الطفل هو أصغر طفل في الأسرة. Ya. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk latihan yang ketiga. Ya, kita lihat di halaman 27. Dikatakan at-tadribu tsalitsu akmil kama fi an-namudzaj. Ya, latihan yang ketiga, sempurnakan sebagaimana contoh. Apa contohnya? Dikatakan di situ al-mahallatul muzdahimatu tabi'u bada'i'aha mufarraqatan. المحلات المزدحمة تبيع بضائعها مفرقة. Kemudian الإجابة أما المحلات المزدحمة فتبيع بضائعها مفرقة. Nah, maksudnya apa di sini? Kita diminta untuk merubah ya satu itu jumlah dengan menggunakan uslub amma, ya, yang tadinya dikatakan al-mahallatul musdahimatu tabi'u bada'i'aha mufarraqatan, kemudian menjadi apa? Ammal mahallatul musdahimatu fatabi'u bada'i'aha mufarraqatan. Ada uslub amma ya di awal, yang kemudian nanti dia diikuti dengan apa? Fa, fatabi'u, amma, fa, amma, fa. Amma al-mahallatul mustahimatu, fa, tabi'u, bada'i'aha, mufarraqatan. Nah, ini merupakan salah satu dari asalibul lughah yang saat ini kita tengah mempelajarinya. Baik, kita lihat di situ ada 5 soal. Nah, kita baca dulu. As-sayyaratu as-saghiratu taqifu في الموقف. ثانيا الركاب المسافرون يدخلون من الباب الأول. ثالثا المحلات الكبرى تظل مزدحمة. رابعا المنازل الجديدة تقع في نهاية الشارع. خامسا الركاب القادمون يخرجون من الباب الثاني. Nah, ini adalah beberapa kalimat yang harus kita rubah ke dalam uslubul lughah amma dan fa. Kita lihat soal nomor 1 tadi dikatakan apa? As-sayyaratu as-saghiratu taqifu fil mawqifi. Bagaimana kita menjawabnya? أما السيارات الصغيرة فتقف في الموقف. أما السيارات الصغيرة فتقف في الموقف. Jadi seperti ini ya, di dalam kita merubah apa jumlah pada latihan yang ketiga menjadi uslub yang diawali dengan amma dan fa ya, amma diikuti dengan fa. Baik, kita akan mendengar langsung jawaban dari para jamaah sekalian. Maka di sini langsung saja kita buka layanan interaktif ya, untuk kita belajar bersama-sama pada kesempatan sore yang baik ini menyelesaikan latihan demi latihan yang tersisa dari pelajaran yang kedua. Baik, kita buka kesempatan bagi para jamaah sekalian.
2: Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama tadi terkait pembahasan materi, yaitu tadi ada murojaah tentang hiwar-hiwar dan juga tadi dijelaskan juga terkait latihan-latihan yang telah atau akan kita pelajari atau jawab bersama. Baik, kami membuka sesi interaktif. Kami mengundang kepada para pemirsa dan juga pendengar sekalian yang ingin mencoba berpartisipasi atau menjawab latihan-latihan berikut, bisa langsung menghubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 0873x04x846, 0873x04x846. Baik, sepertinya sudah ada telepon yang masuk. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Ibu Yati di Mojokerto.
2: Masya Allah, Ibu Yati. Silahkan, Ibu Yati.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakillah, Ibu Yati. Allah yabarik fiik. Al-anti bi khair?
3: Alhamdulillah, bi khair.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Baik, makna tadrib tsalits, Ibu Yati, kita ada latihan yang ketiga. Ibu siap untuk menjawab?
3: Insyaallah, Ustaz.
1: Baik, tafadhali.
3: At-tadrib tsalits. Akmil kama fi namutaji. An-namutaju. Al-mahallatul muzdahimatun. Al-mahallatul muzdahimatu tabi'u badu i'aha mufarrokotan. Al-ijabatu ammal mahallatul muzdahimatu tabi'u badu i'aha mufarrokotan.
1: Awalan
3: amma sayyaratu shaghiratu atafiqu il mawqifi.
1: Nah, sahih.
3: Salian amma rukabu al musafiruna yadkhuluna minal babil awali.
1: Nah,
3: salis amal mahallatul kubro
1: kubro
3: fatazallu muzdahimatan. Rabian amal manazilul jadidatu fataqa'u fi nihayatis syari'i.
1: Nah,
3: fi nihayatis syari'i.
1: Nah,
3: khamisan amal rukabul qadimuna fayakhrujuna minal babisani.
1: Nah, Masya Allah, sahih. Allah yubarik fikum, Ibu Yati, wa jazakillah khairan.
3: Syukur, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ibu Yati di Mojokerto yang sudah menyelesaikan latihan yang ketiga. Baik, jika ada yang bertanya, apa perbedaan ya antara tadi kalimat al-mahallatul mustahimatu tabi'u bada'i'aha mufarraqatan dengan ketika uslubnya ya menggunakan ammal mahallatul mustahimatu fatabi'u bada'i'aha mufarraqatan? Nah, perbedaannya adalah ada pada penekanan, begitu ya. Kalau jumlah yang pertama tadi al-mahallatul mustahimatu, ya, toko-toko yang ramai, tabi'u bada'i'aha mufarraqatan, itu menjual barang-barangnya secara ecer, begitu ya. Tapi kalau uslub amma al-mahallatul mustahimatu, di situ dalam bahasa kita biasanya diterjemahkan adapun toko-toko yang ramai, fatabi'u bada'i'aha mufarraqatan, maka dia itu menjual semua barang-barangnya secara ecer. Oleh karena itu, kalau tadi kita katakan apa? Pada jawaban dari lima soal, Amma sayyaratu saghiratu, adapun mobil-mobil kecil itu, fataqifu fil mawqifi, maka dia diparkir di tempat parkir, begitu ya, berhenti di tempat parkir. Amma rukabul musafiruna yadkhuluna minal babil awwali, adapun penumpang para musafir itu, fayadkhuluna minal babil awwali, maka mereka itu masuk dari pintu pertama. Nah, biasanya ketika menggunakan uslub amma tadi, sebelumnya pasti ada jumlah yang lainnya. Ya kan? Sebelumnya pasti ada apa? Jumlah yang lainnya. Seperti tadi, misalnya mobil-mobil besar itu diparkir di tepi jalan, misalnya. Dikatakan as-sayyaratul kabiratu taqifu ala shawati'is syari', misalnya. Mobil-mobil besar diparkir di tepi jalan. Kemudian kita ingin menegaskan kalau mobil kecil itu berbeda. Amma sayyaratu saghiratu, adapun mobil-mobil kecil, fataqifu fil mawqifi, maka dia itu diparkir di tempat apa? Parkir. Nah, di situ ada perbedaannya.

0: Adapun ya, kalau toko besar itu selalu ramai, maka menggunakan ammal mahallatul kubra fatadhallu mustahimatan. Ammal manazilul jadidatu fataqa'u fi nihayatil syari'. Adapun rumah-rumah yang baru itu, dia terletak di penghujung jalan. Mungkin di sana sebelumnya ada rumah-rumah yang lama. Ya, rumah yang lama dia ditempatkan atau tempatnya itu berada di jalan bagian dalam misalnya. Ya, atau masuk-masuk gang. Maka ketika kita ingin menegaskan terkait dengan rumah yang baru, letaknya itu berbeda dengan rumah yang lama, maka bisa menggunakan uslub amma tadi. Adapun rumah-rumah yang baru, maka dia terletak di penghujung jalan. Amma rukabul qadimuna fayakhrujuna minal babi thani. Adapun penumpang yang barusan datang, maka mereka itu keluar dari pintu yang kedua. Baik, saya kira ini jelas. Kemudian latihan yang keempat, at-tadribur rabi'u. Perintahnya adalah istamil ta'bira ma ajmala fi khamsi jumalin. Gunakan ungkapan kata ma ajmala, betapa indahnya, ya. Kalau kita artikan begitu, fi khamsi jumalin, pada lima kalimat, ya, sempurna tentunya. Misal contohnya di sini apa? Ma ajmala hadha syari'ah. Bisa kita katakan lagi, ma ajmala hadha al-mandara. Ma ajmala hadha al-bayta. Misalnya, ma ajmala hadha al-tifla. Itu kita menggunakan hadha kalau bendanya mudhakkar, itu laki. Tapi kalau seandainya bendanya mu'annas, maka pakai hadhihi. Contoh, ma ajmala hadhihi as-sayyarata. Ya kan? Ma ajmala hadhihi al-malabisa. Dan seterusnya. Adapun terkait dengan harakat, ya, harakat kita perhatikan, maka kata benda dia harus fathah. Ma ajmala hadha as-syari'a. Hadha al-bayta, hadha al-mina'a, hadhihi as-sayyarata. Ya, harus fathah sebagaimana pula kata ma ajmala. Tidak boleh diganti ma ajmalu atau ma ajmalan, tidak boleh. Ya, maka ini merupakan salah satu uslub ta'ajjub, yaitu ungkapan untuk menunjukkan keheranan, ya, pada sesuatu yang ia lihat atau sesuatu yang ia dengar. Baik. Latihan yang keempat kita simpan dulu, kita langsung lanjut latihan yang kelima, baru nanti setelah itu kita akan buka untuk apa? Sesi interaktif. At-tadribul khamisu, latihan yang kelima, rattibil kalimatil atiyata litukawwina jumalan mufidatan. Ya, urutkan kata-kata di bawah ini litukawwina jumalan mufidatan sehingga bisa terangkai menjadi kalimat sempurna. Baik, ada tiga soal di situ, ya. Ada dakhila kathiran al-jahizati ra'a al-matjari al-malabisi min hasanun, ya kan? Kemudian yang kedua ada kata amama at-tijariyati bil-jumlati tabi'u yaqillu al-mahallati al-izdihamu allati. Yang ketiga, وَيَبِعُونَهَا أَصْحَابُ الْمَعَارِضِ تُجَّارٌ يَشْتَرِي الْجُمْلَةِ مِنْ لِلْمُشْتَرِينَ الْبَضَائِعَ. Baik. Latihan yang kelima, kita diminta untuk merangkai dari kata-kata itu, ya, menjadi kalimat sempurna yang bisa difaham bersama. Baik. Sekarang kita buka layanan interaktif, ya, untuk menjawab latihan yang keempat dan juga latihan yang kelima sekaligus. Baik, langsung saja kita berikan kesempatan kepada para jamaah untuk langsung menghubungi kami di Studio Al-Iman Surabaya.
1: Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimani.

0: Walau alhamdulillah telah kita dengarkan bersama terkait penjelasan dari atau instruksi dari cara penyelesaian dari latihan yang keempat dan kelima. Kita membuka kesempatan bagi para pemirsa dan juga pendengar yang ingin mencoba bergabung bersama kami di kesempatan hari ini bisa langsung hubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 0873x04x846. 0873x04x846.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Saya Bu Ani.
0: Masya Allah, silahkan Ibu Ani.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban biki Ibu Ani. Kaifa haluki?
1: Alhamdulillah,
2: Nabi Khairin Ustaz. Ayakillah, Ibu Ani. Alhamdulillah, Nabi Khairin Kedalik. Baik, Ibu Ani, kita ada dua latihan. Latihan keempat dan latihan yang kelima. Apakah Ibu Ani siap?
1: Insya Allah, Ustaz.
2: Tayyib, tayyib. Tafadhal Ibu Ani, akramakillah.
1: Tatribur Rabbi. Istamil. Tabiro ma'atmala. Fi komsi jumal ini.
2: Nah.
1: Awalan. Ma asmala ada funduko.
2: Nah.
1: Tanian. Ma asmala ada matoro.
2: Hadal.
1: Ada matoro.
2: Ya, dimaksud hujan atau bandara?
1: Bandara, Ustaz.
2: Bandara. Bandara berarti? Al? Mataro. Ya, ma'ajmala hadal mataro.
1: Mataro.
2: Ya, panjang. Kalau pendek, hujan artinya. Baik, lanjut. Yang ketiga?
1: Alisan. Ma'atsmala hadhihi sayarota.
2: Naam, sahih.
1: Rabi'an. Ma'atsmala hadhihi mahallata.
2: Mahallati.
1: Mahallata.
2: Bentuk jamak atau mufrad yang dipakai Ibu Ani?
1: Jamak saat
2: bentuk jamak, bentuk jamak berarti ti al-mahallati begitu.
1: Al-mahallati.
2: Iya, kalau mufrad al-mahallata. Nah. Karena tidak mungkin jamak muannats salim itu di apa namanya dibaca pakai mansub, tidak bisa begitu ya. Al-mahallati begitu.
1: Asal za.
2: Ya, karena jamak muannats salim. Baik, satu lagi.
1: Omisan.
2: Yang kelima.
1: Omisan. Ma ajmala hadzal Qur'ana.
2: Ma ajmala hadzal Qur'ana. Tayyib, mumtaz. Latihan yang kelima, at-tadribul khamis.
1: Yang kelima belum siap, Ustaz.
2: Baik, enggak apa-apa. Mungkin dicoba, Bu Ani. Enggak apa-apa. Nanti kita pandu. Berani? Ibu?
1: Insya Allah, Ustaz.
2: Tayyib, tayyib.
1: Roti bil kalimatil atiyata litukawinna jumalan mufidatan. Takhila akhiron al-jahizati ro'a al-majari malabisi min kasanon.
2: Ya.
1: Ro'a.
2: Ro'a, betul.
1: Kasanon.
2: Iya, sahih. Ro'a hasanon.
1: Al-jahizati.
2: Kurang tepat.
1: Dakhilah.
2: Dakhilah, iya, betul. Ra'a hasanun dakhilah.
1: Dakhilah min.
2: Kurang tepat. Hasan melihat dalam dalam apa?
1: Dalam majari.
2: Dakhilal majari, betul. Terus?
1: Dalam majari.
2: Melihat harus ada maf'ul nanti. Maf'ulun bihi. Apa kira-kira?
1: Kathiran.
2: Kathiran, sahih. Terus?
1: Kathiran malabisi.
2: Minal malabisi. Satu lagi.
1: Min. Jahizati.
2: Iya, betul. Minal malabisi al-jahizati. Coba dibaca jawabannya. Ro'a hasanun.
1: Ro'a hasanun. Dakhilal kathirun
2: matjari, dakhilal matjari, kan begitu tadi.
1: Dakhilal matjari.
2: Terus
1: kathirun
2: kathirun
1: malabisi
2: minal
1: minal jahizati.
2: Kathirun minal malabisi al jahizati. Begitu.
1: Dakhilal majari.
2: Kathiran.
1: Kathiran. Malapis.
2: Min. Min. Ada min dulu. Kathiran. Min.
1: Min. Malapisi.
2: Iya.
1: Al-Jahizati.
2: Artinya apa, Bu Ani? Hasan melihat.
1: Saya telah. Hasan.
2: Iya,
1: Hasan. Hasan melihat.
2: Ke dalam toko.
1: Ke dalam toko.
2: Banyak dari.
1: Yang banyak baju-bajunya.
2: Iya. Banyak dari baju-baju yang siap pakai. Al-Jahizah. Nah, yaitu ya. Siap pakai. Baik, kita lanjut nomor 2. Ya.
1: Amama tijariyati.
2: Coba dibaca.
1: Il jumlati tabi'u yakilla al-makhalati. Asli kamu alati.
2: Ya. Bagaimana? Diawali dari kata yakilu.
1: Yakilu. Tapi u.
2: Apa?
1: Tapi u sa.
2: Nggak. Yakilu sedikit. Kalau tabi u dia apa? Menjual.
1: Menjual.
2: Kurang tepat. Ya. Sedikit apa
1: ya,
2: yang sedikit?
1: Biljumlati.
2: Kurang tepat juga. Biljumlati itu artinya grosir. Menjual dengan grosir. Begitu ya. Partai besar biljumlah. Cari fa'il. Di antara tandanya adalah rofa. Ya, mana isim yang rofa?
1: Ya, ilu. Al-makhalati.
2: Kurang tepat. Yakillu fi'il. Maka dia butuh fa'il. Tanda fa'il adalah marfu. Cari isim yang tanda ada tanda marfu'nya. Di antaranya adalah dhammah.
1: Kata yakilu yang asdihamu.
2: Izdihamu. Yakillu lizdihamu. Betul.
1: Izdihamu. Al-makhalati.
2: Kurang tepat. Harus didahului oleh dzaraf. Kata yang menunjukkan keterangan tempat.
1: amama.
2: Aiyah. Yaqillul istihana.
1: Astihamu. Amama. Al-mahallati.
2: Al-mahallati, sahih. Toko-toko. Terus cari sifatnya al-mahallati apa? Dia punya sifat.
1: At-tijariyati.
2: Iya, betul.
1: At-tijariyati.
2: Sahih. Terus
1: alati.
2: Sahih, alati.
1: Tabi'u.
2: Nah, satu lagi.
1: Bil jumlati.
2: Sahih, masya Allah. Coba diulang lagi. Yaqillu.
1: Yaqillul astihamu. Amama. Icari yati.
2: Mahallati. Al-mahallati.
1: Tidak. Amama al-mahalati.
2: Nah.
1: Tijaroti.
2: Tijariyati.
1: Tijariyati. Lati. Tapi ul jumlati.
2: Baik, mumtaz. Satu lagi. Nomor tiga. Nah.
1: Alisan. Wajabi unaha. Ashabil ma'aridhi tujaru dastari al-jumlati min lil mustari matarin lil badro'i'a.
2: Nah. Baik. Diawali dari kata yashtari.
1: Yashtari. Ashabil ma'aridi.
2: Rafa ashabul. Ya, marfu dia.
1: Ashabul ma'aridi.
2: Sahih.
1: Tujaru.
2: Kurang tepat.
1: Bayabi unaha.
2: Kurang tepat. Yashtari ashabul ma'aridi.
1: Al-jumlati.
2: Apa?
1: Al-jumlati.
2: Kurang tepat.
1: Bato'i'ah.
2: Ya. Yashtari ashabul ma'aridi. Ya. Al-bado'i'ah. Terus.
1: Wa yawaki'unaha.
2: Kurang tepat.
1: Min.
2: Aiyah, min.
1: Min tujaru.
2: Min tujari apa?
1: Min tujari. Wajib diunaha.
2: Kurang tepat. Harus ada satu kata lagi. Pedagang grosir. Pedagang partai. Tujari.
1: Al-jumlati.
2: Aiyah, min tuj. Jaril jumlati. Terus?
1: Untuk jaril jumlati. wa yabi unaha lil mustarin.
2: Nah, diulang coba. Yashtari.
1: Yashtari ashabul ma'arizi.
2: Nah.
1: Abadu'i'a. Min tujari. Wayab bi'unaha.
2: Ada satu kata yang kurang. Min
1: tujari. Min.
2: Ya. Min tujari.
1: Min tujari.
2: Apa? Al-jum.
1: Jumlati.
2: Ya. Min tujari al-jumlati. Terus. Wa.
1: Wayab bi'unaha.
2: Nah.
1: Mustarin.
2: Naam, sahih, mumtaz. Allah yubarik fiik, Ibu Ani. Masya Allah alaiki.
1: Mumtaz, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazahallahu khairan, kami sampaikan kepada Ibu Ani di Rungkut, Surabaya, yang sudah menyelesaikan latihan 4 dan latihan 5. Baik. Ya, masih ada sisa waktu, kita lanjut latihan yang ke-6. At-tadribu sadis, latihan yang ke-6. Istamil kulla kalimatin. Gunakan setiap kata minal kalimat taliyati, dari kata-kata di bawah ini, fi jumlatin mufidatin, dalam kalimat sempurna. Al-kalimatu, itu kata-kata yang dimaksud, ada beberapa di sini. Bada. Bada artinya kelihatan. Kelihatannya, nampaknya, gitu ya. Izdihamun, ramai. Yaqillu, sedikit. Mahallatun, toko-toko. Al-ma'ridu, al-ma'ridu juga bisa diartikan sebagai toko pula. La syakka, ya, tidak diragukan. Saghirun, kecil. Az-zihamu, padat atau ramai, gitu ya. Sama dengan al-izdiham. Baik. Langsung saja ya, bagi para jamaah yang siap untuk membuatkan ya kepada kita semuanya kalimat sempurna dari kata-kata berikut, maka dipersilahkan dan kami langsung membuka kesempatan ini untuk panjenengan semuanya. Tafadhal.
0: Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, masih ada satu latihan lagi yang kita bahas bersama, yaitu latihan ke-6. Kami mengundang kepada para pemirsa dan juga pendengar yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini, bisa langsung menghubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 0873x04x846. Atau nomor yang telah tertera di layar kaca Anda. Sepertinya sudah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
1: Umm Abdillah Solo, Ustaz.
0: Masya Allah, silahkan Umm Abdillah.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya marhaba biki Umm Abdillah. Hal anti bi khair?
1: Ala sahlan bikum ya Ustaz. Alhamdulillah.
2: Allah yuhayyik. Baik, Umm Abdillah, kita ada satu latihan ini yang tersisa ya di kesempatan terakhir ini, latihan yang ke-6, kita diminta untuk membuat kalimat sempurna. Siap, Ibu?
1: Insyaallah mohon bimbingannya Ustaz.
2: Insyaallah taala tawakkal ya Allah. Tafadhali.
1: Belum kelihatan,
2: Ustaz. Baik. Ditunggu bentar.
1: Belum kelihatan, Ustaz.
2: Nah.
1: Belum kelihatan, Ustaz. Belum kelihatan, Ustaz.
2: Baik. Isbiri.
1: Sudah. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Nah.
1: Bada. Aku jaru.
2: Bada. Tidak ada a-nya. Bada.
1: Bada itu memulai, Ustaz.
2: Bukan.
1: Bada.
2: Bada itu zahar, nampak, kelihatan begitu ya.
1: Nampak.
2: Iya.
1: Badanya nampak. Bada atau jaru fitukani gitu, Ustaz.
2: Mm-hmm.
1: Bada menampak. Bada azat tijaru. Bada azat tijaru fitukani.
2: Iya. Maksud
1: bada menampak pedagang ini.
2: Mm-hmm.
1: Pedagang ini di toko itu.
2: Iya. Yeah.
1: Nampak. Bada menampak para atau jaru para pedagang.
2: Mm-hmm.
1: Bisa kan?
2: Bisa. Bada haula itu jaru gitu ya.
1: Bada itu jaru. Bada atau jaru.
2: Iya.
1: Atau jaru.
2: Jaru boleh.
1: Yaftahuna.
2: Mm-hmm.
1: Atukana.
2: Nah, atukana. Bada tujaru yaftahuna dukana. Bisa begitu? Bada haulai tujaruna. Oh, haulai tujaru. Bada haulai tujaru yaftahuna dukana. Boleh.
1: Istihamun.
2: Istihamun.
1: Istihamun itu ramai, Ustaz.
2: Ya, istihamun ramai.
1: Ada suku. Istihama. Il mustari.
2: Itu mungkin bisa pakai fi'il lebih tepat. Kalau menggunakan ini izdihamun masdar, maka dikatakan hadha suku yakthuru al-izdihamu fihi. Begitu.
1: Hadha suku
2: yakthuru al-izdihamu fihi.
1: Al-izdihamu
2: fihi.
1: Fihi.
2: Ya, pasar ini ya selalu ramai di dalamnya, begitu ya. Pasar ini ramai ya, terus, itu maksudnya.
1: Ada suku.
2: Yaksuru
1: banyak. Yaksuru.
2: Mm-hmm.
1: Istihamu.
2: Fihi. Iya, sahih. Terus yakillu. Nah.
1: Yakillu. Ya, kilo itu sedikit, Ustaz.
2: Sedikit. Kilo. Nah. Kecil sedikit.
1: Ya, kilo.
2: Pasar ini pengunjungnya sedikit di hari Jumat misalnya.
1: Ada suku. Ya, kilo fi yaumil Jumat.
2: Iya, kurang satu fa'ilnya pengunjung.
1: Pengunjung.
2: Ada
1: suku.
2: Mm-hmm.
1: Ya kilu pengunjung. Zairu.
2: Zairuna.
1: Zairuna. Ada suku. Ya kilu zairuna.
2: Yaumil
1: Jumat.
2: Fi yaumil Jumat. Nah, boleh yaumil Jumat atau yaumil Jumat boleh. Baik. Ada kata lagi mahalatun.
1: Mahalatun itu apa, Ustaz? Mahalatun itu apa, Ustaz, artinya?
2: Mahalat jamak dari mahalun, toko, stan, ya, ruko, begitu ya.
1: Toko, ruko, mahalatun. Haulai mahalatun.
2: Haulai untuk yang akhir. Hadihi.
1: hadhi. Hadhi makhalatun. Mas, hadhi makhalatun tafsakhuna fi isati pada jam.
2: Ya.
1: Isati isa isa.
2: هذه المحلات تفتح في الساعة التاسعة صباحا.
1: Asyik.
2: Ya, toko-toko ini dibuka jam 9 pagi, begitu ya?
1: Ya, hadhil mahalatu
2: tuftahu fisaati
1: fisaati
2: atasi sobah
1: atasi sobah.
2: Nah, baik. Al-ma'ridu
1: al-ma'ridu al-ma'ridu itu al-ma'ridu lupa
2: al-ma'ridu. Ya, al-ma'ridu bisa diartikan toko juga, begitu.
1: Toko.
2: Ya.
1: Ada ma'ridu aksaru aksaru lebih banyak jairu. Ada ma'ridu aksaru
2: banyak pengunjungnya. Asyik. Begitu coba toko ini ya. Banyak pengunjungnya. Hadzal ma'ridu kathirun
1: kathirun
2: minal
1: zairun minal zairin
2: minal zairin. Naam, hadzal ma'ridu kathirun minal zairin.
1: Hadzal ma'ridu kathirun minal zairin.
2: Naam, sahih. Terus ada apa lagi? La syakka.
1: La syakka tidak. La syakka amununa yadkhulul jannah.
2: Naam. Ayat saghirun.
1: Boleh.
2: Boleh.
1: Sagir. Sagirun. Sagirun. Al-waladu anak ini. Sagirun jiddan.
2: Baik, boleh. Al-waladu, hadzal waladu sagirun jiddan. Tidak apa-apa. Terus. Az-zihamu.
1: Az-zihamu tapi sama dengan
2: izdiham.
1: Izdiham. Aji kamu fisar yang aji kamu fisati aji kamu
2: jam 4 sore begitu ya.
1: Di saati. Arabiati, Arabiati ya. Masa.
2: Iya, betul.
1: Masa.
2: Iya, keramaian itu mulai jam 4 sore. Yabda'u zihamu fi saati arabiati masaan. Begitu.
1: Iya.
2: Yabda'u zihamu fi saati arabiati.
1: Iya. Yabda'u. Yabda'u sariyo. Ayyihamu
2: yabda'u zihamu
1: yabda'u
2: fi syari'i bisa
1: yabda'u zihamu fi syari'i fi sa'ati rabi'an rabi'ati
2: masa
1: masa'an.
2: Baik, Masya Allah, Allah ibarik fiq Umu Abdillah, Mumtaz
1: Rafiq, Umar, Ustaz Jajat, Umu Ahai
2: Afwan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Umu Abdillah yang ada di kota Solo atas jawaban dari latihan yang ke-6. Demikian pula kami sampaikan jazakallahu khairan kepada para penelpon sebelumnya yang sudah bersedia menyelesaikan latihan demi latihan. Baik, adapun latihan yang tersisa, maka ini kita bisa berlatih secara mandiri di rumah mengingat keterbatasan waktu kita pada sore kali ini sudah selesai, begitu ya. Maka dengan berat hati kita harus undur diri dari ruang dengar dan luar kaca Anda semuanya. Dan insya Allah ta'ala kita akan bertemu kembali di pekan depan, di hari dan jam yang sama. Bi'idnillahi ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada guru kita Al-Ustadz Hermawan Hafizahullahu Ta'ala atas materi yang telah dipaparkan dan juga bimbingan yang telah diberikan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada beliau atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua, dan semoga kita juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapat. Tak lupa juga kami sampaikan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada para pemirsa dan pendengar sekalian atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya di sore hari ini. Saksikan terus kelanjutan dari pembahasan kita bersama Al-Ustadz Hermawan LCMPD Hafidhullahu Ta'ala di setiap hari Rabu pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, tentunya di Aliman TV dan juga Radio Suara Aliman. Akhirul kalam, saya Torik selaku MC mewakili kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan selama menemani Anda sekalian. Mari kita akhiri perjumpaan kita dengan doa ghafratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Faedah kajian.
7: Fenomena di zaman sekarang ini, di mana berbagai media sarana untuk mendapatkan berbagai informasi, untuk mendapatkan berbagai berita, ya, dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk dalam hal ini perkara agama, ya. Begitu mudah seorang mendapatkan informasi dan sebuah artikel, ya, tulisan dalam berbagai media. Dan ini dari satu sisi adalah nikmat. Karena kita bisa berbagi kebaikan. Ya. Bisa dengan cepat kita mendapatkan berbagai informasi yang kita butuhkan. Hukum yang kita ingin ketahui. Nah, untuk berkomunikasi dengan ahlinya. Tapi di sisi lain adalah hal yang perlu diwaspadai. Karena seperti, ya, pisau yang bermata dua. Dia bisa menjadi, ya, mendatangkan kebaikan, tapi akan bisa juga menusuk diri sendiri. Maka dalam hal ini, seorang yang pemula dalam belajar, maka hendaklah betul-betul ekstra, ya, selektif dalam betul-betul mencari informasi. Dan alhamdulillah, zaman sekarang kita bisa berkomunikasi, bertanya. Dan intinya, bila sebagai juga, ya, sikap yang dimiliki dalam hal, bila informasi yang disampaikan, ya, informasi yang disampaikan, bila bicara masalah agama, masalah akidah, maka prinsip yang harus kita pegang adalah dalam berbicara agama harus ada dalilnya. Ya. Terutama masalah akidah, pemahaman harus ada dalilnya, enggak bisa direkayasa, enggak bisa main akal-akalan saja. Ada dalilnya. Ya. Harus ada dalil. Jika dia menyebutkan dalilnya, qala Allah, qala Rasul. Kemudian pemahaman yang benar dari ulama-ulama yang kita ketahui. Jika dia menukil perkataan yang benar dari para salafus saleh, para ulama-ulama yang telah tidak diragukan lagi keilmuannya, ya. Kemudian ulama-ulama yang mu'tabar, yang diketahui bagaimana, ya, kesungguhan mereka di dalam memegang al-haq, memperjuangkan kebenaran, membela akidah yang benar. Nah, Maka jika itu disebutkan, berarti jiwa kita, hati kita, ya, merasa yakin, ya, yakin dengan hal yang seperti itu. Tapi bila disebutkan hanya pemikiran qala fulan, ya, apalagi yang dinukil tidak jelas sumbernya,

0: wa'adtah.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa ulubsi saub.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsaub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa ulubsi tsaubil jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'ala wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'ala.
3: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa udkhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'a'ul khuruj minal khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikru ba'da al-faraghi min al-wudu.
3: Dhikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udall au azilla au uzal au aghlima au udlam au ajhala au yujhala alayy.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna. Thumma liyusallim 'ala ahlih.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa az-zahabi ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: يا الله, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa udkhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
3: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
6: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الدين جماعة مسجد Darul Hijrah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat demi nikmat yang tidak terhingga banyaknya yang terus Allah Subhanahu wa taala curahkan untuk kita sekalian. Di antara nikmat pada malam hari ini kita bisa duduk bermajlis di dalam majlis zikir, majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan dan menjadikan apa yang kita usahakan pada malam hari ini menjadi amal saleh yang menjadi pemberat timbangan kita, menjadi jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan seperti biasa pada malam hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab Majalis Juz Amma karya Syekh Khalid Ismail hafizahullahu taala wa ghafara lahu wa lana wa lakum jami'an, yaitu kita masih dalam pembahasan surat Al-Balad, surat ke-90, yaitu masuk ke dalam ayat ke-11, 12 dan seterusnya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, falaqatahamal aqabah, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Wa ma adraka mal aqabah, dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Fakku raqabah, yaitu membebaskan budak hamba sahaya. Au it'amu fi yaumin dhi masghabah, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Yatiman dha maqrabah, kepada anak yatim yang ada hubungan kekerabatan. Au miskinan dha matrabah, atau orang miskin yang sangat fakir. Tsumma kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah, kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ulaika ashabul maimanah, mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Walladina kafaru bi ayatina hum ashabul mashamah, dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itulah golongan kiri. Alaihim narum mu'sadah, mereka berada di dalam neraka yang ditutup rapat. Berkata al-mu'allif hafizahullah ta'ala, thumma hassa ala syukrin ni'ami, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendorong kita, memotivasi kita untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Bagaimana? Bil mukabadati fil ihsan ilan nas, yaitu dengan bersusah payah, dengan berletih-letih dalam berbuat baik kepada sesama manusia. Imanan billahi wa rahmatan bi ibadihi, dengan dasar karena keimanan kepada Allah dan kasih sayang terhadap hamba-hambanya. Mimma yatanasabu ma'a jawi surah, yang ini sesuai dengan rangkaian makna-makna ayat demi ayat dalam surat ini. Itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falak tahamal aqabah, dan tidaklah mereka menempuh ya, kesulitan-kesulitan. Wama adraka mal aqabah, dan tahukah kamu apa itu kesulitan-kesulitan, rintangan-rintangan itu? Kemudian Allah menjelaskan, fakku raqabah, yaitu membebaskan budak. Ya ketahama, ay rama binafsihi fil amri min ghairi rawiyah. Ya. Ya ketahama, yaitu dia melemparkan diri ya, memasukkan dirinya ke dalam suatu perkara. Ya. Tanpa keraguan-raguan sedikit pun. Ya, maju dengan yakin dia. Ya. Wa hada fihi isyaratun ila annahu yanbaghi lil 'abdi. Maka di dalam ayat yang mulia ini terdapat isyarat bahwasanya seorang hamba itu hendaknya an yarmiya bi nafsihi fi tariqil khair, hendaknya dia melemparkan dirinya. Ya, hendaknya kita ini apa? Memasukkan diri kita, mengajak diri kita, mendorong diri kita kepada jalan kebaikan, jalan ketaatan, bila taraddudin, tanpa ragu-ragu. Ya. Jadi kalau itu baik, segera masuk begitu. Tidak usah lah, nggak usah mikir sih ya. Kalau itu baik, langsung itu. Ya. Baca Quran, baik atau enggak? Ya. Ada kesempatan langsung. Ya. Belajar ilmu, langsung kerjakan. Sholat, langsung kerjakan. Bila taraddud, nggak perlu ragu-ragu lagi, nggak perlu mikir lagi, ketika itu jelas kebaikan, ada perintah Allah dan Rasulnya di situ, ada kebaikan di situ, maka segera masuk. Li syiddati mahabbatihi lah, karena besarnya kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yaqduma ala tariqil khairi biquwwah. Dan juga dalam ayat tersebut terdapat isyarat agar kita mendatangi jalan-jalan kebaikan itu dengan kekuatan. Jangan lemas, jangan malas. Tapi dengan apa? Dengan kuat, dengan kokoh. Al-Aqabah, yang dimaksud dengan Al-Aqabah adalah al-murtafa'u syadidul wa'ri. Ya. Itu tempat yang tinggi yang suram gitu ya. Ya, kan ada tinggi tapi kan landai begini, tinggi tapi gampang naiknya. Nah, ini apa? Tinggi dan apa? Curam. Ya. Wa hiya 'aqabatun haqiqiyah. Dan dia adalah ya, aqabah, ya, sesuatu yang tinggi dan sulit. Yang ya, di sini disebutkan adalah apa? Hakikiyah. Ada wujudnya memang. Sebagaimana diliwayatkan karena ru'ya an Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, jabalun min jahannam. Ya, aqabah itu adalah sebuah gunung, sebuah bukit di dalam neraka jahanam. Ya. Jadi bagaimana rintangan secara manawi Tapi ada memang nanti tempat yang tinggi, gunung yang tinggi, curang nanti di dalam neraka Jahannam. Wa qala Qatadah rahimahullahu ta'ala, linnari aqabatun dunal jisri. Di neraka nanti ada ya, tempat yang tinggi, curam, tanpa ada jembatan. Tanpa ada apa? Jembatan. Wa baka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu inda mautihi. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menangis baka ya, ketika menjelang kematian beliau. Faqila lahu ma yubkik, maka ditanyakan kepada beliau, wahai Abu Hurairah, apa yang membuatmu menangis? Kenapa nangis? Ya. Faqala, maka Abu Hurairah pun menjawab, abki ala bu'dil mafazah, saya menangis karena jauhnya ya mafazah, tempat kemenangan, finishnya itu jauh sekali. Ya. Waqilatiz zat, sedangkan bekalnya untuk nyampe ke tempat itu kurang sedikit. Ya. Kan kalau tempatnya itu jauh, kita butuh banyak bekal, ya kan? Ketika perjalanannya berhari-hari, ya maka kita harus nyiapkan apa? Bekal yang sesuai biar tidak kehabisan di tengah jalan. Abki ala bu'dil mafazah wa qillatiz zad. Tempatnya, tujuannya jauh, tapi bekalnya kurang sedikit. Wa dha'fin nafs, dan lemahnya jiwa ini. Wa aqabatin kaud, ya. Dan ya, jalan yang tinggi, yang curam. Wal hubut minha, namun setelah itu, setelah melewati yang tempat tinggi dan curam tadi, maka tiba-tiba kita harus terjatuh. Ya, karena itu naiknya curam apa? Turunnya pun apa? Naik curam juga. Ya. Wal hubut minha imma ila jannatin wa imma ila nar. Dan ketika turun, kita terjatuh. Ya. Entah apa akan terjatuh ke surga atau ke neraka. Tsumma 'azzama Allahu min sya'niha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Aqabah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka mal 'Aqabah?" Dan apakah kamu tahu apa itu Aqabah? Ya. Seakan-akan tempat yang curam tadi, salah satu gunung di neraka Jahannam yang harus nanti kita tempuh. Mana jatuh minha, bagaimana kita selamat? Bisa kita kuat menanjak kemudian tidak terjatuh ke neraka. Maka bagaimana agar kita selamat darinya? Agar kita selamat menempuhnya, yaqulu Qatadah rahimahullahu taala, tsumma akhbara an iqtiamiha. Qatadah pun berkata, kemudian Allah mengabarkan kepada kita tentang bagaimana melewati jalan yang sukar, yang curam tersebut, kesulitan tersebut. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fakku raqabah, dengan apa? Membebaskan budak. Au it'amun fi yaumin li masghabah, atau memberi makan di hari yang terjadi kelaparan. Fa in kunta turidu an taqtahima hadhihi al'aqabata, kalau kamu ingin bisa melewati kesulitan ya, tempat yang curam tersebut dengan selamat, wa tadkhulal jannata, dan kamu ingin selamat masuk ke dalam surga, atiillah ta'ala, maka taatilah Allah. Nah, sama sama Allah. Wa yassir 'alan nasi fid dunya, dan berikanlah kemudahan untuk orang-orang di dunia ini. Ya. Beli apa? Kemudahan, jangan suka mempersulit orang. Ya. Jangan jadi orang itu dia yang toksik, ya. Senangnya lihat orang susah. Itu. Ya. Jangan jadi orang yang hasad. Ya. Yang tidak senang ketika melihat apa? Orang lain senang. Dia pengen apa? Orang lain menderita. Dia mengharapkan apa? Nikmat dicabut dari orang lain, enggak boleh. Ya. Wa ahsin ilaihim, dan berbuat baiklah kepada manusia. Hatta yuyassirallahu ta'ala alaika yawmal qiyamah, agar nanti pun Allah memberikan kemudahan bagimu di hari kiamat. Ya. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbatan fid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah. Ya. Barang siapa yang melepaskan seorang mu'min dari kesulitan-kesulitan di dunia ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membebaskan dia dari kesulitan-kesulitan di akhirat. Ya. Yang mana di akhirat itu banyak sekali kesulitan di padang mahsyar, ya kan? Kita kepanasan, ya. Maka kita ingin apa? Ingin diselamatkan, dikasih naungan, ingin sejuk, ya. Ketika, ya, di padang mahsyar lama nunggu, kita pengen cepat di, ya, diselesaikan urusan kita, hisab kita, ya. Ketika nanti pahala kita kurang, ternyata dosa-dosanya lebih banyak, ya. Maka kita ingin apa? Ya, dimudahkan nanti urusannya, ditambahi pahalanya, dosa-dosanya dikurangi, begitu. Ya. Dan kesulitan-kesulitan lainnya banyak nanti di akhirat. Kesulitan ketika dihisab, harus mempertanggungjawabkan setiap detik kehidupan kita. Ketika nanti kita harus melintasi sirat yang demikian, ya, tipisnya, ya, lebih tipis dari mata pedang, bayangkan, ya, yang dia itu licin, ya, bisa menjadikan orang terpeleset, ya, kemudian terjatuh ke dalam neraka jahanam, melihat banyak kesulitan-kesulitan, ya, maka kuncinya adalah dengan apa? Hendaknya kita itu, ya, taat kepada Allah, beriman kepadanya, dan biasa untuk apa? Memberikan kemudahan bagi orang lain, membantu orang lain, ya. Wa kana Allahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Ya. Kalau, ya, kita itu nolong orang, maka Allah pun akan nolong kita. Ya. Man yasara 'an mu'sirin, barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang kesulitan, ya, tidak bisa bayar hutang, dikasih sudah, ya, dibayar ketika mampu saja, maka Allah pun akan apa? Memudahkan urusannya nanti di akhirat. Begitu. Ini prinsip seorang mukmin, ya. Hendaknya berusaha untuk memudahkan dan menolong. Ya, saling menolong, saling memudahkan. Jangan justru saling apa? Saling menodong, ya. Saling mempersulit, jangan iri dengki, saling hasad. Ya, jangan mendolimi, ya. Ini. Maka jalan keselamatan adalah dengan berbuat baik kepada manusia. Ya. Kemudian, fakku rakabatin ay tahrirul abid. Ya. Fakku rakabah. Ya. Rakabah itu artinya apa sih? Leher, ya kan? Antum yang semester berapa itu, ya? Semester 5 kalau salah, ya? Ilmu bayan, siapa yang belajar ilmu bayan? Ilmu bayan, semester 5, ya? Siapa yang semester 5 di sini? Ada nggak? Ya? Ilmu bayan. Ya? Siapa semester 5? Coba ngacung, semester 5. muslimah ke atas, ngacung. Ah, itu siapa namanya? Yang baju biru ini, yang senyum-senyum sendiri terus lihat HP. Mas, dimatikan dulu HP-nya, Mas. Ya, fokus. Nah, itu. Iya. Semester berapa, Antum? Semester 4. Oh, semester 4, selamat. Semester 5, siapa? Semester 5. Masa enggak ada sini semester 5? Ya. Yang mukanya agak-agak tua, mana sini ya? Ya. Mukanya semester 2 semua ini ya? Ya. Semester 5 kok enggak ada ini? Ya. Ah, ini. Siapa namanya? Sugirman. Nah, Sugirman ini jelas ini. Ya. Syekh ini. Ya, masih ingat enggak dulu? Ya, sudah lupa ya. Wah. Lupa-lupa harus dipalu ini. Ya. Siapa lagi yang semester yang tua-tua ini ya? Oh, enggak ada kayaknya semester 5 ini ya. Ini pihak asrama harus ini nih, ya, mencari semester 5 siapa ini? Kok semester 5, semester 6 pada enggak ada ini? Iya, pada enggak ada ini. Semester 5, semester 6. Ini semester berapa ini? Anda semester berapa? Anda semester berapa? Nah, ini semester 5. Semester 5. Sudah belajar belum? Ilmu bayan sudah ya? Hah? Semester berapa tuh? Semester 5, belum belajar ilmu bayan. Semester 7 sekarang ya? Oh ya, selamat berarti. Ini ada semester 7 ya? Sugirman aja paling. Iya, saudara? Sugirman? Salam? 8? Wah, sudah. Di puncak berarti ya. Laisa fawqaka illa sama. Masya Allah. Tapi lupa semua beratnya. Iya, jadi ya, ilmu bayan itu ilmu yang belajar apa saja? Ya, tasbih, majas, dan kinayah. Ya, ilmu bayan adalah min haisul madrus, ya, tarifuhu, ilmun yudrasu fihi, ya, at-tasybih wal majas wal kinayah. Nah, majas itu terbagi menjadi dua. Ya, ada isti'arah, ada majas mursal. Ya. Majas mursal. Nah, ini masuk ke dalam majas mursal. Ya. Masuk ke dalam majas mursal. Ya. Yang mana majas mursal itu, tapi para ulama kita ya, yang Syekh Al-Utsaimin Ibnu Taimiyah dan Al-Qayyim menentang adanya majas. Ya, la majaza fil Quran wala fil lughah. Itu. Ini apa? Ini pendapat yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin Ibnu Taimiyah dan Tirmidzi Ibnu Al-Qayyim rahimahumullah. Ya. La majaza fil Quran wala fil lughah. Ya. Bahkan ini termasuk di antara tawaghit al-arba' disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim di dalam Sawaiqul Mursalah. Ya. Yang di ikhtisar terus ada di perpustakaan, silakan lihat Mukhtasar As-Sawaiq. Ya, karya Al-Musili. Silakan lihat di maktabah. Ya, majas ini termasuk di antara at-tawaghit al-arba'. Ya. Jadi ya, dan ini juga dijelaskan oleh para masyayikh kita, Syekh Ibrahim Ruhaili dan yang lainnya, ya, bahwasanya tidak ada majas, ya. Tapi kita perlu mempelajarinya, ya, agar kita bisa mengetahui, ya, di mana letak kekeliruannya. Dari kalangan Mu'tazilah misalnya, mereka memakai apa? Majas ini sebagai sulam, ya, untuk menta'wil ayat-ayat sifat, ya. Makanya dipelajari, makanya Syekh Utsaimin pun apa? Mengajarkan tentang, ya, menjelaskan tentang majas, ya, mensyarah di dalam kitab Al-Durusul Balaghah dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu harus tahu, ya. Nah, ini faqhu raqabah Ini termasuk majas mursal. Ya. Alaqahnya apa? Alaqahnya adalah juz'iyah. Jadi dia raqabah itu kan leher ya. Ya. Tapi maksudnya apa? Ya seluruh tubuh budak itu. Ya. Kan membebaskan budak masih cuma dibebasin lehernya tak, kakinya tetap budak, ya, tangannya tetap budak. Ya. Melepaskan lehernya. Lehernya tak yang merdeka, masa ya? Yang dimaksud apa? Seluruh tubuhnya begitu. Paham ya? Jadi dia apa? Majas mursal alaqatuhu al-juz'iyyah. Ya, juz'iyyah. Ya, paham ya? Itu. Sebaliknya, ada yang alaqahnya adalah kuliah. Yang disebutkan semua, tapi maknanya adalah sebagian. Ya. Contohnya misalnya apa biasanya di hadis ya, hadis wasamtu sholat baini wa baina abdin isfain. Saya membagi sholat antara diriku dan hambaku separuh-separuh. Ya, ternyata sholat di sini maknanya apa? Surat Al-Fatihah. Ya. Jelaskan kelanjutan hadis tersebut. Ita qala al-abd alhamdulillah. Ya, qala Allah hamadani hamidani abdi begitu dan seterusnya. Jadi maknanya apa? Saya membagi salat, salat ini maksudnya ada juzun minas salah itu. Yang disebutkan kul seluruhnya tapi maknanya sebagiannya. Ya. Paham ya? Ya nanti antum belajar insyaallah ya di semester berapa tadi? Semester 7 ya di Dalhi Chana. Kemudian, nah termasuk sini raqabah. Yang disebutkan cuma sebagian raqabah, tapi maknanya apa? Seluruh tubuhnya dibebaskan gitu. Ya. Kenapa kok cuma lehernya di sini disebutkan? Karena biasanya itu dulu itu budak itu di kerangkeng di apa? Diborgol lehernya ini begitu. Ya dah. Jadi ketika dilepaskan lehernya sekarang dia merdeka begitu. Paham ya? Itu. Jadi ketika dipakai pun ya majas itu pasti ada hubungannya, enggak asal-asalan begitu ya. Makanya tidak ya, bukan membebaskan apa misalnya rambutnya, oh kok enggak pakai rambut itu ya, enggak bisa ya, karena enggak ada hubungannya rambut sama apa, sama pembebasan budak itu gitu ya. Maka ada hubungannya ya. Contoh lainnya misalnya warka'u ma'arraqin misalnya, warka'u ma'arraqin ya. Apakah warka'u di sini artinya apa? Cukup ruku saja ketika sholat ya. Ruku terus sudah sholat saya. Loh, kok cuman ruku toh? Ya iya kan perintahnya warka'u. Nah, antum paham enggak bahasa Arab gitu dia. Ya. Padahal itu apa? Itu ya yang dimaksud adalah apa? Ya, sholatlah bersama orang-orang yang sholat begitu. Ya, itu apa? Majas mursal. Ya. Kemudian faku rokobatin ay tahrirul abdi, membebaskan budak. Fal insanu idza kana abdan fahuwa la yamliku hurriyatahu. Karena seorang manusia apabila dia itu adalah seorang budak statusnya, maka dia tidak memiliki kebebasan. Alatihiyah hakikatu hayatihi, yang mana kebebasan itu adalah, kemerdekaan itu adalah hakikat dari kehidupan seorang hamba itu sendiri. Walayamliku malan, dia tidak bisa memiliki. Ya. Punya uang, maka uangnya jadi uang tuannya. Ya. Dia gak bisa, ya, mengumpulkan harta, enggak bisa. Karena dia statusnya sebagai budak. Wala yastati an yusalli al-jum'ata. Dia juga enggak bisa untuk melaksanakan salat Jumat. Ya. Harus dengan apa? Seizin tuannya. Kalau kata tuannya enggak bisa dia. Ya. Ya salat duhur saja di rumah begitu. Wala an yahujja. Juga tidak bisa haji. Ya. Kecuali apa? Illa bi amri sayyidihi, kecuali dengan apa? Seizin atau perintah dari tuannya. Enggak bisa dia sendiri saya tak berangkat haji. Loh, ini kan kewajiban, enggak bisa. Karena apa? Statusnya budak. Ya, budak itu seperti barang. Ya, dia tidak bisa memutuskan diri sendiri, enggak bisa. Falladhi yu'tiquhu wa yuharriruhu, maka ketika ada orang yang membebaskan dia dari perbudakan, ka'annahu yu'idul hayata ilaihi maratan ukhra, seakan-akan mengembalikan kehidupan kepada dirinya. Asalnya dia seperti barang saja, ya, yang tidak bisa memiliki, tidak bisa memilih, kemudian dibebaskan, seakan apa? Orang yang membebaskan ini memberikan kehidupan baru kepada sang budak tersebut. Wahada min a'dhamil ihsan, maka membebaskan budak ini termasuk di antara bentuk kebaikan yang paling besar. Ya. Ustaz, apakah berarti Islam itu mendukung perbudakan, Ustaz? Nah, ya. Apakah Islam mendukung perbudakan? Dari Pras? Marayuk? Kok iya berarti mendukung ya? Iya. Tidak, kenapa tidak? Oh, jelas ada hadis-hadis yang banyak. Budak ada kan dalam Islam, ada enggak budak? Ada toh? Apakah Islam mendukung perbudakan? Tidak, tapi begini, tidak. Tidak tuh begini. Tidak. Kenapa itu? Alasannya apa kok tidak itu? Harus ada alasannya. Tidak itu kenapa begitu? Lupa ya Allah. Kala-kala disukirkan tentu ini, ya. Baru semester berapa tuh? Baru semester 1 sudah lupa. Ya. Jadi ama ya, Islam itu tidak mendukung perbudakan. Kenapa? Apa buktinya? Buktinya Islam itu mengatur jalur untuk bisa memperoleh budak itu hanya lewat peperangan saja. Ya. Cuma lewat apa? Perang. Ya, itu pun dengan apa? Ya. Perang ya, yang perang benar dan syar'i ya, dengan syarat-syarat terpenuhi. Ya. Maka apa? Ya, ketika mendapatkan ya dengan peperangan, kemudian dapat tawanan perang. Nah, tawanan perang itu jadi budak, ya. Nah, sama Islam apa dibatasi satu pintu tok. Ya. Jadi enggak bisa antum lagi jalan-jalan lihat ada wah ini lantang-lantung, jadi budak kamu. Nah, gitu enggak bisa. Ya. Ada misalnya ya kakak kelas lihat semester 1 ini wah jago kayak bingung kamu budak saya. Begitu enggak bisa. Ya. Enggak bisa ya. Ya. Karena ada juga yang kebelinger, ya. Jadi ustaz kemudian apa kamu ya ke santriwati kamu jadi milkul yamin budak saya. Ya enggak bisa. Ya. Ini bahaya nih. Ya. Jadi budak itu dibatasi oleh Islam jadi hanya satu jalan. Sedangkan dulu sebelum datangnya Islam, wah, ya. Kalau orang-orang ya di luar Islam apa? Pergi ke mana? Oh, banyak orang itu nganggur, ayo jadi budak semua ditangkap begitu. Ya. Antum nongkrong-nongkrong di jalan, ini jadi budak aja begitu. Bisa. Kalau zaman dulu itu. Ya, hati-hati jangan suka nongkrong-nongkrong teman-teman di warkop-warkop ini bahan, ya hati-hati teman-teman, ya karena banyak kejahatan maksudnya, ya dan juga buang-buang waktu. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya oleh Islam dibatasi, ya. Sedangkan perintah ataupun anjuran untuk membebaskan budak dibuka pintu sebesar-besarnya. Ya. Ini seperti ini, ya. Dimotivasi bebaskan budak, kafarah, ya. Kafarah ini macam-macam itu. Ya. Wa tahrir raqabatil mu'mina untuk apa namanya? Denda misalnya ya. Denda pembunuhan, ya. Maka apa? Ghurratu 'abd, ya. Diperintahkan untuk membebaskan budak dari pintu yang banyak, maka dianjurkan sebanyak-banyaknya membebaskan budak begitu, ya. Jadi Islam apa? Bukan agama yang apa? Ya senang perbudakan enggak? Justru diatur jadi tidak ada kezaliman, ya. mulai peperangan, orang-orang kufar ya jadi budak ya. Nanti kalau mereka sudah lihat Islam seperti apa ya, bagaimana Islam memuliakan ya, budak pun diperlakukan dengan baik, maka mereka udah masuk Islam, oh sudah bagus ya, dibebaskan begitu ya. Paham ya? Jadi Islam bukan apa ya, mendukung perbudakan. Islam ini cahaya luar biasa. Jadi dari zaman dulu yang penuh dengan kezaliman ya, orang bisa ada orang bingung lontang-lantung di jalan ditangkap jadi budak ya. Sekarang ya ketika datangnya Islam maka justru semuanya diatur dengan luar biasa. Itu. Lidzalika raghaba fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu qala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi untuk membebaskan budak, yaitu beliau bersabda, man a'taqa raqabatan muslimatan, barang siapa yang membebaskan seorang budak muslim, a'taqallahu bikulli 'udwin minhu 'udwan minan nar hatta farjahu bi farjihi. Ya, barang siapa yang membebaskan seorang budak muslim, maka Allah akan membebaskan dengan setiap bagian tubuh tadi, budak yang dibebaskan tadi, darinya Allah akan membebaskan tubuh orang yang membebaskan itu ya, tubuhnya diselamatkan dengan digantikan dengan tubuhnya orang yang dibebaskan tadi, sampai bahkan kemaluannya dengan kemaluannya. Dan seluruh tubuhnya Pak diselamatkan dengan dia membebaskan budak itu. Itu ya. Seakan-akan apa? Menebus dirinya dari neraka. Ya. Antum pengen enggak menyelamatkan diri dari neraka? Ya. Pengen enggak kita dapat apa? Jaminan agar bisa selamat dari neraka. Ya kan? Maka apa? Ya, dulu para sahabat semangat membebaskan budak. Ya. Jadi semangatnya itu bukan memperbudak, wah gitu kan. Wah ini memperbudak ya. Saya pengen budak dari Cina misalnya. Saya pengen budak dari Australia misalnya. Wah, enggak ya. Justru pengen apa? Pengen membebaskan budak ya. Karena apa? Pahalanya besar sekali. Itu. Ruwah Syaikhan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Wa yuqasu ala hada i'taqul asra. Dan dikiaskan dengan hal ini ketika membebaskan orang yang dipenjara. Wa ikhrajus sajin alladhi alaihi dain. Orang yang dipenjara karena sebab hutang. Ya. Wa jazallahu ta'ala khairan hukamana haitu yasauna fi hadzal amr. Dan semoga Allah membalas pemerintah ya, yang mana pemerintah itu, pemerintahnya Syekh di sini ya, berusaha untuk apa? Orang-orang yang dipenjara dibebaskan, ya. Kemudian yang karena terlilit hutang, ya hutangnya dibayar, dibebaskan, begitu. Panas ma'udaiman wa khasatan fi mawasimil a'yad, yang mana kita sering mendengar, khususnya di musim-musim hari raya, musim Eid, ya. Annahu qad sadara qarar minal hukam, yaitu keluar apa namanya ketetapan dari pemerintah, bil afi anil masajin alladina alaihim duyun, yaitu orang-orang yang dipenjara karena hutang dibebaskan, hutangnya dibayari. Yaitu fajazahumullahu ta'ala khairan wa zadahum min fadli, semoga Allah membalas ya pemerintah-pemerintah, para penguasa-penguasa yang baik ya, yang perhatian dengan rakyatnya, dibalas dengan yang lebih baik, dan semoga Allah menambahkan mereka dari karunia Allah, mudah-mudahan ditambah kaya ya. Pemerintah-pemerintah termasuk penguasa kita juga mudah-mudahan ditambah kaya gitu ya. Jadi biar semua rakyatnya dapat MBG juga gitu ya. Bukan hanya sekolah gitu. Kan bagus kan ya? Kalau semua udah bisa makan gratis, masya Allah ya.
1: Summa khassa asyaddal hajat fil hayati ba'dal hurriyah.
0: Kemudian setelah ya Allah sebutkan hal yang paling besar dari kehidupan itu kemerdekaan. Maka Allah pun selanjutnya mengkhususkan, menyebutkan hajat yang terbesar dalam kehidupan manusia setelah kebebasannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aw it'amu fi yaumin limasghabah." Ya. Atau it'am. Ya. Dari kata apa? At'ama yut'imu. Ya. Wazannya apa? Af'ala yuf'ilu. Gampang kan? Gampang, jangan lupa. Ya, baru semester 1 sudah lupa, ya. Aw it'am, masdar dari apa? At'ama yut'imu. Wazannya apa? Af'ala yuf'ilu. Gampang kan? Gampang. Ya, ad-darsu sahlun jiddan. Ya, pelajaran gampang. Ya, jangan merasa sulit belajar bahasa Arab itu, ya. Bahasa Arab itu ad-darsu sahlun jiddan, ya. Dulu ketika kami belajar itu semboyannya. Ya. Semester 1 itu, ya. Maksudnya apa? Semboyan kita apa? Ad-darsu sahlun jiddan itu, ya. Dulu guru kami Ustaz Muhammad Sunul Yaqin rahimahullahu taala, ya, semangat masyaallah. Ya. Maka jadikan ini sebagai semboyan antum. Apa itu? Ad-darsu sahlun jiddan itu, ya. Kemudian ini sudah isya, ya. Kita dengarkan terlebih dahulu adzan, kemudian kita lanjutkan sedikit. Wallahu ta'ala.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

Allah.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Aw it'amu fi yawmin dhi masghabah ay maja'ah syadidah, ya, yaitu kelaparan yang sangat berat. Wali hadza qala ba'du ahli lughah, oleh karena itu sebagian di antara ahli bahasa mengatakan la yakunu saghabu illa al-ju' ma'tab. Ya, masghabah tadi, masghabah sin ghain ba as-saghbu. Ya. Tidaklah itu terjadi melainkan apa? Dia adalah kelaparan ma'tab, al-ju' ma'tab. Ya. Ju' la

jalan apa ya. Belum apa kelaparan seperti ini mas wabah wa rubbama yushiru ila syai'in min hadha taqalib hurufil kalimah. Nah, ini salah satu yang spesial dari tafsir ini ya, yaitu Syekh beliau rahimahullah ta'ala suka ini apa dari huruf ya, dibolak-balik hurufnya itu kemudian dilihat secara bahasa apa maknanya ya. Dan ya rubbama yushiru ila syai'in min hadha, dan yang menunjukkan ya kepada hal ini adalah taqalibu hurufil kalimah, huruf-huruf kalimat yang kalau dibolak-balik ya kan. Kalau tadi kan maswabah sin wain ba ya, sin wain ba ya, kalau dibalik sin ba wain. Nah, ya. Sabuk tadulu ala tulin wa mubalaghatin, menunjukkan apa? Sesuatu yang panjang dan berlebihan. Sebaliknya kalau goin baksin ya, gobas tadulu ala launin kalaunir ramad, menunjukkan warna seperti warna apa itu ramad itu ya, warna abu ya, debu ya, ya sesuatu yang kering begitu ya. Faka'anna saghbu maja'atan sabighatan syadidatan, seakan-akan ya mas gobah ini saghbu adalah kelaparan yang menyeluruh begitu, yang sangat parah. La yajidul insanu maha illal ghabasah, ya dia tidak mendapatkan kecuali yang sudah mati semua, sudah kering semua. Alatihi hiya launun kalaunir ramad, yang warnanya seperti warna abu. Al-muhi bil faqri wa syiddati, yang menunjukkan apa? Kefakiran yang sangat parah. Wal it'am wallahu a'lam. Wal it'amu waqtal maja'ati syadidati, dan memberi makan ketika terjadi kelaparan yang sangat parah, la yakunu illa an ithari ghairihi ala nafsihi. Tidak mungkin seseorang itu memberi makan di saat masghobah, kelaparan yang menyeluruh, melainkan dia apa? Ithar, dia juga butuh, tapi dia mau berbagi begitu. Itu butuh apa? Pengorbanan, butuh keikhlasan. Iya, anda kan belajar di qiraah atau apa itu? Ithar itu ya? Tahu ithar? Iya, asharu yu'thiru itharon, ithar. Yang itu loh yang cerita ya, perang ya kan, peperangan ya, ada seorang sahabat mencari pamannya atau anak pamannya, maka terdengar ada muslim yang sudah sakaratul maut, air begitu kan. Pas sudah mau dikasih minum ini nih air, terdengar saudara yang lain air. Saudaraku dulu, jangan, gak mau gitu. Ke saudaranya nih, terus begitu sampai terakhir begitu mau diminumkan sudah meninggal. Balik sini meninggal semua akhirnya. Meninggal dalam keadaan apa? Ithar, mendahulukan saudaranya itu. Ya. Ada kan itu masa berapa itu? Masa berapa? Sudah lupa lagi. Belum ya. Masa berapa? Dua. Kira semester dua ya. Ya. Karena saya juga lupa, sudah lama ngajar soalnya. Ya, ithar itu. Ya. Bagaimana juga para sahabat Ansar. Ya. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya. Mereka mendahulukan saudara-saudaranya, luar biasa. Nah, sini antum juga harus apa? Pentingnya sikap ithar ini. Ya. Karena tidak mungkin al-it'am waqtal maja'ati syadidah la yakunu ila an ithari ghairi, dia mendahulukan orang lain melebihi dirinya sendiri ya, di atas dirinya ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahajukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ya. Fayadilu ala idhami ikhlasi, menunjukkan keikhlasan yang luar biasa karena mau dia berkorban.

0: Ya. Makanya katalah apa? Wa yut'imuna 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Maksudnya ada hubbihi. Dia ngasih makan ala hubbihi, yang dia senangi makanan itu. Jadi bukan makanan sisa. Ah, saya enggak suka ini, kasihkan aja. Bukan begitu. Ya. Atau itu makanan sisa, ada daripada enggak dimakan, kasihkan. Gitu. Ya itu bagus ya. Ya, bagus, bukan berarti jelek, ya. Saya enggak suka ini, kasihkan aja, disedekahkan. Ya enggak apa-apa, bagus. Ya. Atau ini daripada mubazir, kasihkan aja lah, gitu. Ya enggak apa-apa, bagus. Tapi level yang lebih tinggi apa? Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi. Ya, yang dia sukai begitu. Saya senang ini, tapi udah kasihkan, sedekahkan begitu. Ya, itu baru apa? Itu yang luar biasa itu. Ayat dulu ala ilmi ikhlasi, menunjukkan betapa besarnya ikhlasnya dia. Wa tahammulihi lil masyaqqati, dan dia pun apa? Harus menahan lapar juga. Harus bisa menenangkan keluarganya, ya. Lil masyaqqati wal kabad, dia melewati kesulitan, melewati kepayahan. Wahab ayat tanah sebuah mahajab surat, dan ini sesuai dengan surat ini, surat Al-Balad, ya, fi kabadin, ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, tidak ada pertanyaan, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi ilmu kita, memberkahi waktu kita, dan ini adalah akhir dari untuk semester ini, ya. Untuk pekan depan sudah ujian syafahi, ya. Ya, falak tahamal aqobah, ya, akan menempuh ya kesulitan nanti ini. Maka harus apa? Mukabadah, harus bersusah payah untuk murajaah, ya. Tapi ingat, susah payah kalau itu dalam ketaatan, dalam keikhlasan, maka itu yang nanti akan bermanfaat. Tapi kalau antum bersusah payah begadang, tapi cuma mau nonton Arsenal, ya kan? Untuk apa, ya kan? Ya. Untuk apa? Ya. Nangis akhirnya. Ya Allah, sampai nangis. Ya. Untuk apa ya, akhi? Ya. Belajar, ya. Jadi kan mukabadahnya antum ini adalah lillah wa fillah. Ya. Bersusah payah dalam ketaatan. Ya. Bersusah payah untuk akhirat. Barang siapa yang bersusah payah sekarang di dunia, maka dia nanti akan beristirahat di akhirat. Itu. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati, ya, ada jenazah di ya, melewati beliau, apa kata beliau? Ya, mustari wa mustarahun min. Orang ini istirahat atau orang yang beristirahat darinya. Maka para sahabat bertanya, mal mustari wa mustarahun min, ya Rasulullah. Apa maknanya beristirahat dan beristirahat darinya? Ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adapun jenazah mukmin, dia beristirahat dari lelah letihnya dunia ini. Dunia ini enggak ada yang enak, ya. Seenak apapun apa pasti apa? Cuma sebentar. Makanan enak, ya. Habis itu mules, gitu. Habis itu enggak enak, gitu. Ya. Semua dunia ini enggak ada yang enak total sempurna, enggak ada. Ya. Maka apa? Orang beriman dia beristirahat dari lelah, sudah enggak perlu sholat lagi, sudah enggak perlu ngaji lagi, begadang untuk murajaah, sudah enggak usah, ya. Sebaliknya, ada pun orang fajir, ya, orang yang gak mau taat sama Allah, gak mau berusaha payah, ya, seluruh alam beristirahat darinya, ya, seluruh alam bersyukur, alhamdulillah meninggal, begitu, ya, beristirahat dari dosa-dosanya, itu. Maka tinggal milih, antum ini mau susah payah sekarang, tapi istirahat ketika meninggal, atau sebaliknya orang-orang malah, alhamdulillah dia meninggal, itu, ya, disyukurin sama apa? Alam ini. Waliyadzubillah, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beristirahat nanti di akhirat mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surga tanpa hisab tanpa adab. Allahumma amin. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang, nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Masya Allah, tabarakallah.
7: Orang yang
5: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
8: Faedah kajian.
9: Kita ditakdirkan futur. Ingat, takdir itu baru kita ketahui setelah terjadi. Seperti orang katanya jodoh itu sudah ditakdirkan, Ustaz. Iya, kenapa Ana bercerai, Ustaz? Iya, karena jodohmu sampai sana. Selesai. Berarti ada takdir jodoh yang lainnya mungkin. Makanya siapa yang pernah menjanda 4 kali? Kasih hadiah. Iya, mungkin kan jemaah jodohnya enggak selesai, ya terus ganti jodoh. Itu takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau bicara tadi, bagaimana ketika orang terkena futur? Kapan dia tahu futur? Setelah terjadi. Maka yang harus dia pikirkan, kenapa aku futur? Allah menjadikan segala sesuatu itu ada sebabnya. Contoh, orang kalau anak ditakdirkan punya anak, kan insya Allah anak punya anak, Ustaz. Loh iya, tapi sebabnya menikah. Gitu loh. Gimana orang mengatakan ingin punya anak sedangkan dia tidak menempuh sebab-sebab yang sudah Allah tetapkan. Maka jalani sebab tersebut. Nanti akan ketahuan, engkau punya anak apa enggak? Tadi udah disinggung, ada yang sampai mati enggak punya anak. Tapi bicara orang yang futur, coba engkau tanya, kenapa aku futur? Di bulan Syaban, pada saat amalan-amalan diangkat, kenapa isi catatanku dosa? Mana sholat malamku kok enggak ada dalam catatan itu? Mana puasa sunnahku? Mana bacaan Quranku? Ada apa sebenarnya? Yang menyebabkan futur itu sebenarnya dosa. Maka ketika engkau sedang futur, perbanyak istighfar. Nasihat anak buat orang yang futur, duduk engkau, jangan kemana-mana. Kalau engkau di kamarmu menghadap ke kiblat, kalau bisa sholat, waktunya sholat, kemudian istighfar. Sudah, baca istighfar 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi sekali duduk baca 100 kali. Baca lebih dari itu silahkan. Jangan bergerak. Kenapa? Karena futur itu seperti motor yang businya kotor. Sekarang masih ada motor pakai busi, jemaah. Dulu ingat ya, nah dulu pakai motor yang pakai busi, kalau sudah di starter enggak mau, apa yang kita lakukan? Copot businya. Gosok dulu, diamplas. Ha, itu. Jantung kita ini perlu dibersihkan. Karena penggerak seluruh tubuh kita itu jantung. Kalau jantungnya tersumbat, ada sumbatan-sumbatan, kita nggak bisa kita bergerak dengan bagus. Maka bersihkan. Cara membersihkannya dengan istighfar. Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau yang menyebabkan engkau itu futur handphonemu, titipkan handphonemu kepada suamimu. Bang, titip handphonenya, bawa ke tempat kerja, sudah. Kira-kira ibu-ibu bisa nggak hidup sehari tanpa handphone? Bisa apa enggak? Bisa. Yang punya suami di sini tolong disita HP-nya. Rasakan, betul jemaah. Hidup tanpa handphone. Apa yang akan dilakukan? Karena ada percobaan di barat. Ada anak-anak remaja 14 hari tidak dikasih handphone. Yang awalnya mereka bingung jamai ini itu, akhirnya mereka mulai membuat kegiatan sendiri bersama kawannya, ada yang ngobrol, ada yang baca buku, ada yang masak, ada yang olahraga macam-macam. Itu karena tidak ada ini. Maka kalau ini yang menyebabkan futur, maka tinggalkan sementara bulan Syaban aku nggak pakai handphone. Mungkin kayaknya berat satu. Oke, diatur. Jam berapa sampai jam berapa kita pegang alat ini. Sehingga kita tahu bahwasanya kita itu lemah. Bisikan-bisikan untuk menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang bermanfaat itu banyak sekali. Baik, itu yang perlu dilakukan. Beristighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak zikirnya, karena itu termasuk asupan untuk jantung kita supaya menjadi kuat kembali. Dan ketika engkau sedang futur, cukup yang wajib-wajib dulu. Karena yang sunnah-sunnah tadi berat untuk melakukan yang sunnah-sunnah. Maka cukupkan dengan yang wajib, tapi usahakan yang wajib disempurnakan.
7: Al-Iman TV.
10: Faedah kajian.
11: Apa itu sesungguhnya hakikat keimanan? Atau dengan ungkapan lain, pertanyaan lain, apakah keimanan tersebut hanya sebuah keyakinan tanpa perbuatan atau juga tanpa ucapan? Karena iman secara bahasa amana yu'minu, ya, amana yu'minu, yaitu berarti at-tasdiq, membenarkan, ya, meyakini. Tapi apakah keimanan baik secara bahasa atau secara syariat hanya sebuah keyakinan saja? Artinya apabila telah meyakini di hatinya, dia telah beriman, telah sempurna imannya, kendati dia tidak mengucapkan yang wajib diucapkan, yaitu syahadatain, atau mengamalkan apa yang wajib diamalkan, yang merupakan bagian dari keimanan, atau keimanan dalam definisi agama yang berlandaskan dalil Al-Quran dan hadis mencakup ketiga perkara tersebut, yaitu keyakinan di hati, ucapan di lisan, dan amalan perbuatan kita, atau amalan anggota badan kita. Ahlus sunnati wal jamaah meyakini bahwa keimanan tersebut mencakup tiga perkara yang tidak bisa dipisahkan. Naam, kendati asal muasal dari makna iman, tasdik, kendati juga tidak cukup dengan tasdik. Dijelaskan oleh para ulama bahwa sesungguhnya kendati yang masyhur di kalangan, ya, kaum muslimin, bahwa iman itu ternyata tasdik, membenarkan, tapi sesungguhnya kata yang lebih mewakili makna iman itu adalah al-iqrar, berikrar. Karena ikrar tersebut telah mencakup, ya, keyakinan dan juga pembenaran perkataan dan juga perbuatan, iqrar. Maka itu lebih mewakili makna iman secara bahasa. Terlepas dari ada perbedaan dari sisi bahasa, akan tapi suatu hal yang telah menjadi pembahasan yang disepakati oleh ahli sunnati wal jamaah, dan itu merupakan akidah ahli sunnati wal jamaah, bahwa keimanan tersebut i'tiqadun bil janan, keyakinan di hati. Wan nutqu bil lisan, ucapan dengan lisan. Wal amalu bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Dan iman tersebut yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan berkurang dengan mentaati syaitan, yaitu berbuat maksiat. Itulah hakikat keimanan, ya. Jadi keimanan, ya, yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah mencakup, ya, tiga perkara yang tidak bisa dipisahkan. Atau dari ungkapan yang kita sampaikan tadi, mencakup lima perkara yang menjelaskan hakikat keimanan menurut ahli sunnati wal jamaah. Pertama, keyakinan di hati, mengucapkan dengan lisan, kemudian melaksanakan dengan anggota badan kita, kita beramal, kemudian secara hakikat keimanan itu juga iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Itulah kesimpulan dari akidah ahli sunnati wal jamaah tentang keimanan. Itu yang wajib kita imani, dan itu yang wajib kita pahami, kemudian kita berusaha untuk merealisasikan, ya, keimanan tersebut di dalam keyakinan kita, ucapan kita, perbuatan kita, dan berusaha untuk senantiasa menjaga keimanan agar keimanan tidak ternodai, untuk terus berusaha meningkatkan keimanan kita dengan berbagai ketaatan dan amal saleh yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya.

0: فائدة كاجية.
1: Kemudian Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Kita mengetahui siapa Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Beliau adalah Al-Mufti Al-Am ataupun Mufti Agung Arab Saudi yang baru ditunjuk beberapa pekan yang lalu. Beliau memiliki kalimat yang sangat bagus sekali. Fala yajuzu lil insani an yatasahana bi huduri majalisil ilmi wa sa'i ilaiha. Tidak boleh bagi seseorang untuk menganggap remeh menghadiri majelis-majelis ilmu atau usaha untuk menuju majelis ilmu, jangan dianggap remeh. Li'annahu qad yastafidu fa'idatan takunu sababan lidukhulil jannah. Bisa jadi baginya, ya, bisa jadi di majelis tersebut dia akan mendapatkan sebuah faedah yang itu menjadi sebab dirinya masuk surga. Dan di antara teman-teman pajak para jamaah atau di antara teman-teman kita, ada yang mungkin tidak ada niat untuk menghadiri majelis ilmu, tapi dia ikut hadir, subhanallah, dengan izin Allah, taufik dari Allah, akhirnya dia semangat menuntut ilmu, keterusan. Ya. Tidak sedikit dari teman-teman itu yang hadir kajian, ya, dan saya sendiri ada teman yang seorang mahasiswa. Dia sebenarnya tidak ada niat untuk menghadiri majelis ilmu. Mahasiswa, paling kalau di akhir bulan, ya. Tapi waktu itu di bulan Ramadan. Yang dia inginkan di bulan Ramadan adalah supaya mendapatkan apa? Takjil, ya. Buka puasa bersama di masjid. Ingin takjil, ya. Apalagi mahasiswa. Dan kita-kita yang pernah kuliah paham akan hal tersebut. Nah, kemudian dia ingin mendapatkan takjil, buka puasa gratis. Tapi subhanallah, di antara cara dakwah yang bagus adalah dikasih kajian, meskipun hanya ringan, 10 menit, 15 menit, atau setengah jam. Ternyata hal tersebut, kalimat yang disampaikan oleh ustaz, masuk ke dalam kalbunya. Sehingga menjadikan dirinya berubah. Alhamdulillah, kebiasaan buruknya dia tinggalkan, akhirnya dia kemudian semangat ngaji. Dan ini saya kira, tidak sedikit dari kita yang seperti itu. Kita iseng-iseng, ingin mendengarkan kajian Ustaz Bulan, dan sekarang alhamdulillah di YouTube banyak, ya. Yang kemudian setelah didengar, kok benar kalimatnya ini, kok logis ucapannya, kok masuk akal, hingga akhirnya keterusan dia suka dan terus akhirnya pengen hadir secara langsung, ini berjumpa secara langsung, ya. Dari majelis satu faedah dia dapatkan dengan izin Allah, semoga itu menjadi sebab dirinya masuk surga, ya. Maka ini adalah majelis yang sangat baik sekali. Kemudian para jamaah sekalian, seandainya kita juga anggap saja dia tidak paham apa yang disampaikan di majelis tersebut. Ada seorang hadir tidak paham apa yang disampaikan. Ya. Tapi dengan hadirnya rutin di majelis ilmu hingga 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun, tanpa terasa dia bisa istiqomah dalam menjalankan syariah. Dia paham mungkin sedikit, seandainya mungkin paham, ya, alhamdulillah. Atau mungkin anggap saja tidak lah. Ya, meskipun hampir tentu saja dari kita kalau ketika hadir, insya Allah akan mendapatkan banyak faedah. Tapi bisa jadi ada orang yang tidak demikian. Kemudian ternyata dari hadirnya tersebut dia tidak paham kecuali satu atau bahkan tidak sama sekali, tanpa terasa dia 10 tahun rutin, berarti dengan sebuah majelis ilmu, dia bisa istiqomah menjaga agama, bisa istiqomah mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah nikmat yang begitu besar. Makanya kita perhatikan, semakin jauh seseorang dari majelis ilmu, maka semakin luntur biasanya. Ya, seorang terkadang bagaimana cara khutuwatu syaitan, langkah-langkah syaitan menggoda seseorang yang hadir, yang rajin mendatangi majelis ilmu. Syaitan akan mencarikan alasan-alasan baginya. Alasannya ini, alasannya itu, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya tidak hadir di majelis ilmu. Lama-lama semakin jauh. Lama-lama berubah. Lama-lama ibadah ditinggalkan. Lama-lama dan seterusnya. Bisa berbalik 180 derajat. Karena apa? Karena meremehkan majelis ilmu. Makanya terkait masalah ilmu, seseorang tidak boleh sombong dari ilmu. Ya, makanya ulama mengatakan ada dua golongan orang yang tidak bisa mendapatkan ilmu. Pertama, pemalu. Ini malu yang keliru. Secara asal sifat malu itu baik. Tapi kalau malu untuk mendapatkan kebaikan menjadi tercela. Kemudian yang kedua, orang yang sombong tadi. Orang yang sombong juga tercela. Dia merasa punya ilmu, tidak mau menghadiri majelis ilmu, ya sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya dia ya sudah merasa kalau ibarat gelas ini sudah penuh, akhirnya tidak mendapatkan apa-apa.
0: Bismillah.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak Kaliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman, para pecinta Aliman TV dan para pendengar Radio Suara Aliman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita diberi oleh Allah taufiknya sehingga kita bisa kembali belajar kitab Al-Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Ya, kita akan belajar kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Kitab ini berisi tentang hadis-hadis Nabi yang mulia, mengingatkan kita dengan ucapan seorang penyair yang mengatakan, Ahlul hadis humu ahlun nabi, wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Orang yang ahli hadis, belajar tentang hadis Nabi, itu seperti keluarganya Nabi, meskipun mereka tidak berteman dengan jasadnya Nabi, tapi mereka berteman dengan setiap untaian ucapan Nabi, setiap hembusan nafas Nabi. Maka barang siapa yang belajar hadis, berarti dia berusaha untuk mencari warisan Nabi. Dan kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad ini menghimpun hadis-hadis Nabi yang mulia. Pernah suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat orang-orang pada sibuk di pasar berjual beli. Mereka sudah banyak lalainya. Ketika melihat pemandangan para penghuni pasar yang sibuk dengan dunianya, maka Abu Hurairah berkata kepada mereka, "Wahai para penduduk pasar, kenapa kalian masih di sini? Sedangkan di masjid sana warisan-warisan Rasulullah sedang dibagi-bagikan." Mendengarkan ucapannya Abu Hurairah, tentu orang-orang yang ada di pasar langsung mereka menuju masjid, mengira di sana ada bagi-bagi dan seterusnya. Maka bergegaslah orang-orang ini ke masjid. Setelah di masjid, ternyata orang-orang pasar tersebut tidak menjumpai ada harta yang dibagikan. Tidak ada dinar yang dibagi-bagikan. Tidak ada dirham yang dibagi-bagi, tidak ada. Tidak ada uang, tidak ada harta, tidak ada yang dibagi-bagi. Sehingga penduduk pasar ini kecewa, kembali ke pasar. Terus ketemu Abu Hurairah. Dan mereka berkata, "Wahai Abu Hurairah, engkau mengatakan di masjid ada warisan Rasulullah sedang dibagi-bagikan. Tapi ketika kami sampai di sana, tidak ada itu. Maka Abu Hurairah berkata, lalu apa yang kalian jumpai di masjid tadi? Maka orang-orang Basarin mengatakan, kami hanya menjumpai orang yang membaca riwayat, hadis Nabi, ada yang mendengarkan, ada yang mencatat, ada yang menjelaskan ilmu, ada yang macam-macam. Apa kata Rasulullah? Mohon maaf, apa kata Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, yaitulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ini ingin menjadi ahli warisnya Nabi, ya harus mau mempelajari hadis-hadis Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara hadis-hadis itu terhimpun atau ada yang terhimpun di kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Oke, mari kita masuk para hadirin yang dirahmati oleh Allah. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala. Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhai keduanya. Abdullah adalah sahabat Nabi, ayahnya Amr bin As adalah sahabat Nabi. Jadi anak dan bapak sama-sama sahabat Nabi. Dari Abdullah bin Amr bin As, beliau berkata, ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad. Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah ingin berangkat jihad. Faqala, maka Rasulullah berkata, ahayyun walidaka, apakah kedua ibu bapakmu masih hidup? Apakah ibu bapakmu masih hidup? Maka orang ini menjawab, na'am, iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, fafihima fajahid. Kalau begitu, berjihadlah dengan engkau berbakti kepada keduanya. Sudah enggak usah ikut jihad, pulang saja dan berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Ini merupakan hadis yang luar biasa, menunjukkan keutamaan berbakti kepada orang tua. Bahkan jihad sekalipun masih kalah keutamaan dengan berbakti kepada orang tua. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengomentari hadis ini. Beliau berkata, "Hadza kulluhu dalilun li'idhami fadilati birrihima." Hadis ini semuanya menunjukkan tentang agungnya keutamaan berbakti kepada ibu dan bapak. Wa annahu akidun minal jihad. Sesungguhnya berbakti kepada orang tua itu lebih kuat daripada jihad. Ya, jadi lebih pahalanya lebih besar, keutamanya lebih tinggi dan penekannya lebih kuat daripada jihad fisabilillah. Wa annahu akada minal jihad. Wa fihi hujjatun lima qalahu al-ulama annahu la yajuzu al-jihadu illa bi'idhnihima idha kana muslimaini. Hadis ini juga hujjah, dalil yang dikatakan oleh para ulama bahwa jihad itu tidak boleh kecuali harus dengan izin dari kedua bapak ibunya. Jika kedua bapak ibunya adalah, dua-duanya adalah orang Islam. Jadi kalau punya bapak, dua-duanya orang Islam, maka sebelum orang itu berangkat jihad, harus dapat restu dulu dari kedua ibu bapaknya. Memang seperti itu, kalau kita lihat zaman sahabat juga, ada sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah. Jabir sahabat, bapaknya namanya Abdullah, juga sahabat. Jabir bin Abdullah. Jabir anaknya Abdullah. Abdullah ini ngomong sama Jabir, "Jabir, kamu enggak usah ikut perang Badar. Perang Uhud pun enggak boleh ikut." Yang berangkat justru Abdullahnya, ayahnya. Anaknya enggak boleh berangkat. Makanya dalam riwayat tidak ada Jabir ikut perang Badar, tidak ada Jabir ikut perang Uhud, tidak ada. Kenapa? Karena Jabir tidak diizini oleh ayahnya yang bernama Abdullah. Sehingga benar ini seperti yang dijelaskan oleh para ulama, wa fihi hujjatun lima qalahu al-ulama annahu la yajuzul jihadu illa biiznihima, tidak boleh jihad kecuali harus dengan seizin keduanya, jika keduanya orang Islam. Ya. Qala jumhurul ulama, al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, yahrumu al-jihadu idza mana'a al-abawani aw ahaduhuma. Jihad hukumnya menjadi haram jika ada larangan dari kedua ibu bapaknya, aw ahaduhuma, atau salah satu dari keduanya. Bisyarat an yakuna muslimaini, dengan syarat kedua orang tuanya harus muslim. Kalau kedua orang tuanya itu non muslim atau kafir, maka tidak dipersyaratkan izin dari keduanya. Jadi persyaratan izin ini hanya dikhususkan kalau kedua orang tuanya itu beragama Islam. Itu hadis yang pertama dalam pertemuan kali ini. Sekarang hadis berikutnya. Nah, ini yang seperti saya katakan tadi, pertanyaannya Mas Anam pertama kali lagi, babnya apa? Ini yang saya sebut tadi. Bab man adraka walidayhi walam yadkhulil jannah. Bab seseorang yang menjumpai bapak ibunya tapi dirinya enggak bisa masuk surga. Orang yang Allah beri kesempatan menjumpai bapak ibunya ketika tua renta tapi dirinya enggak bisa masuk surga. Nah ini, atau dengan kata lain, orang yang celaka karena enggak bisa bakti sama orang tua sehingga dia masuk neraka, tidak bisa masuk surga. Padahal dia itu ya sempat menjumpai bapak ibunya. Dia tidak menggunakan kesempatan itu untuk berbakti. Sehingga judulnya adalah bab orang yang menjumpai bapak ibunya tapi gak bisa masuk surga. Ini orang rugi banget. Ya, harusnya kedua orang tua itu adalah pintunya surga sehingga dirawat dengan baik untuk menggapai surganya Allah. Tapi kita baca an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, Rasulullah bersabda, rahima anfuhu, rahima anfuh, rahima anfuh, meruki, meruki, meruki, atau terhina, terhina, terhina, atau celaka, celaka, celaka. Qalu, orang-orang bertanya, ya Rasulullah, man, ya Rasulullah, siapa orang yang terhina itu? Sampai Nabi menyebutkan tiga kali, terhina, terhina, terhina. Itu celaka, celaka, celaka. Ulangi tiga kali. Sehingga para sahabat bertanya, man, ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Orang yang merugi, yang celaka itu siapa? Kata Nabi, man adraka walidayhi indal kibari ahadahuma au kilayhima walam yadkhulil jannah. Atau teksnya saya baca, man adraka walidayhi indal kibari au ahadahuma au ahadahuma fadakhalan nar. Orang yang celaka adalah orang yang menjumpai kedua ibu bapaknya ketika tua renta atau salah satu dari keduanya, fadakhalan nar, tapi dia masuk neraka. Ini orang yang merugi banget. Ya, Allah takdirkan menjumpai bapak ibunya, Allah takdirkan dia masih ketunggon wong tuane loro, tapi dia enggak bisa masuk surga. Ini orang yang celaka. Allah beri kesempatan orang tua dalam kondisi tua renta, harusnya dimanfaatkan dengan baik untuk mencari wasilah menuju surga dengan berbakti kepadanya, tapi dia tidak mau menggunakannya sehingga keberadaan orang tua yang sudah sepuh tidak mampu membuat dirinya masuk surga. Kenapa? Karena tidak berbakti. Ya, makanya al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. yang paling tengah, bukan pinggir kanan, bukan pinggir kiri. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. Jadi jangan menjadi orang yang celaka, gak masuk surga, padahal ada orang tua ketika dia masih hidup. Ini adalah orang yang rugi, orang yang terhina, orang yang celaka. Diberi Allah kesempatan melihat bapak ibunya ketika tua renta atau salah satunya, tapi dirinya masuk neraka, gak bisa masuk surga. Ini orang celaka ini. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan keberadaan kedua orang tuanya untuk berbakti dan meraih surga. Dia gak menggunakan itu. Makanya dia adalah orang yang merugi. Nah, makanya ini ikhwatul iman, kalau kita punya orang tua, apalagi orang tua itu sudah sepuh, maka hendaklah kita berkhidmah. Berkhidmah, melayani, ngeladeni, menjaga, mengawal. Karena itu balasannya adalah apa? Surga. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bab la yastaghfir li abihi al-musyrik. Bab tidak boleh beristighfar memohonkan ampunan untuk orang tua yang musyrik. Tidak boleh mendoakan bapaknya yang non-muslim. Tidak boleh. Tidak boleh memintakan ampunan kepada orang musyrik meskipun itu bapakmu sendiri, tidak boleh. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas, fi qawli azza wa jalla, tentang firman Allah, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Dan jika ibu bapakmu sudah tua renta, salah satunya atau keduanya sudah tua renta, fala taqul lahumā uff, jangan kau berkata kepada keduanya uff. Jangan engkau berkata, menunjukkan ketidakridhaan, jangan uff. Yang menunjukkan itu sikap tidak baik kepada orang tua, maka yang dilarang dalam agama, wala taqul lahuma uff, jangan ngomong uff di depan bapak ibu. Itu padahal cuma omongan. Bagaimana kalau nempeleng orang tua? Bagaimana kalau menyakiti orang tua? Luar biasa, bahaya. Ila qawlihi kama rabbayani sahira fanasakhat hal ayat lati fi bara'ah. Ayat ini dihapus dalam surat Al-Bara'ah. Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Perhatikan, tidak boleh bagi seorang nabi dan juga orang-orang beriman memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik. Tidak boleh. Walau kanu uli qurba, meskipun mereka itu sanak kerabat sendiri, tidak boleh. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, sesudah telah nyata bahwa mereka ini adalah para penghuni neraka. Jadi tidak boleh kalau ada orang non-muslim terus mati, tak boleh kita memohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka, tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Ya, meskipun itu adalah kerabat dekat kita, keluarga inti kita sekalipun, kalau orangnya tidak muslim, apalagi orangnya musyrik, maka tidak boleh kita memohonkan ampunan untuk mereka. Tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bissawab. Kemudian berikutnya, bab birril walid al-musyrik. Bab berbakti kepada orang tua yang musyrik. Berbakti kepada orang tua yang non-muslim. Apakah boleh kita berbuat baik kepada orang non-muslim? Ya. Berarti kan? An Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma qalat. Dari Asma binti Abi Bakr, beliau berkata, atatni ummi raghibatan. Jadi ini yang cerita ini Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ini adalah anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, pada waktu itu ibunya Asma ini kafir. Jadi Asma ini sama Aisyah itu beda ibu. Ya, sama-sama anaknya Abu Bakar As-Siddiq, Asma binti Abu Bakar, Aisyah binti Abi Bakar. Dua-duanya anaknya Abu Bakar. Cuman ada perbedaan ibu. Ya, ibunya Aisyah bukan ibunya Asma. Mereka saudara atau saudari sebapak. Nah, Asma ini berkata, atatsni ummi raghibatan. Telah datang kepadaku ibuku. Nah, ibu itu masih kafir pada waktu itu. Dia ingin senang mengunjungi aku, tapi dia kafir. Ya, fi adin Nabi, dan kejadian itu ada di zaman Nabi. Ibuku yang masih musyrik datang kepadaku. Itu di zaman Nabi. Fa sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku bertanya ke Nabi. Ya. Asma binti Abi Bakar tanya ke Nabi. Afa asiluha? Ya Rasulullah, ibuku datang kepadaku, dia ini masih kafir. Ya, dia senang ingin datang menemui aku. Afa asiluha? Apakah boleh aku sambung? Apakah boleh aku berbakti kepadanya padahal dia kafir? Qal, maka Nabi berkata, "Na'am, iya. Tetap berbaktilah. Sambung tali rahimnya." Qala Ibnu Uyainah, fa anzalallahu azza wa jalla fiha, maka turunlah ayat tentang Asma ini. Jadi Asma ini punya ibu, ibunya kafir pada waktu itu, datang ke rumahnya Asma. Asma ini bingung. Ini saya sambut, saya berbuat baik kepadanya, tapi dia ini musyrik. Boleh enggak ini? Turun ayat dari Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat 8 tentang kisahnya Asma ini. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Allah tidak melarang kalian berbuat baik ya kepada orang-orang yang tidak memusuhimu dalam agamamu. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang non-muslim selama mereka tidak memusuhi kamu dalam agamamu. Berarti boleh seorang anak misalnya punya orang tua masih non-muslim, maka tetap seandainya Anda datang ngasih makanan, ngasih munat, tetap Anda dapat pahala. Dan masih dibolehkan dalam Islam untuk berbuat baik kepadanya dan berbakti kepadanya dalam urusan sosial. Tapi dalam urusan ideologi, dalam urusan akidah, maka enggak boleh kita ikut-ikutan mereka. Ya, boleh kita berbuat baik, kita sapa, kita kasih hadiah, kita persilakan duduk, kita senangkan, boleh. Tapi dalam masalah agama enggak boleh dicampur. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Tidak banyak yang saya sampaikan. Saya juga baru pulang dari safar, Mas Anam. Jadi tidak bisa panjang lebar, sekedar menyapa para pemirsa karena lama saya tidak mengisi di sini. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat.
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung baku, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian.
8: Dalam surat Nisa ayat selanjutnya, ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Hei orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Ya. Pemimpin-pemimpin kalian. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibahas pula dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ad-dinu an-nasiha. Agama ini adalah nasihat. Islam itu adalah nasihat. Apa artinya nasihat? Ketulusan, keikhlasan. Ya, walaupun juga makna nasihat makna yang kedua, menyampaikan kalimat yang baik dengan baik, dengan cara yang baik. Ya, yang jelas ad-dinu an-nasiha. Kalau yang punya Arba'in Nawawi ini ada pada hadis yang ketujuh, hadis riwayat Muslim. Agama ini nasihat. Ketika seorang sahabat mendengar, ya Rasulullah untuk siapa? Kata Rasulullah, untuk Allah, untuk kitabullah, untuk Rasulullah, untuk para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin pada umumnya. Nasihat untuk Allah, keikhlasan kepada Allah. Seorang muslim mengaku Islam, dia harus menjalankan Islamnya secara tulus karena Allah, kepada Allah. Nasihat untuk kitabullah, seorang muslim harus menjalankan syariat Islam yang ada dalam Al-Quran dengan ikhlas, berarti dengan sempurna. Nasihat untuk Rasulullah, seorang muslim harus menjalankan Islamnya dengan sempurna, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim menjalankan agamanya sebagai nasihat, ketulusan kepada pemimpinnya. Dia tulus sebagai rakyat. Bukan kemudian mengadakan kudeta kepada penguasanya. Dan nasihat untuk semua kaum muslimin. Seorang muslim harus menjalankan ketulusannya, keikhlasannya kepada seluruh kaum muslimin. Bukan kemudian nifak. Bukan kemudian bertampil dengan nifak. Apa itu nifak? Munafik, luar dan dalam berbeda. Senyum tapi hatinya murka. Ya, menyapa tapi hatinya benci. Tidak. Ya. Tidak. Maka tadi kata Allah SWT dalam surah ini, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasulnya dan penguasa kalian. Ya. fa in tanaza'tum fi syai, bila kalian berselisih tentang sesuatu, farudduhu ila Allah war Rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ada standar penyelesaian, ya, standar penyelesaian, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana Allah dan Rasulnya menyelesaikan, ya, bukan kembali kepada otak manusia, bukan kembali kepada nafsu manusia, tidak, tapi kembali kepada Allah dan Rasulnya, ya, kembali kepada Al-Quran dan kepada Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Allah, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, itu bila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau kalian ingin iman kalian kepada Allah, iman kalian kepada hari akhir diakui oleh Allah, taati Allah dan Rasulnya dan penguasa kalian. Berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, diakui kalian iman kalian oleh Allah dan Rasulnya, ya, diakui iman kalian oleh Allah. Bahkan kata Allah, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu adalah perkara yang baik dan akan menghasilkan sesuatu yang baik. Mengembalikan perselisihan kepada Allah dan Rasulnya adalah baik dan akan memberikan hasil yang baik. Beda kalau kita mengembalikan sesuatu kepada manusia, satu kepingin ini, satu kepingin itu, caranya sudah salah. Akhirnya apa? Bagaimana mungkin bisa mendapatkan solusi yang terbaik?

Faedah Kajian. Nabi kita memberikan tamsil tentang dunia. Satu diantaranya kayak apa ikhwan? Apa yang antum ketahui tentang tamsil Nabi tentang dunia? Apa? Apa diantaranya? Dunia ditafsirkan dengan apa aja? Satu, kayak tidak sebanding dengan sayap seekor nyamuk. Lawakan di dunia tak tiru indallahi jana hamba Allah masya kau kafirul serbatan ma okam kola. Kata Nabi, seandainya dunia itu setanding, sebanding dengan sayap seekor nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan Allah berikan minum walaupun setakuk. Apalagi yang kedua, dunia Nabi tafsirkan dengan apa? Kayak bangkai kambing. Nabi pernah berjalan-jalan di sebuah pasar, kemudian ketemu bangkai kambing, ada para sahabat, lalu Nabi ingin ngasih pelajaran. Ayuhibbu analau bidirham. Ada enggak yang mau membeli kambing ini dengan satu dirham? Dijual murah. Hanya satu dirham. Kata para sahabat, ya Rasulullah, man hibbu lana, gak ada kami yang mau. Untuk apa? Wong juga sudah jadi bangkai. Baik, atuhibuna annahu lakum, kalau begitu ambil aja gratis, gak usah bayar. Ya Rasulullah, laukana hayyan kana aiban, li'annahu asah, wa kaifa wa huwa mayyit. Nabi, seandainya kambing ini hidup, kami memilikinya itu aib karena cacat. Bagaimana lagi kambing ini sudah jadi bangkai. Tiga, apalagi tafsirnya, ikhwan, dunia ditafsirkan dengan apa? Tetesan air ketika jemari kita dicelupkan ke lautan. Lalu diangkat, lihat tetesan yang menempel di jemari, itulah tamsil tentang dunia. Mad dunya fil akhirah illa ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyandur bima yarfa. Perumpamaan dunia dengan akhirat itu kayak diantara kalian mencelupkan jemarinya ke lautan, lalu diangkat, perhatikan apa yang menempel di jemari Anda, tetesan air menempel jemari Anda. Tetesan yang menempel di jemari kayak dunia, luasnya lautan kayak yakni akhirat. Apalagi? Apalagi? Kayak orang yang sekedar mampir berteduh sebentar. Mali wali dunia. Apa urusanku aku dengan dunia? Aku dengan dunia adalah karokib. Seperti pengendara. Istawalla tahta sajarah faraha tumma taraka. Perumpamaanku dengan dunia itu kayak orang yang mereka sekedar berteduh, pengendara yang berteduh sebentar kemudian meninggalkan. Ada lagi enggak perumpamanya? Bahkan Nabi katakan kayak minta maaf apa yang keluar dari perut. Semua kalau belum masuk perut itu membuat ngiler. Kengkleng, coto, apalagi semua menu-menu yang membuat ngiler. Buah-buahan, tapi kalau sudah masuk perut, keluar masih ngiler enggak? Ya enggak ada, ya ngiler lagi. Semua penggila dunia hanya akan berakhir dengan menjijikan. Karena menjadi budak-budak dunia. Ini semuanya adalah tamsil-tamsil yang menunjukkan dunia itu mata'un qalil. Dan kalau dengan makna pula, menikmati dunia itu sangat sedikit.

0: Faedah Kajian.
1: Ketika Rasulullah SAW duduk-duduk dengan para sahabat yang lain, yatlu'u alaikum rajulun min ahli jannah. Sebentar lagi akan muncul seorang laki-laki, dia ini penghuni surga. Dia nenteng-nenteng sendal dengan kangannya. Sendalnya dibawa-bawa. Dan netes air dari jenggotnya. Tak lama muncul laki-laki yang diberitakan. La ya'rifuhu minna ahad. Di antara kita enggak ada yang tahu siapa dia ini. Duduklah sahabat. Berarti dia tahu enggak dapat kabar gembira itu? Enggak tahu. Hari kedua, Rasulullah SAW kembali ngomong, sebentar lagi akan muncul laki-laki penghuni surga. Subhanallah, yang muncul orang yang sama. Hari ketiga, beliau bilang juga yang sama. Yang muncul laki-laki yang sama. Akhirnya sahabat Abdullah bin Amr bin As pamitan sama abahnya. Pamitan mau nginep di rumahnya orang itu. Mau ngapain? Cari berkah. Ya benar cari berkah. Tapi bukan cari berkah terus dicium tangannya wolak-walik gitu jemaah. Terus nyari berkas, bekas apa namanya? Minumnya. Ini bukan begini caranya. Dia pengen melihat apa yang diperbuat oleh si fulan ini sehingga dia dijamin surga. Ringkas cerita, ngineplah nih Abdullah bin Amr di rumahnya 3 hari. Selepas 3 hari, memang batas tamu 3 hari. Selepas 3 hari, beliau pulang. Sebelum pulang, beliau bilang, apakah kamu tahu kenapa saya nginep di rumahmu?

Kamu biasa-biasa aja. Ya standar-standar kamu. Kamu gak sholat malam, kamu gak begini, gak begini. Sepanjang malam kamu tidur aja. Paling cuman bolak-balik, kanan-kiri. Banyak sahabat di luar sana yang jauh lebih mulia dari kamu. Tapi kok bisa kamu yang dijamin surga? Aneh ini. Apa jawaban yang punya rumah? Inilah saya seperti yang kamu lihat. Tak lebih dari itu. Ya wis lah, tak mulai aku. Amin lah mulai jemaah. Ketika dia pergi ninggalin rumah dipanggil. Mas, mas, mas. Panggil. Saya ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat, mendapatkan kebaikan, hati saya sama sekali tidak pernah merasa cemburu, ngiri, sama sekali tidak. Itu adalah rezeki yang Allah berikan buat dia. Saya berbeda. Kaget Abdullah bin Umar, terbelalak dia. Lalu beliau mengatakan, ini yang membuat kamu mulia di hadapan Allah. Hatinya bersih, tak ada kedengkian, tak ada iri sama orang, tak ada kebencian sama orang. Ini yang bikin kamu masuk surga di jamin. Padahal di mata orang apa? Biasa-biasa saja. Nah inilah pentingnya menjaga apa? Hati jemaah.

0: Faedah Kajian.
1: Banyak dalam Al-Quran ya dalil yang menjelaskan bahwa amalan tersebut adalah iman, keimanan. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nah, Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, diwayatkan oleh Ash'ab bin Abdul Aziz, qala Malikun, aqaman nasu yusalluna nahwa bainal nahwa na'am nahwa bainal maqdis ya 16 shahra thumma umiru bil baitil haram fa qala ta'ala wama kana Allahu liyudhi'a imanakum ya'ni salatakum ila baitil maqdis fa qala ta'ala wama kana Allahu liyudhi'a imanakum ya'ni salatakum ila baitil maqdis qala Malik wa inni la adhkuru hadhi al-ayah qawla al-murji'a inna salat laysa min al-iman. Jadi Imam Malik mengatakan aqama an-nas yusalluna nahwa baitil maqdis. Nah, nahwa baitil maqdis. Jadi 16 syahran sebelum perintah ya turun perintah menghadap ya Ka'bah dalam salat ya kiblat Baitul Haram itu kaum muslimin salat menghadap Baitul Maqdis. Kata Imam Malik selama 16 syahran, 16 bulan. 16 bulan kaum muslimin ya salat menghadap Baitul Maqdis di Palestina. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Baitul Maqdis atau kepada kepangkuan kaum muslimin ya membersihkan dari najis-najis kaum Yahudi. Naam. Baik. Jadi sebelum turun ayat yang memerintahkan menghadap ya salat ke Baitul ke Ka'bah ya, menghadap salat ke Ka'bah itu kaum muslimin salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Kemudian diperintahkan ya menghadap Baitul Haram yaitu Ka'bah. Maka turunlah ayat wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan ya menyia-nyiakan ya

0: imanakum, keimanan kalian. Artinya tidak akan dibalas. Nah, maksud keimanan di sini, salatakum ila baitil maqdis, salat kaum muslimin ya ke baitil maqdis. Jadi ayat ini turun yang berkaitan dengan perpindahan Ka'bah. Nah, kemudian begitu datang ayat atau turun ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk menghadap Ka'bah di dalam salat, maka terdapat dalam hati mereka sedikit keraguan tentang saudara-saudara mereka, sahabat-sahabat mereka yang dahulunya sholat ke Baitul Maqdis dan mereka telah meninggal. Apakah amalan mereka, sholat mereka tersebut diterima oleh Allah atau sia-sia belaka? Nah, maka turunlah ayat ya, setelah perintah untuk menghadap ke Ka'bah, Allah turunkan ayat wa makana Allah yudhi'u imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Maksud iman dalam ayat ini, kesepakatan ulama tafsir, maksud iman dalam ayat ini dalam surah Al-Baqarah, wa makana Allah yudhi'u imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan ya keimanan kalian. Maksudnya adalah salat. Salat kalian tatkala menghadap Baitul Maqdis. Jadi Allah Subhanahu wa taala menamakan salat sebagai iman dan salat adalah amalan. Maka dari sini kita memahami bahwa amalan tersebut adalah keimanan. Dan ini merupakan salah satu dalil ahli sunnati wal jamaah yang menjelaskan bahwa keimanan mencakup amalan dan amalan merupakan keimanan ya yang wajib dikerjakan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
2: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
3: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
1: Dan lantunan

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Persiapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa taala, yang mana segala nikmat jadi sempurna kepada dan semoga rahmat senantiasa terpancarkan dan tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwatul iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman gelombang 918 AM Kota Surabaya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kabarnya pada pertemuan malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, mengudara dalam program Rembulan Request Malam bersama Al-Iman edisi malam hari ini. Insyaallah taala yang menemani aktivitas para pendengar ada Khairuddin, pada pertemuan malam hari ini akan menemani hingga pukul 11 malam nanti dengan membacakan request-request dari para pendengar sekalian di 0873x04x846. Tak terasa kita sudah masuk di pertengahan bulan Zulhijjah ya, mendekati 18 Zulhijjah, mendekati akhir di bulan Zulhijjah. Tentunya masih ada waktu untuk melaksanakan amal kebaikan di bulan-bulan yang diberkahi di bulan Zulhijjah, mulai dari beramal jariah, bersedekah, melakukan puasa sunnah dan lain sebagainya, terus dan terus untuk saling bermanfaat dan mencari amal soleh di bulan-bulan yang barokah. Pada pertemuan malam hari ini kita masuk di sesi pertama. Tentunya sudah ada beberapa request yang masuk tentunya. Sembari mungkin kita siap-siap dulu, dan mungkin bagi para pendengar yang ingin menyiapkan requestnya boleh disiapkan dulu. Kita hadirkan dulu satu surah singkat untuk menemani aktivitas para pendengar yang budiman. Tentunya sembari menunggu request yang bergantian masuk, kita dengarkan satu surah berikut ini dan iklan spot Al-Iman. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman.
3: Alhamdulillah, khotbah iman para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, gelombang 918 AM, Kota Surabaya. Masya Allah, masih membersamai para pendengar dalam program Rembulan edisi malam hari ini. Alhamdulillah, tadi telah kita putarkan surah singkat dan iklan sarung mangga. Bangga bersarung mangga tentunya. Ya, dari iklan layanan yang selalu menemani aktivitas Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman untuk mendukung dakwah Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman. Pada pertemuan malam hari ini bersama MC yang bertugas yang menemani aktivitas para pendengar, Khairuddin insyaallah taala, hingga pukul 11 malam nanti akan menemani aktivitas para pendengar, membacakan request-requestnya untuk dihadirkan langsung ke ruang dengar para pendengar dengan format request yang ingin bergabung bersama request bersama Al-Iman di setiap malam harinya, mengetikkan format request RQ, spasi nama singkat, alamat singkat, dan tema atau judul yang ingin diputarkan, dan langsung boleh dikirimkan di 0873x04x846. Untuk yang belum hafal tema-tema dan judul yang ada di playlist Radio Suara Al-Iman, boleh disapa dulu, nanti kita akan kirimkan judul-judul dan topik tema yang para pendengar dapat request dan hadirkan. Baik para listeners, kita bacakan satu persatu untuk request dari para pendengar yang budiman. Kita bacakan request yang pertama, di request oleh pendengar setia kita dari Kota Surabaya, ada adik kita tercinta dan Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regency, Kota Surabaya. Malam hari ini ingin membersama kita dengan dihadirkan lantunan merotal, ada Surah Al-Fatihah, Al-Muzammil, dan Al-Mudassir dengan karya Syekh Mahir Al-Muwakkili. Kemudian juga merequest Mutiara Nasihat, ada dua tema, Ditipu Dunia dan Motivator Memperbanyak Bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari. Untuk Mutiara Nasihatnya nanti kita putarkan salah satu, jadi nanti bergantian agar dapat terputarkan juga request-request dari ibu-ibu atau bapak-bapak yang lainnya. Baik, kemudian juga Mas Leandri merequest kisah sahabat Nabi, ada Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Nanti kita hadirkan terakhir-terakhir, gih. Baik, kemudian request yang selanjutnya ada dari pendengar kita di Telaga Anyar Lamongan, ada Ibu Yusuf di sana. Halan Ibu, malam hari ini merequest ingin dihadirkan dua surah kesukaan beliau, ada Syekh Abdul Basit Abdul Somad dengan surahnya Al-Jumu'ah dan Al-Haqqah. Kemudian ada tambahan mutiara nasihat juga, aku ingin dicintai Allah, yang disampaikan oleh Ustaz Fadlan Famsyah Hafidzallahu Ta'ala. Nanti kita hadirkan munasnya di sesi-sesi kedua ya untuk Ibu Yusuf. Kita putarkan dulu murotalnya. Kemudian disambung dari pendengar kita di Surabaya, ada pendengar kita tercinta juga, ada Ibu Budiana di Bulak Panting Kenanga, Kota Surabaya. Ahlan Ibu, malam hari merequest Surah Al-Qalam dengan koreknya ada Ustaz Abu Usamah kali ini, dan kisah sahabat Nabi, ada tambahan kisah Salman Al-Farisi. Baik, nanti kita jeda-jeda sambil murotal munas kisah sahabat ya, jadi agar terselang-seling untuk request dari para pendengar. Kemudian yang keempat, ada request dari pendengar setia kita juga, ada ibu tercinta kita, ada Ibu Ami di Kedinding Seruni, Kota Surabaya, merequest Surah Al-Fajr dengan karya Syekh Hani Ar-Rifai, dan Surah An-Naba dengan karya Ustaz Mubarak Kembang Mu'alim Hafidhullah Ta'ala. Baik, untuk mas-mas, adik-adik, dan ibu-ibu kita tercinta yang sudah mengirimkan requestnya, jazakumullah khairan, kita akan siapkan requestnya. Tadi yang sudah merequest double, ada munas, ada kisah sahabat Nabi, ada murotal, kita selang-seling ya. Semoga dapat membersamai para pendengar untuk sesi malam hari ini. Tentunya bagi para pendengar yang ingin bergabung nanti bisa dikirimkan requestnya di 0873x04x846 untuk menemani aktivitas malam harinya sebelum rehat malam, agar lebih nyaman, lebih rileks tentunya dengan mendengarkan tema-tema seperti murotal dan nasihat-nasihat sebelum istirahat malam. Semoga dapat bermanfaat tentunya Aliman. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat. Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ditipu dunia. Itulah tema kajian kita. Orang-orang yang ditipu dunia adalah, satu, gara-gara dunia dia lalai dari berzikir kepada Allah. Dua, gara-gara perniagaan, jual beli, dia lalai mendirikan sholat. Dan kita tahu arti mendirikan bukan hanya sekedar mengerjakan. Yang ketiga, gara-gara sibuk dengan dunia, harta, kemilaunya, perhiasan, maka dia tidak mau membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Orang-orang yang perniagaan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, mendirikan sholat, membayar zakat. Mereka takut suatu hari yang hari tersebut hati-hati dan penglihatan akan berbolak-balik, saking gentingnya dan dahsyatnya hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara agar tidak ditipu dunia? Maka perhatikan baik-baik. Cara agar tidak ditipu dunia adalah ingat selalu apa yang ada di sisi Allah lebih besar daripada dunia yang kita kejar. Dunia yang kita cari-cari. Dunia yang kadang-kadang kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Menipu, mencuri, berjudi, melakukan kezaliman, kemudian makan harta riba, apa saja. Maka kapan orang tertipu dunia, kapan seseorang menghalalkan segala cara untuk menggaris dunia, maka obatnya adalah ingat yang di sisi Allah lebih besar. Yang di sisi Allah nikmat, pahala, kenikmatan, apa saja yang ada di surga lebih besar daripada hanya dunia. Para pemirsa, apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Lihat surah Al-Anfal ayat 28. Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak kalian adalah ujian. Kapan kita teruji dengan harta, akhirnya melalaikan sholat, tidak berzikir, tidak bayar zakat, lupa akhirat, maka ketahuilah di sisi Allah ganjaran yang besar. Dan Allah ulangi ayat ini di dalam beberapa surat yang lain. Seperti dalam surat At-Taubah Ayat 22. Khalidina fiha abadan. Innallaha indahu ajrun azim. Artinya, Allah, mereka kekal di dalamnya selamanya. Sesungguhnya, di sisi Allah, pahala yang besar. Begitu juga dalam surat At-Taghabun ayat 15. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya, harta anak-anak kalian hanyalah fitnah. Ujian. Maka, Allah di sisinya ganjaran yang lebih besar. Ingat, kapan Anda tertipu dengan dunia, kapan Anda melalaikan sholat, berzikir kepada Allah, tidak mau bayar zakat gara-gara dunia, ingatlah, di sisi Allah, pahala yang sangat besar. Ketika ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, memanggil sholat untuk mengerjakan sholat berjamaah, ada dua pilihan di hadapan kita. Dunia kah? Sholat berjamaah kah? Maka pilihlah sholat berjamaah. Karena di sisi Allah, ganjaran yang lebih besar. Kapan Anda miliki dunia, seperti moge ini, seperti mobil di belakang saya ini, kapan Anda perkara dunia, sibuk dengan motor besar Anda, motor gede Anda. Padahal, kadang-kadang lagi, yang harus diperhatikan, saya ingin menambahkan sedikit saja, bahwa contoh orang yang tertipu dunia adalah orang yang sombong dengan dunia yang dia dapatkan. Kenapa? Karena sebenarnya harta yang dia miliki adalah yang akan menemani dia selalu sampai di alam barzakh kelak. Itulah harta hakiki. Adapun motor sebesar ini dengan mungkin merek yang luar biasa, mobil sebesar ini mungkin tidak akan terlalu begitu bermanfaat jika tidak digunakan untuk perkara-perkara yang akan bermanfaat di akhirat. Kawan sejati adalah amal kita. Adapun sekedar harta hanyalah menemani saat di dunia, maka ketika dia meninggal, dia mengatakan, pertemananku denganmu hanya cukup sini. Jangan ditipu dunia, yaitu jangan sampai lalai berzikir, lalai mendirikan sholat, tidak mau bayar zakat, lupa akhirat, atau sombong dengan dunia yang kita miliki. Mudah-mudahan ini adalah obat agar kita tidak ditipu dunia. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
3: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
4: Munas, Munas. Mutiara Nasihat, Nasihat.
5: Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Munas. Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Ma'asyiral muslimin wal mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mengapa kita harus berusaha untuk dicintai oleh Allah? Karena apabila Allah mencintai kita, maka Allah akan menjadikan penduduk langit ridha kepada kita. Dan Allah pun akan menjadikan penduduk bumi ridha kepada kita. Barang siapa yang mencari ridha Allah, para malaikat menyayanginya, manusia pun akan menyayanginya. Barang siapa yang mencari muka di hadapan manusia, mengorbankan cintanya Allah, Allah murka kepadanya. Dan seluruh makhluk pun mencela dirinya. Apabila kita mencari kecintaan Allah, maka Allah akan cinta kepada kita. Para malaikat akan mencintai kita. Dan penduduk bumi akan menerima kehadiran kita dan menyayangi kita pula. Dalam hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. Dan Allah berkata, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahbibhu." Wahai Jibril, aku mencintai hambaku ini, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka malaikat Jibril pun mencintai orang tersebut. Thumma yunadi fis samai fayaqul, kemudian Jibril pun menyeru kepada penduduk langit dan mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan fa'hibbuhu, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang satu ini. Fa'hibbuhu, maka cintailah oleh kalian wahai penduduk langit orang yang satu ini. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka seluruh penduduk langit mencintai orang tersebut. Thumma yudhu'u lahul qabul fil ard, kemudian Allah menjadikan orang tersebut diterima di muka bumi. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah meskipun dicerca manusia, Allah akan ridha kepadanya. Penduduk langit pun akan ridha kepadanya. Dan Allah akan menjadikan hatinya manusia cinta kepadanya. Maka dari itu ikhwatul iman, carilah wajah Allah. Orientasikan hidup kita untuk mencari kecintaan Allah. Dengan kecintaan Allah itulah seluruh makhluk pun akan mencintai kita. Wa idza abghadha 'abdan da'a Jibril, kalau Allah murka kepada seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril, menyeru kepada Jibril dan mengatakan, inni ubghidu fulanan fa'abghidhu, wahai Jibril, aku benci kepada hamba yang satu ini, maka bencilah dia. Fayubghidhu Jibril, maka Jibril pun murka kepadanya. Thumma yunadi fi ahli sama', kemudian menyeru pada penduduk langit, innallaha yubghidhu fulanan fa'abghidhuhu, sesungguhnya Allah murka kepada hamba ini. Fa'abghidhuh, maka bencilah satu orang ini. Thumma tudha'u lahul baghdha fil ardi, kemudian Allah menjadikan orang tersebut dimurkai penduduk bumi. Saudaraku, maka janganlah kita mencari kecintaan manusia dengan mengorbankan kecintaan kita kepada Allah. Tapi sebaliknya, carilah kecintaan Allah meskipun kita dicerca oleh manusia. Karena barang siapa yang mengorbankan kecintaan Allah demi mencari kecintaan manusia, maka Allah murka kepadanya. Jibril murka kepadanya. Penduduk langit murka kepadanya. Dan Allah menjadikan penduduk bumi pun murka kepadanya. Tapi barang siapa yang hanya mencari wajah Allah, mencari ridha Allah, Allah cinta kepadanya, Jibril cinta kepadanya, penduduk langit cinta kepadanya, dan Allah menjadikan hatinya manusia yang ada di jagat raya ini cinta kepadanya. Itulah keutamaan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya, bagaimana caranya agar kita dicintai oleh Allah? Apakah dengan mengaku kita cinta kepada Allah, kemudian Allah pasti mencintai diri kita? Belum tentu. Karena semua orang bisa mengaku cinta kepada Allah. Seluruh orang yang Islam yang ada di muka bumi ini, kalau ditanya, apakah Anda mencintai Allah? Maka pasti dia akan menjawab, ya, saya cinta kepada Allah. Tidak ada orang Islam yang mengatakan benci kepada Allah. Semuanya mengaku cinta kepada Allah. Akan tetapi permasalahannya tidak hanya sekedar mencintai Allah. Masalahnya adalah apakah kita dicintai oleh Allah. Kalau sekedar mengaku cinta, semua orang bisa. Mengaku cinta kepada Nabi. Tapi masalahnya Nabi cinta enggak sama kita. Laisa sya'nu an tuhibbah, bali sya'nu an tuhabba. Masalahnya bukan kita mencintai, tapi masalahnya apakah kita dicintai. Masalahnya bukan kita mencintai Nabi, tapi yang menjadi permasalahan apakah kita dicintai oleh Nabi. Masalahnya kita bukan mencintai Allah, tapi masalahnya adalah apakah kita dicintai oleh Allah. Maka bagaimana cara kita mendapatkan cinta Allah? Yang pertama dan utama agar kita dicintai oleh Allah adalah al-ittiba', al-mutaba'ah. Kita meneladani Rasulullah. Inilah kunci seseorang mendapatkan cinta Allah. Apa itu? Yang pertama, mengikuti dan meneladani ajaran Rasulullah. Hal ini sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 31. Ali Imran ayat 31. Kalau orang ingin dicintai Allah, dia harus mengamalkan Ali Imran 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Kul, Muhammad, katakanlah kepada pengikutmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang benar kalian itu mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah pun mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari surat Ali Imran ayat 31 ini sangat tegas, jelas, nyata, terang bahwa orang kalau ingin mendapatkan cintanya Allah, dia harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin sampai menuju pintunya Allah, dia harus melalui jalan yang pernah dilalui oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, tapi dia tidak memakai jalan yang pernah dilalui oleh Rasulullah, maka dia tidak akan sampai menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu tariqin ilallahi masjud. Setiap jalan menuju Allah tertutup rapat, kecuali jalannya Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Maka barang siapa yang ingin sampai menuju Allah, dia harus memegang teguh ajarannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَمَنْ أَحْسَنُ

Munas. Mutiara nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama menyimak dan mempelajari kisah seorang sahabat yang mulia, yaitu sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kalau iman itu ada di bintang Suraya, niscaya orang-orang dari mereka tetap akan mengambilnya. Ucapan ini diucapkan dan dilontarkan oleh Nabi SAW sambil beliau meletakkan tangan beliau di atas tubuh Salman. Kisah kita kali ini adalah kisah tentang seorang laki-laki yang mencari hakikat kebenaran. Laki-laki yang berupaya menemukan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang kisah Salman Al-Farisi ini, kita berikan kesempatan kepadanya untuk meriwayatkan sendiri kisahnya kepada kita. Riwayatnya terhadapnya yang lebih rinci dan lebih jujur. Beliau Salman radhiyallahu anhu berkisah, "Aku seorang pemuda Persia, penduduk kota Asbahan, yaitu kota di tengah Iran di antara Terehan dengan Siras, dari desa yang dikenal dengan nama Jayyan. Bapakku adalah kepala kampung, orang paling kaya di sana dan paling mulia kedudukannya. Adapun aku adalah orang yang paling dicintai oleh bapakku sejak aku lahir. Cintanya kepadaku semakin bertambah dan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Sampai-sampai bapakku menahanku di rumah seperti anak-anak perempuan karena mengkhawatirkan keselamatanku terganggu. Aku belajar agama Majusi dengan sungguh-sungguh, sehingga aku diberi tugas menjadi penjaga api yang kami sembah, menyalakan api ini dan menjaganya sehingga tidak padam. Semuanya diserahkan kepadaku di siang atau malam. Bapakku mempunyai ladang yang luas, hasilnya melimpah. Bapakku sendiri yang mengurusinya dan memanen hasilnya. Suatu hari, sebuah kesibukan menghalangi bapakku untuk berangkat ke ladang. Maka dia berkata kepadaku, "Anakku, aku disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaanku sehingga aku tidak bisa mengurusi ladangku. Pergilah ke sana. Mulai hari ini, kamu yang mengurusinya." Maka aku berangkat menuju ladang kami. Namun di tengah jalan, aku melewati sebuah gereja orang-orang Nasrani. Aku mendengar suara mereka yang sedang beribadah. Hal tersebut menarik perhatianku. Maka aku memperhatikan mereka. Ibadah mereka menakjubkanku. Aku menjadi berminat kepada agama mereka. Dan aku berkata kepada diriku, "Demi Tuhan, ini lebih baik daripada apa yang kami anut selama ini. Demi Tuhan, aku tidak meninggalkan mereka sampai matahari terbenam. Aku batal berangkat ke ladang bapakku." Kemudian aku bertanya kepada mereka, "Dari mana asal-usul agama ini?" Mereka menjawab, "Negeri Syam." Malam pun tiba. Aku pulang ke rumah. Dan bapakku menyambutku dan menanyakan kepadaku tentang apa yang aku lakukan. Aku berkata, "Bapak, aku melewati orang-orang yang sedang beribadah di gereja mereka. Agama mereka sungguh menakjubkanku. Aku terus bersama mereka sampai matahari terbenam." Bapakku terkejut bukan kepalang dari apa yang telah aku lakukan. Dia berkata, "Anakku, agama tadi tidak membawa kebaikan. Agamamu dan agama leluhurmulah yang paling baik darinya." Aku menjawab, "Tidak mungkin. Demi Tuhan, agama mereka lebih baik daripada agama kita." Bapakku pun sangat ketakutan terhadap kata-kataku. Dia khawatir aku akan murtad dari agamaku. Maka dia memenjarakanku di rumah dan memasung kedua kakiku. Manakala kesempatan datang, aku bertanya kepada orang-orang Nasrani yang tinggal di gereja mereka, "Bila ada beberapa orang dari kalian hendak berangkat ke Syam, maka beritahu aku." Tidak lama berselang, kesempatan itu pun datang. Beberapa orang dari mereka hendak berangkat ke negeri Syam. Mereka mengabariku,
Aku pun berusaha mencari cara untuk membuka pasungku, dan aku pun berhasil membukanya. Aku berangkat secara sembunyi-sembunyi bersama mereka hingga kami tiba di negeri Syam. Setibanya di negeri Syam, aku bertanya, siapa orang yang paling utama dalam agama ini? Mereka menjawab, seorang uskup penanggung jawab gereja. Aku datang kepadanya, aku berkata, aku ingin masuk agama Nasrani. Aku ingin menyertaimu, melayanimu, dan belajar darimu serta beribadah denganmu. Maka uskup itu berkata, masuklah. Aku masuk dan mulai menjadi pelayannya. Namun tidak lama setelah itu, aku mengetahui bahwa laki-laki ini adalah laki-laki busuk. Dia memerintahkan para pengikutnya untuk bersedekah dan mendorong mereka untuk mencari pahala. Namun ketika mereka menyerahkan sedekah kepadanya untuk selanjutnya disalurkan ke jalan Allah, dia malah menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak memberikannya kepada fakir miskin sedikit pun, sehingga laki-laki ini bisa mengumpulkan bergentong-gentong emas. Aku pun sangat membencinya karena akhlak dan perilakunya. Tidak lama kemudian dia pun mati. Orang-orang Nasrani berkumpul untuk menguburkannya. Aku berkata kepada mereka, laki-laki ini bukan orang baik. Dia menyuruh kalian bersedekah dan mendorong kalian agar kalian suka bersedekah. Tetapi jika kalian menyerahkan sedekah kepadanya, maka dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia tidak memberikan sedikit pun kepada orang-orang miskin. Mereka bertanya, dari mana kamu tahu hal itu? Aku menjawab, kemarilah, aku tunjukkan kekayaannya kepada kalian. Aku membawa mereka ke tempat penyimpanan hartanya. Mereka pun membongkarnya dan menemukan 7 buah gentong yang penuh dengan emas dan perak. Ketika mereka melihatnya, mereka berkata, demi Allah, kami tidak akan menguburnya. Kemudian mereka menyalibnya dan melemparinya dengan batu. Tidak berlangsung lama setelah itu, mereka sudah memilih penggantinya. Aku tetap menyertainya. Aku melihatnya sebagai laki-laki yang paling zuhud terhadap dunia, paling ingin meraih akhirat, paling tekun beribadah di malam dan di siang hari. Maka aku sangat mencintainya. Ketika ajalnya sudah dekat, aku berkata kepadanya, wahai fulan, kepada siapakah kamu akan menyerahkanku? Kepada siapakah kamu menasihatiku agar aku bersamanya sesudahmu? Dia menjawab, anakku, aku tidak mengetahui seseorang yang sama agamanya denganku, kecuali seorang laki-laki di Al-Mausil, yaitu kota tua di pinggir sungai Dajlah di Irak. Dia adalah fulan. Dia tidak mengganti agama dan tidak pula menyelewengkannya. Pergilah kepadanya. Ketika laki-laki soleh itu wafat, aku berangkat kepada laki-laki yang dia katakan di Al-Mausil. Aku bertemu dengannya. Aku menceritakan kisahku kepadanya dan aku berkata, sesungguhnya fulan mewasiatkan di hari menjelang kewafatannya agar aku menemuimu. Dia mengatakan kepadaku bahwa engkau berpegang kepada kebenaran yang dia pegang selama hidupnya. Maka dia menjawab, tinggallah di sini. Aku tinggal bersamanya dan aku melihatnya dalam keadaan baik. Namun tidak lama setelah itu, dia pun wafat pula. Sebelum dia wafat, aku berkata kepadanya, wahai fulan, ketetapan Allah telah tiba seperti yang engkau rasakan saat ini. Engkau telah mengetahui apa yang aku perlukan. Kepada siapa engkau akan mewasiatkanku? Kepada siapa engkau memerintahkanku untuk bertemu? Dia menjawab, anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun di atas apa yang aku pegang saat ini, kecuali seorang laki-laki di Nasibin, yaitu di kota terletak
di jalan para kafilah dagang dari Al-Mausil ke Syam. Jaraknya adalah 6 hari perjalanan dari Al-Mausil. Dia adalah Fulan. Temuilah dia. Ketika laki-laki ini sudah dimakamkan di liang lahatnya, aku berangkat untuk menemui laki-laki di Nasibin. Aku menceritakan kisahku dan pesan laki-laki sebelumnya kepadaku, maka dia berkata, tinggallah di sini. Aku pun tinggal bersamanya. Aku melihat seperti 2 kawannya sebelumnya, yaitu orang-orang yang baik. Demi Allah, tidak lama aku tinggal bersamanya, kematian pun telah menghampirinya. Ketika ajalnya sudah tiba, aku berkata kepadanya, engkau telah mengetahui apa keinginanku. Pada siapa engkau akan berpesan kepadaku agar aku menemuinya? Dia menjawab, anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang masih memegang apa yang kita pegang, kecuali laki-laki di Amuriyah. Dia adalah Fulan, pergilah kepadanya. Maka aku pergi kepadanya. Aku bertemu dengannya dan menyampaikan keperluanku. Dia berkata, tinggallah bersamaku. Maka aku pun tinggal bersamanya. Yaitu seorang laki-laki yang berjalan di atas jalan sahabat-sahabatnya sebelumnya. Selama aku tinggal bersamanya, aku bisa mempunyai beberapa ekor sapi dan beberapa ekor kambing. Namun tidak lama berselang, keputusan Allah atasnya menghampirinya seperti ia menghampiri kawan-kawannya. Manakala ajal tiba, aku berkata kepadanya, sesungguhnya engkau mengetahui urusanku seperti yang engkau ketahui. Kepada siapa engkau mewasiatkan aku? Apa yang kamu perintahkan kepadaku untuk aku kerjakan? Maka dia menjawab, anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui masih adakah seseorang di muka bumi ini yang berpegang kepada apa yang kami pegang. Namun, telah dekat sebuah zaman di mana di zaman itu seorang nabi akan muncul di bumi Arab. Dia diutus membawa agama Ibrahim. Kemudian dia berhijrah dari negerinya ke negeri yang berpohon kurma di antara 2 gunung hitam. Dia mempunyai tanda-tanda sangat jelas. Dia menerima hadiah dan tidak menerima sedekah. Di antara 2 pundaknya terdapat stempel kenabian. Jika kamu mampu berangkat ke negeri itu, maka lakukanlah. Kemudian laki-laki itu meninggal. Setelah kepergiannya, aku tinggal di Amuriyah beberapa waktu lamanya. Sampai beberapa orang dari para pedagang Arab dari kabilah Kalab lewat di daerah kami. Aku berkata kepada mereka, aku memberikan sapi-sapi dan kambing-kambingku ini kepada kalian jika kalian mau membawaku ke bumi Arab. Mereka menjawab, ya, kami akan membawamu. Maka aku memberikan sapi-sapi dan kambing-kambingku dan mereka pun membawaku. Ketika kami tiba di sebuah tempat yang bernama Wadil Qura, mereka mengkhianatiku dan menjualku kepada seorang laki-laki Yahudi sehingga aku pun hidup dengannya sebagai budak yang harus melayaninya. Tidaklah lama aku melayani laki-laki Yahudi ini karena sepupunya dari Bani Quraidah datang berkunjung dan membeliku untuk kemudian membawaku ke Yasrib. Di sana aku melihat pohon-pohon kurma seperti yang dikatakan oleh sepupuku di Amuriyah. Aku mengetahui bahwa inilah Madinah melalui sifat-sifat yang dia katakan kepadaku. Aku pun tinggal di sana bersama majikanku. Pada saat itu, Nabi SAW masih di Mekkah berdakwah kepada kaumnya dan aku belum mendengar apapun tentangnya karena kesibukanku sebagai hamba sahaya. Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib. Pada saat itu, aku sedang berada di atas pucuk pohon kurma milik majikanku untuk melakukan pekerjaanku. Sementara majikanku duduk di bawahnya, tiba-tiba sepupunya datang dan berkata kepadanya, semoga Allah
mencelakakan Bani Qailah, yakni Aus dan Khazraj. Demi Allah, mereka sekarang sedang berkumpul di Quba dengan seorang laki-laki yang pada hari ini datang dari Makkah yang mengaku sebagai Nabi. Begitu aku mendengar ucapannya, aku langsung terserang sesuatu yang mirip demam. Tubuhku bergoncang keras sampai-sampai aku takut jatuh di atas majikanku. Maka aku segera turun dari pohon. Aku berkata kepada sepupu majikanku, "Apa yang Tuhan katakan? Tolong ulangi sekali lagi." Majikanku marah melihat sikapku. Dia menamparku dengan keras dan berkata kepadaku, "Apa urusanmu dengannya? Kembalilah kepada pekerjaanmu." Di sore hari, aku mengambil beberapa biji kurma yang sebelumnya aku kumpulkan. Lalu aku pergi ke tempat di mana Rasulullah SAW singgah. Aku menemuinya dan aku berkata kepadanya, "Aku mendengar bahwa Anda adalah laki-laki soleh dengan sahabat-sahabat yang asing dalam kondisi membutuhkan uluran tangan. Ini kurma yang telah aku siapkan untuk sedekah. Aku melihat Anda semua adalah orang yang paling berhak untuk menerimanya." Kemudian aku menyodorkan kurma kepadanya. Dia bersabda kepada sahabat-sahabatnya, "Makanlah." Dan dia sendiri menahan tangannya dan tidak makan. Maka aku berkata dalam diriku, "Ini satu bukti bahwa dia tidak menerima sedekah." Kemudian aku pulang. Aku mengumpulkan beberapa biji kurma untuk kedua kalinya. Ketika Rasulullah SAW sudah masuk Madinah, meninggalkan Quba, aku datang kepadanya. Aku berkata, "Aku melihatmu tidak makan sedekah. Ini adalah hadiah yang dengannya aku ingin memuliakanmu." Maka dia makan sebagian dan memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk makan pula. Aku berkata dalam diriku, "Ini bukti yang kedua, dia menerima hadiah." Kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW saat beliau berada di Baqi' Al-Gharqad, sedang menguburkan sebagian sahabatnya. Aku melihat Nabi SAW sedang duduk dengan memakai dua helai kain. Aku mengucapkan salam. Kemudian aku memutar ke belakangnya untuk melihat punggungnya dengan harapan bisa melihat stempel kenabian yang dikatakan oleh sepupuku di Amuria. Manakala Nabi SAW melihat bahwa aku telah berupaya untuk melihat punggung beliau dan beliau mengetahui maksudku, beliau pun menurunkan kain dari punggung beliau. Aku melihat dan aku pun melihat stempel kenabian itu. Aku mengetahuinya. Maka aku pun menghambur kepalanya, menciumnya sambil menangis. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadaku, "Apa kisahmu?" Maka aku menceritakan kisahku kepada beliau. Beliau terkagum-kagum dibuatnya. Beliau berbahagia kalau para sahabat juga mendengarnya dariku. Maka aku pun berkisah untuk mereka. Mereka sangat takjub kepada kisahku dan sangat berbahagia karenanya. Keselamatan untuk Salman Al-Farisi di hari di mana dia mencari kebenaran di setiap tempat. Keselamatan untuk Salman Al-Farisi di hari di mana dia mengenal kebenaran, lalu dia beriman kepadanya dengan iman yang paling kuat. Keselamatan untuk Salman Al-Farisi di hari di mana dia wafat dan di hari di mana dia dibangkitkan.

Uthman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Uthman bin Affan. Dia adalah Dhu Nurain, sahib Hijratain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uthman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman." Dengan cinta Quraisy kepada Uthman. Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Uthman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Uthman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Uthman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab. Dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang. Sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Uthman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraisy, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Uthman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Uthman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Uthman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berakal lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata,

Ia orangnya. Aku berkata, adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya? Dia menjawab, iya. Maka kami berangkat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku, penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum. Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: وما كسبت سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
2: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya, Utbah, untuk mentalak istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya, manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda,

Muda dari Bani Abdusyam meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, "Apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu." Utsman menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan nabiku selama aku hidup." Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya, hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah SAW melepas keduanya. Beliau bersabda, "Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut." Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. Kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah, sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah SAW, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah SAW pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah SAW menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah SAW ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan, kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah, kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah SAW hendak berangkat ke Perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara.
Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul, dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabu adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang, sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan, karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affanlah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta. Dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak." Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua. Dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, "Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini." Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu wahai Utsman atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan. Apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat, sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang bin Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta
dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami, wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" Dengan senang hati, "Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "Satu dirham dengan dua dirham." Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami, dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah." Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. Dan di zamannya, kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, "Aku melihat juru bicara Utsman memanggil, 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian.' Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rezeki kalian.' Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, 'Berangkatlah untuk menerima kain kalian.' Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, 'Berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu.' Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela. Seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah.
dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya. Dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunurain Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan lainnya. Namun Utsman Dzunurain, Sahib Hijrotain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, "Aku bersumpah dengan nama Allah atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri." Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, "Siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membelaku, maka dia merdeka." Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dengan dua sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Utsman mendengarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Berbukalah bersama kami malam ini, wahai Utsman." Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabbnya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa. Dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dibunuh.

dia berpulang ke hadapan Rabb-nya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahrut tilawatil Qur'an, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya di dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Idza dakhala Ramadan, innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amit ta'am." Jika telah masuk bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Qur'an dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi salah satu gelar dari Ramadan adalah syahrut tilawatil Qur'an, bulan membaca Al-Qur'an. Yang pertama yaitu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Qur'an perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa atauz zakata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra. Artinya, mutarrif rahimahullah taala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29 sampai 30, maka beliau mengatakan ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Hah? Untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Imam Ash-Shawkani rahimahullah taala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, ayastamiruna ala tilawatih wa yudawimuna, yaitu mereka terus menerus membaca ayat ini dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan pertama bahwasanya kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Qur'an, ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Qur'an adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak pernah merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf." Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti, para pemirsa, orang yang membaca Al-Quran, alif, lam, mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini, bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, "Ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 'ashra hasanat, 'ashra hasanat." Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lamin walakin bi alifin walamin wa mimin bi kulli harfin 'ashra hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lamin, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama, yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Quran mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya, dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Qur'an perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah kutiba lahu qunutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil barrah, walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fih wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Qur'an, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as safaratil kiramil barrah, dan orang yang membaca Al-Qur'an dia terbata-bata, berat lisannya, wa huwa 'alaihi syaq, dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan dua pahala. Maka hadis ini membantah, "Ustaz, saya baca Al-Quran tapi enggak faham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak?" Silakan, silakan baca. Silakan perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahrul tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Info Sehat hari ini.
3: Ikhwatal iman, kadar gula darah tinggi atau hiperglikemia sering dikaitkan dengan penderita diabetes. Namun, siapapun juga bisa mengalaminya. Umumnya, penyebab naiknya gula darah dipengaruhi gangguan hormon insulin dan gaya hidup yang tidak sehat. Naiknya gula darah juga bisa disertai gejala sering merasa haus, kelelahan, mulut terasa kering, hingga penglihatan kabur. Jika kondisi ini dibiarkan, bisa menyebabkan komplikasi diabetes, penyakit jantung, kerusakan saraf, dan ginjal. Ada beberapa tips ampuh yang bisa ikhwatul iman lakukan untuk menjaga kadar gula darah tetap normal. Pertama, mengatur pola makan. Selain mengatur porsi makan, pola makan yang sehat seperti membatasi asupan makanan berlemak dan makanan manis juga perlu diterapkan untuk menurunkan kadar gula darah. Menurut National Institute of Diabetes, pola makan sehat dengan nutrisi seimbang bisa dilakukan mulai memilih sumber protein, karbohidrat yang kaya serat, dengan buah dan sayur. Kedua, perbanyak minum air putih. Selain memenuhi kebutuhan cairan tubuh, minum air putih juga membantu ginjal mengeluarkan gula darah berlebih melalui urin. Ketiga, olahraga secara teratur. Olahraga secara teratur bisa menurunkan berat badan sekaligus meningkatkan kerja insulin. Olahraga ringan seperti jalan kaki, senam, maupun aerobik dianjurkan selama 30 menit dalam sehari agar sel-sel tubuh bisa menggunakan gula darah sebagai energi. Keempat, hindari stres. Kondisi stres dan frustasi bisa memicu gula darah semakin meningkat. Atasi stres dengan relaksasi, melakukan hobi, hangout, dan bercerita dengan teman terdekat Anda. Selain itu, mengatur pola tidur juga sangat penting dilakukan agar tubuh bisa beristirahat dan meminimalisir tingkat stres. Jangan lupa cek gula darah rutin dan terapkan tips tadi ya, ikhwatal iman. Barakallahu fikum.
2: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, Surabaya.

0: Semenit manfaat.
1: Ibadah itu dikatakan berkualitas, ibadah itu dikatakan bermutu apabila ibadah itu dikerjakan atas dasar keikhlasan. Ibadah itu dikatakan berkualitas, dikatakan bermutu apabila ibadah itu dikerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pecinta aliman, rahimani wa rahimakumullah, marilah kita gunakan sisa-sisa umur kita yang kita tidak mengetahui sampai kapan kita akan hidup di dunia ini,

Kita gunakan sisa-sisa umur kita untuk memperbaiki kualitas amal soleh kita. Kita berusaha setiap hari memperbaiki keikhlasan kita, ya, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha memperbaiki kualitas ibadah kita dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
1: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini. Bentar. Cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
2: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
1: Hah? Emang bisa?
2: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
1: Tapi aman nggak ya?
2: Jangan khawatir. Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
1: Wah, cara ikutnya gimana?
2: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24-846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
1: Oke, pulang kerja langsung daftar.
2: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
3: Semenit manfaat.
4: Ibadah-ibadah yang termasuk rukun Islam adalah ibadah-ibadah yang penting. Sebagaimana rukun, yaitu ibaratnya sebuah tiang. Kita bisa membayangkan apabila ada sebuah bangunan, sebuah gedung, sebuah rumah bertingkat, namun tidak memiliki tiang atau tiangnya itu rapuh. Maka bisa dikatakan rumah atau gedung itu akan ambruk, akan roboh. Begitu juga dengan Islam. Islam ini memiliki tiang-tiangnya, memiliki sendi-sendinya, memiliki rukun-rukunnya. Maka sebagai seorang Muslim, apabila kita mengaku beragama Islam, maka marilah kita memperhatikan tentang pentingnya ibadah-ibadah yang termasuk dalam rukun Islam.
5: وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ.
6: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: صبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin, a'azzakumullah, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah alam semesta yang indah, pegunungan, pohon-pohon yang hijau, dan hamparan dataran yang demikian mengagumkan pandangan mata, yang ini semua Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan sungguh untuk direnungkan dan dijadikan sebagai dalil dan bukti akan kebesaran Allah dalam diri orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوْكِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبُسِرُونَ. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga dalam dirimu sendiri terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah kamu tidak memperhatikannya, tidak merenungkannya? Coba lihat gunung yang demikian indah, yang demikian sempurna ciptaannya, yang tentu setiap orang yang memiliki akal yang sehat akan mengaguminya. Begitu pula kalau misalnya dia melihat pemandangan lain yang lebih indah, dia akan semakin bertambah kagum. Dan begitulah, semakin dia menilai kesempurnaan satu ciptaan Allah, semakin dia merasakan sempurnanya keindahan tersebut, maka semakin dia merasakan kekaguman dalam dirinya, semakin dia merasakan keindahan tersebut sempurna dalam dirinya, yang dengan ini harusnya dia berdalil, mengambil argumentasi untuk menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah zat yang menciptakan keindahan alam yang demikian sempurna ini. Dengan ini orang yang beriman akan mengambil dalil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna kekuasaannya, karena tidak mungkin ini terjadi dan tercipta kecuali dengan kekuasaan, kecuali dengan kekuatan dan keperkasaan. Dialah Al-Aziz yang maha perkasa, dialah Al-Qawiyu yang maha kuat, dialah Al-Matinu yang maha kokoh, dialah Al-Qadir yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dengan keindahan ini yang tidak mungkin tercipta secara kebetulan, orang yang beriman akan mengambil argumentasi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Al-Alim yang maha sempurna ilmunya, Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya. Maka sifat-sifat kesempurnaan ini diyakininya dan ditetapkannya. Inilah cara mengambil faedah dari perenungan terhadap keindahan alam semesta yang kita saksikan dalam kehidupan kita di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada yang lebih penting dari itu. Setelah kita merenungkan keindahan alam semesta yang kita saksikan, baik itu gunung, hamparan padang rumput yang indah, ataupun lautan yang biru dengan ombaknya yang demikian indah, entah itu pemandangan matahari terbit atau matahari terbenam yang menghiasinya, kita akan merasakan kekaguman, rasa suka, dan cinta kepada pemandangan tersebut. Bahkan saya katakan tadi, kalau kita melihat yang lebih indah lagi, akan semakin bertambah rasa suka kita. Tidakkah kita berpikir bahwa zat yang menciptakan semua keindahan ini, dialah yang lebih indah, bahkan dia maha indah. Dialah yang lebih sempurna, bahkan dia maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Tidakkah kita berpikir, kalau kita mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, itu akan menjadikan kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kecintaan kita melebihi semua kecintaan kepada makhluk, yang kita mencintai makhluk itu karena keindahannya atau karena kesempurnaan yang kita perkirakan ada padanya. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala maha indah. Sifat-sifatnya maha sempurna. Dialah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha indah dan dia menyukai keindahan. Dialah yang berfirman tentang dirinya dalam Al-Quran, walillahil mathalul a'la. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabinya yang paling mengenalnya, yang paling mulia di sisinya, pernah mengucapkan dalam sebuah doanya, la uhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu untuk memuji sanjungan dan pujian, tidak mampu memuji, memberikan pujian dan sanjungan yang pantas bagi dirimu, karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan untuk dirimu sendiri. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang kesempurnaan yang ada pada dirinya, yang tidak mungkin dilukiskan dan tidak mungkin bisa diungkapkan dengan apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Katakanlah, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat yang mengungkapkan sempurnanya keindahan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh lautan itu akan habis untuk menulisnya sebelum habis diungkapkan keindahan dan kemahasempurnaan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, meskipun kita akan mendatangi tinta yang sepenuh lautan itu pula. Jadi agung, kalau kita mau merenungkan sejenak saja, kita mau mengungkap, mempelajari rahasia kemahaindahan Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, kita pahami dengan benar, tidak menyerupakannya dengan makhluk, tidak kita menolak nama-nama dan sifat-sifat tersebut hanya karena pertimbangan akal kita, kita tidak membagaimanakannya, dan kita tidak menyelewengkan maknanya, niscaya kita akan merasakan satu keindahan yang maha indah, yang dengan itu pasti kita akan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang kita anggap indah di dunia ini, atau kita anggap kita kagumi di dunia ini karena keindahannya, disebabkan karena dialah yang maha indah. Bahkan semua keindahan yang ada di dunia adalah berasal dari ciptaannya, karunianya, dan anugerahnya. Maka bisa kita bayangkan bagaimana keindahan dan sempurnanya kekuasaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan dalam sebuah ucapan beliau, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, dan kebaikan perbuatan-perbuatannya, maka pasti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, pelajarilah Al-Quran, renungkanlah, hayatilah makna ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka sungguh ini merupakan cara utama dan pertama untuk bisa meraih kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara inilah kita akan mengenal keindahannya, mengenal kemahasempurnaannya, dan mengenal semua sifat-sifat kemuliaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meraih kedudukan yang mulia cinta kepadanya dan kedudukan-kedudukan yang agung dalam agama yang lainnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
2: Munas, Munas. Mutiara nasihat. Nasihat. Baru saja Anda simak
4: ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Info sehat hari ini.
6: Menjaga kesehatan anak di musim pancaroba. Musim pancaroba merupakan masa peralihan dari musim satu ke musim lainnya. Cuaca yang tidak menentu saat musim pancaroba memaksa tubuh untuk menyesuaikan diri dalam waktu cepat. Akibatnya, daya tahan tubuh bisa terganggu, terutama pada anak-anak. Penyakit yang umum dialami anak-anak saat musim pancaroba adalah batuk pilek atau influenza. Untuk mencegahnya, orang tua perlu menjaga daya tahan tubuh anak. Agar si kecil tetap sehat dan terhindar dari penyakit saat musim pancaroba, ada beberapa tips yang bisa dilakukan, yaitu, pertama, biasakan anak untuk mencuci tangan. Ajari anak Anda mencuci tangannya dengan rutin dan benar, terutama sebelum dan sesudah makan, setelah buang air kecil dan buang air besar, setelah memegang hewan peliharaan, dan setelah bermain di luar rumah. Kedua, pastikan anak cukup tidur. Kualitas dan kuantitas tidur anak sangat mempengaruhi kondisi kesehatannya, terutama saat musim pancaroba. Lamanya waktu tidur yang dianjurkan anak berbeda-beda sesuai dengan usianya. Anak usia 3-5 tahun membutuhkan tidur selama 10-13 jam. Sedangkan anak usia 6-13 tahun perlu tidur selama 9-11 jam per hari. Ketiga, ajak anak tetap aktif. Jangan menghalangi si kecil untuk beraktivitas. Ajak si kecil beraktivitas. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh anak serta membantu tumbuh kembangnya. Keempat, ajari dan biasakan si kecil menjaga kesehatan dirinya, seperti mandi secara rutin, segera mengganti pakaian yang kotor, dan selalu memakai alas kaki ketika akan keluar rumah. Orang tua juga perlu memastikan kondisi rumah, terutama ruang tidur dan ruang bermain anak, selalu dalam kondisi bersih. Kelima, berikan makanan bergizi seimbang yang bisa meningkatkan dan menjaga kesehatan si kecil. Beberapa makanan bergizi bisa Anda berikan pada anak, di antaranya makanan berkarbohidrat seperti ubi dan jagung, makanan sumber protein seperti telur, daging, tempe, dan tahu. Makanan mengandung vitamin dan mineral, seperti buah dan sayur. Suplemen khusus untuk anak, yang penggunaannya harus sesuai anjuran dokter. Selain itu, orang tua juga bisa memberikan susu. Pilihlah susu yang mengandung nutrisi lengkap, mulai dari protein, lemak, karbohidrat, yang penting untuk menjaga stamina anak, dan vitamin serta mineral untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Info kesehatan ini dikutip dari hellosehat.com.
5: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Mengudara dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: La uqsimu bihadzal balad.
0: Aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah.
1: Wa anta hillum bihadzal balad.
0: Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini.
1: Wa walidun wa ma walada laqad khalaqnal insana fi kabad.
0: Dan demi pertalian bapak dan anaknya, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
1: Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada.
0: Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak.
1: Ayahsabu an lam yarahu ahad.
0: Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya?
1: Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa shafataini wa hadainahu an-najdain.
0: Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan.
1: Falaqtaha mal'aqabata wa ma adraka mal

0: Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan, hamba sahaya, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir. Kemudian, dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
1: Ulaika ashabul maimanah.
0: Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan.
1: Walladzina kafaru biayatina hum.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya yang sebesar-besarnya yang Allah perintahkan kepada kita dan merupakan jalan keselamatan kita menuju surga Allah yang abadi adalah perintah untuk istiqamah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wastaqimu ilaih wastaghfiruh. Hendaklah kalian senantiasa istiqamah kepadanya dan mohon ampunlah kepada Allah. Wastaqim kama umirt, dan istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan untuk istiqomah. Maka istiqomah bukanlah suatu perkara yang keluar dari kemampuan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana metode dalam istiqomah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara penjelasan para ulama, yaitu di antaranya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, menjelaskan tentang apa hakikat dari istiqamah. Beliau mengatakan, hakikat dari istiqamah adalah luzumu dinillahi tabarak wa ta'ala wa suluki siratihi al-mustaqim. Menempuh agama Allah Azza wa Jalla, senantiasa berjalan di jalan yang lurus, wa adam al-inhirafi anhu dzat al-yamin wa dzat al-shimal, dan tidak berbelok dari agama Allah ke kanan maupun ke kiri, dan istiqamah mengikuti suluk jalan yang lurus. Maksudnya adalah kita menjalankan agama ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak keluar dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman salafus salih radhiyallahu anhum. Maka jika kita berarah ke kiri maupun ke kanan, maka kita keluar dari Al-Quran dan sunnah, maka kita telah keluar dari istiqomah. Kemudian hakikat istiqomah itu adalah istiqomah dengan hati, istiqomah dalam ucapan, istiqomah dalam perbuatan. Dan istiqomah itu tidak mungkin akan tercapai kecuali dengan tiga. Yang pertama adalah lillah, kita lakukan amalan ibadah karena Allah. Kita jalankan agama ini karena Allah, ingin mengharapkan pahala dari Allah. Yang kedua, billah, dengan pertolongan dari Allah. Tidak mungkin kita akan istiqomah tanpa kita memohon pertolongan kepada Allah, selalu meminta kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah, selalu bergantung kepadanya. Dan yang ketiga, ala amrillah, di atas perintah Allah, atau yang dimaksudkan istiqomah harus sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jalankan agama ini sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, dan sesuai dengan pemahaman salafus salih. Istiqamah itu dimulai dari hati. Tidak mungkin raga kita bisa istiqamah, tidak mungkin lisan kita akan bisa lurus, dan tangan kita dan kaki kita akan istiqamah kecuali dengan kita luruskan hati kita, luruskan niat kita, luruskan akidah kita. Kita benarkan akidah ini dengan membekali ilmu syar'i, membekali ilmu agama dalam hati kita. Kita tanamkan setiap ilmu agama yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus salih radhiyallahu anhum. Dan kita terus memohon kepada Allah agar Allah memberikan keistiqomahan pada hati. Kemudian setelah itu istiqomah lisan. Tidak mungkin raga kita, badan kita akan bisa istiqomah, akan bisa berjalan menjalankan syariat Allah, menjalankan kewajiban Allah, kalau lisan kita masih tidak istiqomah, masih berkata perkataan yang buruk, masih menghasut, masih berdusta, masih memfitnah, dan perkataan-perkataan buruk lainnya. Ini akan menghalangi raga kita dari istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha kulluha tukaffiru lisan." Apabila anak cucu Adam mereka masuk waktu pagi, maka seluruh anggota badan ini akan mengatakan kepada lisan, menuntut lisan dengan mengatakan ittaqullah fina. Ittaqillah fina, wahai lisan, bertakwalah kamu dalam urusan kami, yakni urusan raga kami. Fa inna ma nahnu bik, karena kamu tergantung kepada, karena kami yakni badan tergantung kepadamu, kepada lisan. Idza istaqamta istaqamna, jika lisan engkau lurus, kami akan lurus. Namun jika engkau berpaling, membelok, kami juga akan membelok. Jika lisan berkata yang baik, maka badan akan istiqamah. Tapi jika lisan berkata yang buruk, maka badan pun akan ikut berbuat yang buruk. Maka yang harus kita perhatikan terlebih dahulu, jika ini ingin istiqomah, jagalah dua ini. Hati kita, niat kita, yang kedua adalah menjaga lisan kita dari perkataan yang buruk. Kemudian kita berusaha istiqomah dalam amalan dengan bersungguh-sungguh melakukan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, kita kerjakan. Dan apa-apa yang Allah benci, yang Allah larang, kita tinggalkan. Namun perlu kita ketahui, hadirin yang dirahmati Allah, sejauh manapun kita istiqomah dengan raga kita, dengan amalan kita, kita pasti mendapati kekurangan pada setiap amalan perbuatan kita. Jangan sampai amalan kita membuat kita ujub, membuat kita merasa bangga diri dengan amalan kita. Ingatlah bahwa sebesar apapun amal yang kita lakukan, pasti ada kekurangan, pasti ada di dalamnya berbagai macam cacat, baik itu riya ataupun niat yang salah, ataupun ada amalan-amalan rukun-rukun yang kurang, atau wajib-wajib dan sunnah-sunnah yang kurang kita kerjakan. Pasti ada kekurangan dalam amalan kita. Maka kita menutupi kekurangan itu dari ibadah yang kita lakukan tidak sempurna. Begitu juga dari perbuatan dosa yang kita terkadang terjatuh ke dalamnya, dan sering-sering kita terjatuh di dalam kesalahan. Maka kita tutup dengan apa? Dengan istighfar. Maka Rasulullah SAW juga memerintahkan kita istighfar di tengah-tengah istiqomah kita. Allah juga mengatakan, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqomahlah kamu dan mohon ampunlah kepada Allah. Rasulullah juga bersabda, istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kamu, tapi ingat, kamu tidak akan mampu untuk istiqomah 100% secara sempurna. Wa'lamu anna khairu a'malikum as-salah. Dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Wala yuhafidz 'alal wudu' illa mu'min. Dan tidak ada orang-orang yang menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Kemudian kita berusaha sembari memohon ampun kepada Allah, kita memperbaiki amalan kita dengan memohon bantuan kepada Allah agar kita bisa istiqomah. Kemudian kita membantu keistiqoman itu dengan sholat dan sabar. Dengan menjaga sholat dan selalu bersabar. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ista'inu bis sabri was salah. Mintalah bantuan dari kesabaran dan sholat. Artinya kita jika ingin istiqomah, jagalah amalan sholat kita. Berusahalah bersabar. Bersabar dalam tiga hal, dalam menjalankan perintah, dalam menjauhi larangan, dan dalam menghadapi ujian. Kemudian terakhir, kita juga wajib ketahui bahwa di sana ada hal-hal yang dapat memalingkan seorang hamba dari istiqomah, yang semua berasal dari musuh kita, yaitu syaitan. Syaitan memiliki dua senjata di dalam memalingkan hambanya dari istiqomah. Senjata yang pertama, mereka menjadikan manusia bersikap meremehkan amalan-amalan soleh dan mengentengkan perbuatan dosa. Maka mereka membuat orang-orang lalai, membuat orang-orang berbuat dosa dengan mudah, menghilangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan mereka tipu muslihat yang mengatakan, tidak mengapa engkau berbuat dosa, engkau akan diampuni oleh Allah, Allah maha luas rahmatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha rahmatnya lebih luas dari kemarahannya, dan seterusnya. Buatlah dosa. Dengan alasan seperti ini, syaitan mengajak untuk berbuat dosa. Dia tidak tahu Allah Azza wa Jalla berfirman, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adhabi huwal adhabul alim. Sampaikanlah kepada hambaku bahwa aku adalah maha pengampun lagi maha penyayang, dan aku juga adalah sangat keras azabnya, sangat besar azabnya. Maka kita jangan tertipu dengan syaitan. Dalam satu sisi ini menganggap enteng perbuatan-perbuatan dosa, karena perbuatan dosa itu sekalipun kecil di mata manusia, itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian para ulama salaf mengatakan, la tanzur ila al-ma'siyah walakin dzur ila man asait. Janganlah engkau melihat kepada kecilnya perbuatan maksiat, tapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat maksiat, kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, syaitan memiliki senjata untuk memalingkan manusia dari istiqamah, yaitu al-ghulu, membuat manusia bersikap berlebih-lebihan dalam agama. Ini biasanya kepada orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang senantiasa rajin berbuat ketaatan. Syaitan ingin membuat manusia berlebihan dalam ketaatan, sehingga mereka melakukan amalan-amalan yang di luar dari perintah Allah dan Rasulnya. Mereka menambah-nambah apa yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah-nambah jumlah zikir yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menambah-nambah lafaz-lafaz ibadah salat dan amal-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga amalannya tidak diterima oleh Allah azza wa jalla. Sebagaimana Rasulullah sallallahu bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan suatu amalan ibadah yang tidak pernah kami perintahkan, kata Rasulullah, maka tertolak. Dari dua senjata ini, syaitan berhasil menggoda manusia dengan jalur membuat manusia menganggap enteng dosa-dosa. Dan ini untuk hamba-hamba Allah yang biasa lalai dari ibadah. Yang kedua, membuat hamba-hamba berlebih-lebihan dalam perbuatan amal soleh dalam ibadah, sehingga mereka keluar dari jalur Al-Quran dan Sunnah. Demikianlah yang disampaikan oleh para ulama tentang hakikat istiqamah dan kiat-kiat yang ditempuh agar kita bisa menjadi hamba yang istiqamah, yang akan mendapatkan naungan Allah, yang akan mendapatkan hiburan dari para malaikat tatkala sakaratul maut, dan akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk bagian dari hamba-hamba yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani fillah, rahmani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayat yang mulia, syara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuh walladhi awhayna ilayka wama wassa bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi. Yang artinya, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan syariat dan Allah berikan syariat tersebut kepada Nabi Nuh. Syara'a lakum min ad-din, Allah telah menetapkan bagi kalian agama, syariat Islam, sebagaimana Allah menetapkan kepada nabinya dan kepada rasulnya Nuh alaihissalam. Dan apa yang telah kami sampaikan, kami turunkan, kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Syariat ini, wasiat yang Allah wajibkan, yang Allah tetapkan kepada para rasulnya, dari mulai Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah dua perkara. An aqimuddin, tegakkan agama, wa la tatafarraqu fi, dan janganlah berpecah belah. Ayat yang mulia di atas memberikan kepada kita penjelasan bahwasannya kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agama yang pertama. Dan kita diperintahkan untuk bersatu dan tidak boleh berpecah belah yang kedua. Menegakkan agama tidak akan mungkin bisa terwujud kecuali jika kita mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Karena agama dibangun di atas tauhid. Agama Islam, agama yang mulia, dibangun di atas pondasi tauhid. Tanpa tauhid, segala macam bentuk ibadah tidak akan bernilai di sisi Allah Azza wa Jal. Dan itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyinggung di dalam banyak ayatnya tentang perkara tauhid, yang di antaranya Allah sampaikan kepada kita akan tujuan kenapa kita diciptakan olehnya Jalla wa Ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin, tidak pula manusia, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kata para ulama, makna beribadah kepadaku adalah mengisahkan di dalam ibadah tersebut. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, para nabinya, kecuali agar mereka mendakwahkan tauhid, mengajak umatnya untuk mengisahkan Allah Azza wa Jalla. Walaqad ba'atsna fi kulli ummah rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh benar-benar kami telah mengutus kepada masing-masing umat, setiap umat, ya, seorang utusan yang Allah perintahkan untuk mendakwahkan, menyeru umatnya agar mereka beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan mengikuti taghut. Ayat di atas dan juga ayat-ayat yang semisalnya ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwasannya tauhid merupakan perkara prioritas dalam agama kita. Tauhid inilah yang nantinya dibangun di atasnya berbagai macam ibadah yang lainnya kepada Allah Azza wa Jal. Makanya tidak mungkin kita sebagai seorang muslim, sebagai umat Rasulullah alaihi salatu wassalam, mampu menegakkan agama kita tanpa tauhid. Karena agama harus tegak di atas tauhid. Kita melihat bagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menegakkan agama dengan tauhid. Memulai dengan dakwah tauhid. Mengajak mereka umatnya, khususnya bangsa Arab ketika itu, untuk menyembah Allah semata, meninggalkan tuhan-tuhan mereka dari berhalanya. Itulah tauhid. Siapapun di antara kita yang berusaha berdakwah tanpa ada tauhid yang menjadi pondasinya, tidaklah dikatakan menegakkan agama. Karena hakikat Islam adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, yang mana Allah memerintahkan kita adalah untuk kita bersatu padu di atas Islam. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah melarang kita dari berpecah belah. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memahami agama ini dengan pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang jauh dari apa yang sudah dituntunkan, diajarkan oleh Nabi, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan itu pun diwujudkan dan selalu didakwahkan oleh mereka para sahabatnya. Perpecahan merupakan kelemahan bagi kita kaum muslimin. Perpecahan sebab utama kehancuran kaum muslimin. Perpecahan sebab pokok bagaimana mereka, orang-orang kufar, musuh Islam, menguasai kaum muslimin. Persatuan adalah perkara yang Allah cintai. Persatuan adalah perkara yang Allah ridai. Makanya di sini Allah katakan wala tatafarraqu fih. Janganlah kalian berpecah belah di dalam agama Islam. Sebagaimana kondisi orang-orang jahiliyah dahulu, mereka berpecah belah di dalam menegakkan agama yang menisbatkan kepada agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim adalah agama Islam yang menyeru kepada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Namun mereka memecah belah agama tersebut. Sehingga kita menjumpai melalui lembaran-lembaran sejarah bagaimana bangsa Arab ketika itu terpecah belah menjadi berbagai macam aliran, pemahaman, dan itu semua menyimpang. Rata-rata semuanya mereka di waktu itu adalah penyembah berhala, penyembah patung selain Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka mengenal Allah kecuali Allah adalah zat yang menciptakan mereka, memberi rezeki kepada mereka. Adapun berdoa, meminta keselamatan, mereka persembahkan kepada berhala, patung yang mereka tuhankan selain Allah. Dari situlah terjadi perpecahan. Dan kita kaum muslimin tidak dibenarkan untuk berpecah belah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengkhabarkan jauh-jauh hari akan kondisi umat Islam. Bagaimana umat Islam nanti akan berpecah belah. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu 'ala 73 firqah." Dalam riwayat yang lain, "Wa inna hadhihi al-ummah sataftariqu 'ala 73 millah." Dan sesungguhnya umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Ini merupakan satu hal yang menjadi permasalahan yang nantinya akan dihadapi oleh kita kaum muslimin. Dan di zaman saat ini kita mendapatinya, kita menyaksikannya bagaimana perpecahan itu ada dan semakin banyak. Ketika muncul satu firqah, satu perpecahan, maka dia akan beranak pinak menjadi berbagai macam golongan dan perpecahan yang ada. Kita dilarang dari itu. Makanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu ancaman. Sintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah. 72 golongan ini yang menyimpang, yang menyeleweng dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terancam masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Siapa itu? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Dialah kelompok, dialah orang, dialah umat dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di atas manhaj beliau dan para sahabatnya. Makanya dalam riwayat yang lain, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala menyampaikan suatu wasiat, nasihat kepada para sahabatnya dan juga kepada kita secara umum, tatkala selisihan semakin banyak, semakin besar, beliau menyampaikan, alaikum min sunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan juga dengan sunnahnya para sahabat. Tamassaku biha, pegang erat itu sunnah. Wa'adu alaiha, gigit dengan gigi geraham kalian. Dan ini menunjukkan bagaimana seorang muslim di dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Dan inilah yang dikatakan oleh para ulama, solusi untuk keluar dari perpecahan kaum muslimin. Kembali kepada Islam yang benar. Kembali kepada Islam yang disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang diikuti oleh mereka para sahabat. Islam yang dikibatkan pemahaman kita dalam Al-Quran dan Sunnah kepada pemahaman para sahabat. Wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyin. Dan sunnahnya para sahabat. Ini kunci kita bersatu. Ini kunci utama untuk menghilangkan perselisihan di antara kita semua kaum muslimin. Jika kita ingin menegakkan agama, maka kita harus menjaga persatuan. Jika kita ingin menegakkan agama, kita harus kembali kepada manhaj yang benar. Manhajus sahabah. Metodenya para sahabat di dalam memahami agama Islam. Tidak mungkin seorang itu bisa dikatakan memperjuangkan agama Islam yang murni sampai dia kembali di dalam membangun pemahamannya di atas pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Inilah ma'asyiral muslimin, dua hal yang harus selalu kita ingat ketika kita ingin menegakkan agama Allah. Kita harus menjaga tauhid, mendakwahkan tauhid, dan juga kita harus mengajak saudara kita untuk bersatu di atas satu kesatuan pemahaman yang hak, pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Dengan demikian, itulah yang Allah inginkan dari kita, dari syariat Islam ini, syariat yang mulia, yang tiada bandingnya dengan yang lainnya. Allah Ta'ala alami salatu akhir da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man istanna bi sunnatihi wa tahtada bi hadihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin, saudara-saudara yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, manusia itu memiliki keinginan manusia itu bermacam-macam. Tetapi ada satu keinginan yang dimiliki oleh semua manusia, yaitu as-sa'adah, kebahagiaan. Semua manusia menginginkan kebahagiaan. Manusia semuanya berusaha, bekerja, berjalan untuk meraih kebahagiaan tersebut. Tetapi, saudaraku rahimani rahimakumullah, wajib kita ketahui bahwa kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki itu hanya terdapat di dalam hati, tidak bisa diraba, tidak dapat diperjualbelikan, dan kebahagiaan tersebut bukan dengan banyaknya harta, bukan pula dengan kedudukan atau jabatan yang tinggi. Karena kalau seandainya kebahagiaan itu dengan harta yang melimpah, pasti telah bahagia korun. Dan kalau seandainya kebahagiaan itu dengan kedudukan atau jabatan yang tinggi, pasti telah bahagia Fir'aun, telah bahagia Namrud, telah bahagia Haman. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kebahagiaan itu dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah ketaatan, inilah kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu kebahagiaan yang didapat oleh seorang hamba di dalam mentaati Rabb-nya jalla wa ala dan utusannya alaihi assalatu wassalam. Dan ketahuilah bahwasannya kebahagiaan inilah, yaitu kebahagiaan yang diraih oleh seorang hamba di dalam mentaati Allah dan Rasulnya, merupakan sebab yang mengantarkan dia untuk meraih kebahagiaan di akhiratnya kelak. Kebahagiaan yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang berbahagia. Saudara-saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan dari hambanya kebahagiaan, maka niscaya Allah akan memberinya hidayah taufik, memberinya kemudahan untuk bertakwa, kemudahan dalam menjalankan perintah-perintahnya, kemudahan untuk menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Ini hakikat daripada kebahagiaan, kebahagiaan yang terdapat dalam hati, kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan di atas kebahagiaan di dalam dunia ini. Inilah surga dunia yang dikatakan oleh para ulama, kata Ibnu Taimiyah, inna fid dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga, barang siapa yang tidak memasukinya, maka dia tidak akan memasuki surga akhirat. Saudara-saudaraku, rahimani wa rahimakumullah, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah menjadikan untuk kebahagiaan ini sebab-sebab yang apabila kita mencarinya, kita menjalankannya, maka dengan izin Allah kita akan meraih kebahagiaan yang Allah janjikan tersebut. Kaum muslimin, di antara sebab untuk meraih kebahagiaan tersebut, yang utama dan yang paling utama, yaitu iman dan takwa, iman dan amal soleh. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wal najiyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal soleh dan dia beriman, baik laki-laki atau perempuan, niscaya kami berikan untuknya kehidupan yang baik, dan kami akan balas dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Jadi ketakwaan, keimanan, dan amal soleh inilah kunci kebahagiaan tersebut. Barang siapa menginginkan kebahagiaan tersebut, maka jagalah keimanan, bersungguh-sungguh dalam amal soleh, dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini yang pertama. Sebab yang lain di antara sebab untuk meraih kebahagiaan yang hakiki ini, saudaraku yang beriman, yaitu dengan melihat orang yang lebih bawah daripada kita dalam urusan dunia, dalam urusan harta, dalam urusan kesehatan. Jangan melihat kepada orang yang di atas kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Dzalika alla tajdaru fi nikmatillah." Dzalika alla tajdaru fi nikmatillah. Rawahu Muslim. Lihatlah, kata Rasulullah SAW, kepada orang yang di bawahmu. Jangan melihat kepada orang yang di atasmu. Sungguh yang demikian itu akan mendorongmu untuk tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang selalu melihat dalam urusan dunianya kepada orang yang lebih bawah, maka niscaya akan berkurang kesedihannya karena keadaan yang dialaminya, atau bahkan akan hilang semuanya. Kemudian termasuk yang dapat menyebabkan seorang meraih kebahagiaan yang sebenarnya tersebut, yaitu apabila ditimpa suatu musibah, ditimpa suatu yang tidak dia sukai, dia melihat kepada nikmat-nikmat Allah yang lain. Dia melihat kepada nikmat-nikmat Allah yang lain yang ada padanya. Maka niscaya apa? Dia akan mendapati nikmat-nikmat Allah yang banyak di samping musibah yang menimpanya. Dia akan dapati bahwasannya nikmat-nikmat yang Allah berikan ketika itu jauh lebih banyak daripada musibah atau kesulitan yang dialaminya. Dia akan mendapati nikmat-nikmat baik secara duniawi, terlebih nikmat-nikmat ukhrawi, nikmat-nikmat iman, nikmat taufik, nikmat beramal, nikmat ketaatan, nikmat menjalankan perintah.

0: maka dengan hilangnya dosa akan hilang juga kesedihan, sehingga kembali kebahagiaan diraih oleh seorang hamba. Jadi saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, orang yang berbahagia dialah yang selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bahagia dialah yang dalam urusan dunia melihat selalu kepada yang ada di bawahnya. Orang yang paling bahagia dialah yang apabila mendapati kesulitan, mendapati musibah pada dirinya, bersamaan dengan itu dia melihat kenikmatan-kenikmatan dan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Demikian mungkin yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wasidil mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Seorang anak adalah tanggung jawab kita sebagai seorang bapak, karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kepala rumah tangga, dan kita adalah pemimpin bagi keluarga kita. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Warrajulu ra'in fi ahlih." Dan seorang laki-laki dia adalah pemimpin untuk keluarganya. Dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak di akhirat. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Dan pasti dia, orang laki-laki ini, kita sebagai bapak, kepala rumah tangga, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap rakyat dan keluarganya. Anak di zaman sekarang memiliki banyak potensi untuk bisa terpengaruh dengan kecanggihan teknologi, khususnya di zaman milenial sekarang ini. Dan kita sebagai orang tua haruslah pandai-pandai dan haruslah selalu berada di atas ketabahan, ketegaran, ketegasan di dalam membimbing mereka, mengarahkan mereka agar jangan sampai anak ini menjadi bumerang bagi kita kelak di akhirat. Harta kita tidak berfaedah. Apa yang kita miliki di dunia tidak memiliki manfaat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk apa yang menjadi amal jariah kita apabila kita memiliki seorang anak yang saleh. Anak yang saleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang selalu mendoakan kita ketika kita sudah tiada. Dan ini harapan kita, bagaimana menjadikan anak kita sebagai anak yang saleh. Bagaimana kita melindungi anak-anak kita dari berbagai macam fitnah-fitnah media sosial di zaman seperti saat ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melangkah untuk melindungi dan menjaga anak kita dari berbagai macam fitnah-fitnah media sosial. Fitnah-fitnah apa yang membombing, apa yang menjadi viral di zaman teknologi seperti ini. Sehingga harapannya anak kita berada di atas kesolehan, keimanan, ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada beberapa kiat untuk menjadikan kita sebagai seorang pemimpin dalam keluarga kita yang mampu menjaga dan membentengi anak-anak kita dari pengaruh buruk di zaman yang penuh dengan kemajuan. Yang pertama, marilah kita dekatkan anak kita kepada agama. Artinya kita ajarkan mereka agama. Kita dekatkan mereka dengan Al-Quran, dekatkan dengan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita ajarkan kepada mereka adab-adab Islam. Kita ajarkan

0: akidah. Ya, karena seorang manusia tidak akan mungkin bisa berubah kepada yang lebih baik kecuali melalui agama. Karena dengan agama inilah anak itu akan berubah menjadi baik. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, anak ini akan dijadikan anak yang saleh apabila kita mengambil agama sebagai bentuk, ya, titik awal di dalam merubah anak-anak kita. Makanya kita sebagai orang tua selalu mendekatkan agama Islam, kita ajarkan mereka, kita arahkan mereka untuk terus belajar sedikit demi sedikit tentang ajaran kita, tentang akidahnya, tentang ibadahnya, tentang adab, ya, dan berbagai macam ajaran-ajaran Islam, khususnya masalah rukun Islam dan rukun iman. Yang kedua, mari kita dekatkan anak-anak kita kepada ahli ilmu. Karena ahli ilmu akan memberikan manfaat besar bagi anak-anak kita. Karena dengan wejangan mereka, nasihat mereka, pencerahan mereka, dengan izin Allah, perubahan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapan dari seorang ahli ilmu, seorang ulama yang begitu ikhlas di dalam berdakwah akan bisa memberikan celah-celah dari turunnya dan hidayah Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati anak kita. Ulama merupakan pusat kebaikan yang mampu merubah, ya, setiap individu muslim, khususnya anak kita. Apabila kita dekatkan kepada mereka ulama, mereka akan menjadikan sebagai tauladan, panutan, ya, sebagai tolak ukur di dalam menilai kebenaran dan keburukan, di dalam menilai apakah ini halal ataukah haram. Karena mereka belajar agama melalui para ulama, dan ulama lah, ya, dengan izin Allah akan bisa merubah melalui untaian-untaian nasihatnya, melalui pencerahan dari tutur katanya, anak-anak kita yang asalnya buruk menjadi baik, yang asalnya bergelimang dalam berbagai macam fitnah menjadi seorang istiqamah di atas kebenaran. Kemudian yang ketiga adalah mari kita pilihkan anak-anak kita teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Karena apabila kita salah memilih teman, maka anak ini akan mudah terpengaruh dan mengikuti teman-teman yang buruk. Dan inilah yang telah disampaikan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala din khalilih. Seorang itu berdasarkan agama temannya. Ini menunjukkan bahwasannya seorang itu akan cepat berubah apabila salah di dalam menjalin hubungan pertemanan, persahabatan. Apabila temannya buruk, pasti lambat laun dia akan menjadi buruk. Namun apabila temannya baik, temannya saleh, hamba yang bertakwa, niscaya anak kita akan menjadi lebih baik, akan menjadi orang yang bertakwa, orang yang saleh, yang berjalan di atas kebenaran. Kemudian yang keempat, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, adalah mari kita sebagai orang tua yang memikul amanah, ya, tanggung jawab ini untuk memberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Jika memang, ya, alat komunikasi itu dibutuhkan oleh anak kita, maka kita berikan sesuai dengan kebutuhannya, tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Ini semua dalam rangka untuk melindungi mereka, untuk menjaga mereka dari fitnah-fitnah yang hanya Allah yang mengetahui semata. Apabila kita sudah memberikan, maka hendaknya kita selalu mengevaluasi dan mengontrol penggunaan alat komunikasi tersebut. Dikemanakan penggunaan alat komunikasi ini? Kemana saja anak kita, ya, berselancar di dunia mayanya? Harus kita evaluasi, harus kita kontrol. Jangan sampai ketika kita memberikan sarana tersebut, kemudian kita lepas tangan. Tidak. Anak kita ketika membutuhkan, kita berikan. Namun dengan pemberian ini bukan berarti kita lepas tangan. Akan tapi wajib bagi kita untuk selalu mengevaluasi, untuk selalu mengontrol. Jangan sampai dikalahkan oleh bujuk rayuan syaitan. bisikan dan godaan syaitan yang selalu menunggu kesempatan, yakni lengahnya manusia dari mengingat Allah, sehingga bisa ditarik untuk melakukan kemaksiatan, dosa dan keburukan. Wal'iyadhu billah. Kemudian yang terakhir, saudaraku rahimani wa rahimakumullah, marilah kita selalu bekerja sama, bersinergi dengan istri kita yang merupakan ibu bagi anak ini, dengan kerabat kita, keluarga kita, di dalam mengontrol anak-anak kita selama ini. Karena ini amat sangat membantu peran-peranan mereka, amat sangat membantu bagi kita sebagai orang tua untuk memberikan arahan yang terbaik apabila dijumpai hal-hal yang tidak kita inginkan dari anak kita selama menggunakan alat komunikasi di dalam berselancar di dunia maya atau bermedia sosialnya. Makanya apabila kita betul-betul mengharapkan kebaikan bagi anak kita, maka kita harus siap siaga untuk selalu memberikan evaluasi, memberikan bentuk controlling kepada anak kita di dalam menggunakan alat-alat atau sarana komunikasi atau yang semisalnya di dalam mereka berselancar di dunia mayanya. Dengan hal-hal di atas, ma'asyiral muslimin, bi'idznillah ta'ala, kita akan mampu melindungi dan menjaga anak kita dari ancaman-ancaman buruk yang tidak kita inginkan, dari fitnah-fitnah media sosial, dari godaan dan bisikan-bisikan syaitan untuk melakukan perkara-perkara yang merupakan kemaksiatan dan penentangan dan pembangkangan akan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memegang roda kepemimpinan dalam rumah tangga kita sesuai dengan apa yang Allah ridhai dan apa Allah yang cintai. Dan semoga kita semuanya menjadi orang tua yang baik, kepala rumah tangga yang bisa melindungi dan menjaga anak-anak kita. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini, semoga kami bisa memberikan manfaat kepada diri kami dan kepada siapa saja yang mendengarkan kalimat-kalimat singkat ini. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Surah Al-Baqarah ayat 45 dan ayat 46, yang artinya Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mohonlah pertolongan dengan bersabar dan dengan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan sungguhnya sholat itu amatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kemudian Allah menafsirkan, artinya memberikan pengertian siapa orang-orang yang khusyuk itu. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un, yaitu orang-orang yang mereka yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Rabb mereka, mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka, dan bahwasanya mereka akan kembali kepadanya. Dua ayat ini adalah pedoman bagi kita sebagai umat yang beriman pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dalam semua kondisi, dalam semua situasi, hendaklah seorang mukmin selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dua hal. Yang pertama bersabar, yang kedua adalah dengan sholat. Dua hal ini, dengannya Allah memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Kita hadapi permasalahan, problematika kehidupan, kita hadapi berbagai macam cobaan, maka beristianalah kepada Allah dan senantiasa menghadapi itu semuanya dengan sabar. Jadi memohon pertolongan pada Allah Ta'ala dengan kesabaran. Yang mana sabar itu artinya mengendalikan diri dari berbuat hal yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Mengendalikan diri dari bermaksiat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengendalikan diri dari semua larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan demikian, maka seorang akan mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah dengan sholat. Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Dengan sholat, seorang mendekatkan dirinya pada Allah Azza wa Jalla. Di saat sholat, seorang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyampaikan apa yang ada dalam dirinya. Dia mengadu kepada Allah dan hanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Apalagi orang-orang bertauhid, orang-orang yang mengenal manhaj dan akidah, mohonlah pertolongan pada Allah Azza wa Jalla. Dan jangan menggantungkan diri kita kepada manusia. Jangan meminta kepada manusia, jangan berharap pada manusia. Tetap berharaplah pada Allah Ta'ala. Maka ayat ini adalah satu pedoman bagi kita untuk kita senantiasa bersabar. Ketika kita diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, kita memerlukan kesabaran. Kok bisa? Ya, kesabaran di dalam mengendalikan diri kita dari berfoya-foya dengan nikmat yang Allah berikan pada kita, dan mengendalikan diri kita dari berbuat maksiat karena nikmat yang Allah berikan pada kita. Sebab terkadang manusia ketika dia diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, digunakan nikmat ini untuk maksiat pada Allah Ta'ala. Maka kita disuruh bersabar, yaitu mengendalikan diri kita dari melakukan kemaksiatan tatkala nikmat ada kepada kita, supaya nikmat ini tidak dicabut oleh Allah Ta'ala. Demikian pula ketika kita dalam keadaan kesulitan, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, juga kita harus bersabar dan mengendalikan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Karena terkadang manusia ketika dia diuji oleh Allah dan suatu hal yang menyulitkannya, terkadang dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Terkadang dia mengata-ngatai Allah atau mengata-ngatai takdir, atau berprasangka buruk kepada Allah dan musibah yang menimpa dirinya. Nah, ini semua hal-hal yang dilarang. Maka seorang pun demikian, ketika dia diberikan ujian oleh Allah Ta'ala, dia harus mampu mengendalikan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bersabar ini adalah wasilah atau sebab yang dengannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan atau menurunkan pertolongan pada seorang hamba ketika dia bersabar. Kemudian Allah menyebutkan sholat, bisabri wassalah, karena sholat adalah tiang dari agama Allah. Rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Dan sholat adalah syariat yang Allah perintahkan, ibadah yang Allah perintahkan kepada seluruh nabi-nabinya, yaitu sholat. Sholat amal yang sangat agung, Makanya tidak sedikit di antara ulama-ulama kaum muslimin yang mengatakan kafir terhadap orang yang meninggalkan sholat, apalagi sholat lima waktu yang merupakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Dan sholat adalah tempat untuk seorang mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun kapanpun dia bisa mengadu dalam doanya, dalam zikirnya. Tetapi ketika dalam sholat, dia sujud pada Allah ta'ala, merendahkan dirinya, yang menghidakan dirinya di hadapan Allah ta'ala. Kemudian dia menyampaikan apa keluhannya, apa pengaduannya. Dan Allah sangat dekat dengan seorang hamba di saat dia sujud. Oleh karena itu, perbanyak berdoa di saat sujud. Mohon pertolongan pada Allah ta'ala. Jangan memohon pada selain Allah. Apalagi orang-orang yang ngerti agama, yang ngerti dalil. Ya, maka ketika kita diuji oleh Allah ta'ala, ketika kita diberikan atau diturunkan, ditimpakan musibah kepada kita, hendaklah kita kembali pada Allah ta'ala. Ya, dengan sabar dan sholat. Kemudian Allah ta'ala menyebutkan tentang sholat sesuatu yang berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Dan orang yang khusyuk adalah orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah ta'ala. Mereka akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka. Itulah orang-orang yang khusyuk. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, bimbingan Al-Quranul Karim kepada kita dengan dua amal ini sangat manjur dalam rangka memperbaiki, menenangkan, menstabilkan kondisi seorang hamba di saat dia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Ya. Kita tidak punya tempat berlari. Kita tidak punya tempat untuk berharap kepada selainnya. Bagi orang yang beriman, dia akan kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak mohon pada selain Allah. Dan itulah tauhid yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan itulah Islam. Islam adalah tauhid dan tauhid adalah Islam. Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita melaksanakan, mengamalkan ilmu yang kita miliki ini. Yaitu selalu kembali kepada Allah ta'ala, mohon pertolongan padanya dengan sholat, dan bersabar dan sholat. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim.

Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian sholat subuh untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru

0: cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku.
1: Ya Allah,
0: ciptakanlah cahaya dalam syarafku.
1: Tuhan pemilik panggilan yang
0: cahaya dalam dagingku
1: dan salat
0: cahaya pada aliran darahku.
1: Berilah derajat di surga,
0: cahaya pada rambutku
1: dan keutamaan kepada Muhammad
0: dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya
1: dan
0: Allah,
1: bangkitkanlah beliau,
0: ciptakanlah cahaya dalam kuburanku,
1: tempat terpuji,
0: cahaya pada tulang-tulangku.
1: Janjikan,
0: tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku.
2: Doa ulubsi,
0: berikanlah kepadaku
3: doa mengenakan
0: cahaya
3: pakaian
0: di atas segala cahaya.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadza doa udkhulil masjid warazaqani min ghairi masjid. أعوذ بالله العظيم.
0: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari
2: diriku.
0: Doa mengenakan pakaian baru. Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang maha mulia dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya Allah,
3: dengan nama Allah segala puji
0: salawat dan salam
3: engkau telah mengaruniakan
0: kepada
3: Rasulullah
0: kepadaku. Ya Allah,
3: aku mohon kepadamu
0: bukakanlah
3: bagiku dari pakaian
0: pintu,
3: ini
0: pintu rahmatmu
3: dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat.
4: Raihlah kehidupan
3: aku
4: dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Doa liman labisa thawban jadida.
0: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru. Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya
2: kepadamu.
0: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idha wada'a
0: thawban. Doa melepas pakaian.
2: Bismillah.
0: Dengan menyebut
2: nama
0: Allah.
2: Doa udkhuli khala.
0: Doa masuk
2: WC. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith.
0: Dengan menyebut nama Allah.
2: Kursiyyuhu as-samawati wal ard.
0: Sesungguhnya aku berlindung padamu dari setan
2: laki-laki
0: dan setan perempuan.
1: Allah.
2: Doa al-khuruj min al-khala.
0: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
0: Ya Allah, ampunilah diriku
1: dan tidak tidur.
2: Adz-dzikru ba'da al-faragh min al-wudu.
0: Dzikir seusai wudu.
1: Ada yang dapat memberi syafaat.
2: Asyhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah.
1: Apa yang berada di hadapan mereka.
2: Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu.
0: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar
1: kursi Allah
0: melainkan Allah semata.
1: Dan Allah
0: tidak ada sekutu baginya
1: memelihara keduanya.
0: Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: Dibaca di waktu pagi.
2: Wa yaqul
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Waj'alni min at-tawwabin.
0: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Allah yang Maha Esa.
2: Wa yaqul
1: Allah adalah Rabb.
2: Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Yang setara dengannya.
0: Maha suci Engkau ya Allah.
1: Dibaca di waktu pagi.
3: aku memujimu.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Oh, tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau.
5: Aku memohon ampunan
3: dan bertaubat kepada-Mu.
5: Doa
3: keluar rumah.
5: Katakanlah,
3: dengan nama Allah, aku keluar rumah.
1: Dan dari kejahatan malam,
3: aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au uzal au azilla au uzal au aghlima au uzal au ajhala au yujhala.
5: Qul a'udhu bi rabbin
3: nas,
5: malikin
3: nas, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil,
3: doa masuk rumah.
2: Bismillah walajna,
1: raja manusia.
2: Wa bismillah kharajna,
1: manusia.
2: Wa 'ala rabbina tawakkalna, summa yusallim 'ala
3: ahli. Dengan nama Allah kami masuk rumah
1: dan manusia,
3: dan dengan nama Allah kami keluar rumah.
1: 3 kali.
3: Serta kepada Rabb kami bertawakal.
2: Du'a'ud-dhahabi ila al-masjid,
3: doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura,
5: lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dahu, wa'a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dahu. Rabbi a'udhu bika min al-kasal
2: wa sū'i
5: al-qibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
2: وعظم لي
1: نورا
2: واجعل لي
1: نورا
2: واجعلني
1: نورا.
2: اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا.
1: Aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini.
2: اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي.
1: Dari kejahatan hari ini.
2: وزدني نورا.
1: Dari kejahatan sesudahnya.
2: وزدني نورا.
1: Aku berlindung kepadamu dari kemalasan.
2: وهب لي نورا على.
1: Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu.
3: Ya Allah,
1: dari siksa di neraka.
3: Ciptakanlah cahaya dalam hatiku.
1: Dibaca di waktu pagi,
3: cahaya pada lisanku,
6: cahaya pada penglihatanku,
3: cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Ya Allah, doa dukhulil masjid.
3: Kau adalah Rabbku. Doa masuk masjid.
2: Tidak ada ilah yang berhak. A'udzu billahil azim. Wa biwajhihil karim. Wa sultanihil qadim. Minasy syaithanir rajim.
3: Dan aku akan
2: bismillah
3: pada perjanjianku
2: kepada wassalatu wassalamu ala rasulillah.
3: Aku berlindung kepadamu.
2: Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang diberikan kepada yang Maha Agung, dan aku mengaku dengan wajahnya yang Maha Mulia, oleh karena itu dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu, sesungguhnya tidak ada yang dari godaan setan yang terkutuk kecuali Engkau. Dengan nama Allah dibaca di waktu pagi, selawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Doa keluar masjid.
2: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min adabil qabr. لا إله إلا أنت
6: ثلاث مرات.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk. Selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang

0: belakang, kanan, kiri dan dari atas pun. Aku berlindung dengan kebesaranmu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak Kaliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar radio Al-Iman dimanapun berada, alhamdulillah kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, di mana di pagi hari ini kita dipertemukan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram. Pada kesempatan yang baik ini kita akan memasuki bab yang kedua yang disebutkan oleh muallif rahimanallahu wa iyyahu dalam kitabul jami' ini. Bab yang kedua yaitu babul birri wassilati, bab penjelasan tentang albir, yaitu berbakti, maksudnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Wassilah, yaitu yang dimaksud dengan silah di sini adalah silaturrahim, yaitu menyambung hubungan silaturahmi atau silaturahim, hubungan kerabat. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan ada beberapa hadis dalam bab ini oleh muallif. Adapun hadis yang pertama, qala muallif hafizanallahu wa iyyahu عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط عليه في رزقه an yunsa'alahu fi atharihi fal yasil rahimahu akhrajahul bukhariyu. Haditsun sahihun dikeluarkan oleh al-imam al-Bukhari. Hadits ini dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ardhah. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsatu alaihi rizq fi rizqihi." Barang siapa yang senang dan cinta agar rezekinya diluaskan, agar rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rezeki, wa an yunsa'alahu fi atharihi, dan ditunda ajalnya, ditunda umurnya, yaitu ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya, fal yasil rahimahu, maka hendaknya dia menyambung silaturahim, menyambung hubungan kerabat. Ya. Hadis yang mulia ini jelas sekali tentang beberapa hal yang disebutkan oleh muallif. Minimal ada 4 hal yang disebutkan oleh muallif hafidhanallahu wa iyyahu. Adapun yang pertama, yaitu disebutkan di sini, al-hadithu dalilun ala jawazi mahabbatil basti fil rizqi. Hadith ini menunjukkan bahwasannya diperbolehkannya seseorang itu mencintai atau senang apabila rezekinya itu dilapangkan. Sebagai manusia, manusiawi sekali apabila rezekinya dilapangkan, rezekinya banyak dengan penuh dengan keberkahan, ya. Bukan sekedar banyak tapi ya, lapang rezekinya, banyak rezekinya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua disebutkan di sini, fil hadithi hathun ala silatul rahimi wa azimi athariha ala al-insani. Hadith ini mengajak dan memberikan motivasi agar menyambung silatul rahim. Ya. Karena dampaknya sangat besar sekali. Haitsu kana sababan fi basti rizqihi wa tul' umrihi wa huma mimma yuhibbuhu al-insan. Karena dengan silaturahim itu akan menyebabkan dilapangkannya rezeki dan panjang umurnya. Kedua-duanya, baik itu dilapangkan rezekinya atau panjang umurnya, ini sesuatu, dua-duanya adalah yang dicintai oleh manusia. Ya. Namun, apakah silaturahim ini wajib? Ya. Ketahuilah bahwasannya ahli ilmi menyebutkan bahwasannya silaturahim ini adalah bermacam-macam dan bertingkat-tingkat pula. Tentang kewajibannya, tentang kewajiban silaturahim ini, yaitu disebutkan di sini, di antaranya adalah tentang kewajiban silaturahim adalah yang menyatakan nas-nas yang menyatakan wajibnya silaturahim, di antaranya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimu mu'allaqatun bil 'arsy, bahwasanya silaturahim itu bergantung dengan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Taqulu man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Haditsun sahihun rawahu Bukhari wa Muslim. Bahwasanya silaturahim itu berkata, Man wasalani wasalahullah. Barang siapa yang menyambung silaturahimku, maka Allah Ta'ala akan menyambungnya. Wa man qata'ani qata'ahullah. Dan barang siapa yang memutusku, Allah Ta'ala akan memutusnya. Ini menunjukkan tentang wajibnya silaturahim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyambung orang yang menyambung silaturahimnya, yaitu dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbuatan ihsan atau perbuatan baik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berbagai macam anugerah berupa nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang kedua yang tentang menjelaskan tentang kewajiban silaturahim adalah hadis Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Haditsun sahihun rawahu al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kemudian, falyasil rahimahu, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi, menyambung orang-orang yang ada hubungan kerabat dengan dia. Ya. Karena dengan menyambung silaturahim tersebut, maka akan tercipta saling sayang menyayangi, saling menghormati, ya. Akan saling mengenal, ya, kebutuhan apa yang dibutuhkan, ya, saling membantu apabila dia membutuhkan. Ini di antara faedah dari silaturahim. Tapi dari konteks hadis tadi itu yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu penyebab panjangnya umur, lapangnya rezeki adalah dengan silaturahim. Dari dua hadis tadi itu, baik itu hadis Aisyah maupun hadis Abu Hurairah, yang menyatakan tentang wajibnya untuk silaturahim. Kaum muslimin wal muslimat rahiman wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang ketiga yang disebutkan oleh muallif hafizanallahu wa iyyahu, yaitu ajma'a ahlul ilmi ala wujubi silatul rahimi fil jumlati wa tahrimi qat'iha. Ahlul ilmi sudah sepakat tentang wajibnya silaturahim secara global, ya, wa tahrimi qat'iha, dan haram untuk memutus silaturahim. Lakin ikhtalafu fi dhabitir rahim allati tajibu silatuha ala thalathati aqwalin. Ya. Akan tetapi ahlul ilmi berbeda pendapat tentang apa yang disebut dengan silaturahim tersebut yang wajib untuk disambung silaturahimnya. Ada tiga pendapat di sini, tidak saya sebutkan tiga-tiganya, tapi akan saya sebutkan al-qaul rajih, ya, sesuai dengan tarjih syekh di sini, yaitu al-qaul awal. Al-qaul awal ini adalah al-qaul rajih. Saya sebutkan al-qaul awal saja, ya, karena ini ada al-rajih yang kuat pendapatnya berdasarkan dalil yang ada. Al-qaul awal anna ar-rahim allati tajibu silatuha hiya ar-rahimu al-mahramu. Silaturahmi yang merupakan wajib hukumnya untuk disambung adalah yaitu al-mahram, ya, rahim al-mahram, yaitu yang ada hubungan kerabat. Mahram di sini apa yang dimaksud di sini, yaitu seperti kal abai wal ummahati wal ikhwati wal akhawati wal ajdadi wal jaddati wal auladi wa auladihim wal a'mami wal ammati wal akhwali wal khalati. Yang dimaksud dengan silaturahmi yang mahram di sini yaitu seperti ayah, ibu, ya, saudara lelaki, saudara perempuan, jaddad, al ajdad, yaitu kakek dan nenek, ya, wal aulad wa auladihim, anak dan yaitu cucu, ya. Al a'mam wal ammat, yaitu paman, ya. Al akhwal wal khalat, paman dan bibi, baik itu dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Ini semuanya adalah, ya, yang merupakan wajib untuk disambung, wajib untuk disambung hubungan kerabatnya, silaturahim. Ini yang sifatnya wajib, dan ini pendapat yang rajih, ya. Pendapat yang rajih. Saya ulangi lagi, yaitu yang wajib itu adalah ayah, ibu, saudara laki maupun saudara perempuan, kakek, nenek, anak dan cucu, kemudian paman dan bibi, baik itu dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Ya. Wastadallu bi hadits Abi Hurairah, dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha, haditsun sahihun rawahu Bukhari wa Muslimun. Tidak boleh seorang itu, yaitu mengumpulkan antara istrinya dengan bibinya dari jalur ayahnya. Tidak boleh seseorang mengawini seorang perempuan, kemudian juga mengawini bibi dari jalur ayahnya, dari jalur ayah perempuan tersebut. Ini yang disebut dengan bibi, amma. Wala bainal mar'ati wa khalatiha, tidak boleh seorang lelaki itu mengawini seorang perempuan dan juga mengawini bibi dari jalur ibu, ya, karena ini akan menyebabkan keretakan dalam famili tersebut, dalam keluarga tersebut. Bagaimana? Ya, ini kecemburuan akan muncul dari situ, dan ini akan menimbulkan keretakan yang dahsyat sekali apabila seseorang mengawini seorang istri, kemudian juga mengawini bibi dari istri tersebut, baik itu dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Oleh karena itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dasar yang pertama. Muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis tadi itu adalah merupakan dasar, ya, dalil tentang tidak bolehnya seorang itu mengawini seorang istri dengan bibinya, mencampur antara istri dengan bibinya, baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibunya. Kemudian disebutkan di sini, fa in kana ar-rahm ghayra mahramin ka aulad al-a'mam wal ammati wa aulad al-akhwal wal khalat lam tajib silatuhu fa innama tustahabbu. Adapun apabila kerabat itu bukan mahram, kalau tadi yang disebut adalah mahram seperti ayah dan ibu, saudara laki-laki dan saudara perempuan dan seterusnya, itu adalah mahram. Namun apabila silaturahim itu, silaturahim itu bukan mahram, ka aulad al-a'mam wal ammat, seperti sepupu, baik itu dari paman, ya, atau dari bibi misalkan, wa auladil akhwali wal khalat, sepupu dari bibi dari jalur ibu misalkan, ya, atau dari paman dari jalur ibu misalkan, ya, sepupu, baik itu dari jalur ayah maupun dari jalur ibu, semuanya itu sepupu semuanya, ya, lam tajib silatuhu wa innama tustahabbu, tidak wajib untuk, ya, ini silaturahim, ya, dan apabila hal itu dilakukan maka itu adalah yang dianjurkan, tapi tidak wajib, ya, mengunjungi misan misalkan atau sepupu, ya, itu bagus sekali tapi tidak wajib, dianjurkan tapi tidak wajib. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan itu adalah pendapat yang rajih sebagaimana Syekh mentarjih pendapat yang pertama ini. Kemudian faedah yang keempat disebutkan dalam kitab ini, yaitu fil hadits dalilun ala annal jazaa min jinsil amal. bahwasannya al-jazaa', bahwasanya balasan itu sesuai dengan jenis amal perbuatan. Kalau baik, balasannya juga baik juga. Demikian pula kalau jelek, balasannya juga sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Ya, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi apabila seorang berbuat baik, ya, maka kebaikan itu sebenarnya kembali kepada dirinya sendiri, akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan perbuatan baiknya. Tapi apabila dia berbuat keburukan, kejelekan, kejahatan, maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpal, ya kan? Ya. Wa hal jazaa'ul ihsan illa ihsan? Tidakkah balasan kebajikan itu juga kebalik kebaikan juga? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Demikian pula balasan keburukan, kejelekan, kejahatan, maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpal pula sesuai dengan kejahatan dan keburukan yang dia lakukan. Ya. Cepat maupun lambat itu pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini adalah motivasi buat kita agar kita berupaya dan berusaha untuk berbuat yang baik, mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang tidak baik, yang buruk, yang jahat, maksiat misalkan, ya. Karena itu akan berdampak pada kita. Buruk dan baik maupun buruk akan berdampak pada kita. Baik itu yang kita harapkan akan berdampak kebaikan pula pada kita. Ya. Apabila kita berbuat kejahatan, keburukan, ya kan, maksiatan, maka itu akan berdampak pula pada kita. Ya. Kaum muslimin wal muslimat rahiman wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis yang kedua dalam bab ini. Qala al-mu'allif hafizanallahu wa iyyahu an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la yadkhulu al-jannata qati'un يعني قاطع رحم متفق عليه حديث صحيح diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini dari sahabat yang mulia yaitu Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus, yakni qati'ar rahimin. Perawi hadis yaitu dalam hal ini adalah Sufyan, yang dimaksud Sufyan di sini Sufyan ibnu Uyainah, ya rahimanallahu wa iyyahu, mengatakan yang dimaksud dengan qati' dalam hadis itu adalah qati'ur rahimin, yaitu orang yang memutus silaturahmi. Ya, jadi kaum muslimin wal muslimat rahiman wa rahimakumullah, hadis ini jelas sekali tentang ancaman bagi orang yang

ذلك من كبائر الذنوب. Hadis yang mulia ini merupakan dalil tentang haramnya memutus silaturahmi. Bahwasanya hal itu adalah termasuk dosa besar. Ya. Terbukti Nabi SAW mengatakan la yadkhul jannata qati'. Itu adalah merupakan ancaman, merupakan intimidasi dan ancaman dari Nabi SAW, orang yang memutus silaturahim tidak akan masuk surga. Kemudian disebutkan di sini li thubutil wa'idi 'alal qati'i minal kitab wa sunnah. Karena dikatakan dosa besar memutus silaturahim itu karena memang ada ancaman ya bagi orang yang memutus silaturahim baik dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi SAW. Adapun Al-Qur'an disebutkan ya menyebutkan dalam surat Muhammad ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa hal 'asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka apakah sekiranya kamu berkuasa an tufsidu fil ardi, kamu akan berbuat kerusakan di permukaan bumi ini, wa tuqatti'u arhamakum?" Dan akan berbuat, akan memutus silaturahmi kalian. Ini tentang haramnya memutus silaturahim. Di antara berbuat kerusakan di permukaan bumi adalah yaitu qati'ur rahim, yaitu memutus hubungan silaturahim. Hingga hal ini adalah termasuk larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan hal tersebut. Kemudian adapun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan silaturahim, larangan memotong silaturahim, larangan memotong silaturahmi, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha yang sudah kita baca tadi itu. Itu qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy, bahwasanya silaturahim itu bergantung dengan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala yang berada di langit. Taqulu man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Haditsun sahihun rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Silaturahmi tersebut mengatakan barang siapa yang menyambungku, Allah Subhanahu wa taala akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memotongku, maka Allah Subhanahu wa taala akan memotongnya. Hadis ini adalah hadithun sahihun yang menyatakan tentang haramnya untuk memotong silaturahim, memutus hubungan silaturahimi atau hubungan kerabat, ya. Hal itu adalah termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Adapun faedah yang kedua disebutkan di sini yaitu qati'atur rahim laha asbabun katsiratun. Penyebab memutus hubungan silaturahmi ada beberapa sebab. Banyak sebabnya, di antaranya adalah dha'fut taqwa, kelemahan ketakwaan seseorang. Ya. Karena sebenarnya silaturahmi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi itu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian maka hendaknya dia menyambung silaturahminya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tatkala ketakwaan seorang itu lemah, ya, maka dia meninggalkan silaturahmi. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua adalah rikatuddin, ya, yaitu ringannya agamanya, tipis agamanya, ya, tipis keimanannya dan tipis kesadaran beragamanya.
Wal istighal bid dunya, yang ketiga ada

sudah sibuk masalah dunia yang tidak ada putus-putusnya ini, sehingga lalai ya dengan urusan silaturahim. Yang keempat yaitu qillatul ihtimam bizzair, ya, yaitu sedikitnya memperhatikan perkara dengan orang yang berkunjung, tidak memperhatikan, kurang perhatian dengan orang yang mengunjung, kurang senang dengan orang yang berkunjung. Ya, ini adalah penyebab-penyebab yaitu kita qati'ir rahim, memutus hubungan silaturahim. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang ketiga. Qala al-mu'allif hafidhanallahu iyyahu anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات وكره لكم كيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال متفق عليه. حديث صحيح diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadits ini dari Jarir Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, innallaha harrama alaikum uquqal ummahati, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang dan mengharamkan kepada kalian beberapa hal. Ada 6 hal di sini dalam hadis yang mulia ini. Yang pertama yaitu uquqal ummahati, yaitu uquq artinya durhaka, ya, durhaka kepada para ibu, ya, uququl ummahat, durhaka kepada ibu, karena umumnya ibu itu adalah perempuan yang lemah, ya, sehingga anak kadang itu durhakanya kepada ibunya, ya. Jadi ini yang diharamkan yang pertama dalam hadis ini, Allah Taala melarang, mengharamkan, ya, atas kalian, yaitu durhaka kepada para ibu. Ya. Maksudnya di sini adalah juga termasuk kepada kedua orang tua, al-ab wal-um, ya, pada bapak dan ibunya.

0: Disebutkan di sini al hadits dalilun ala tahrimi uququl ummahat li anna al walidaini ahaqqun nasi bir riayati wal wilayati wal ihsani lima lahuma min fadlin wa huwa min kaba'irid dhunubi bal huwa min akbaril kaba'ir. Hadits ini sebagai dalil tentang haramnya atau durhaka kepada ibu, karena kedua orang tua ya adalah orang yang lebih berhak untuk mendapatkan perhatian, pemeliharaan, mendapatkan kebaikan, ya. Dan durhaka kepada kedua orang tua itu termasuk kabairud dunub, bahkan adalah termasuk dosa besar di antara dosa-dosa besar. Ya. Karena Nabi SAW pernah menyatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dalam Al-Bukhari Imam Muslim, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair thalathan." Ingatlah, maukah kalian aku akan berikan kabar kepada kalian dengan dosa-dosa besar yang paling besar? Sampai tiga kali Nabi SAW mengatakan semacam ini. Qulna bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, iya Rasulullah. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam al-ishraku billah wa uququl walidain al-hadith. Kata Nabi SAW, di antara dosa-dosa besar yang paling besar, yaitu yang pertama al-isyraku billah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Hadisun sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Disebutkan di sini li'uququl walidain madhahir katsira. Bentuk-bentuk fenomena yang ada dalam bentuk-bentuk durhaka kepada orang tua itu banyak sekali. Di antaranya adalah kullu qawlin min kulli qawlin aw fi'lin fihi idrarun bihima aw adiyah lahuma. Yang disebut dengan uququl walidain di sini adalah durhaka kepada orang tua itu adalah segala sesuatu, baik itu ucapan maupun perbuatan, ya, yang membahayakan kepada kedua orang tua tersebut atau mengganggu keduanya. Seperti apa? Wa min dzalika ibka'ul walidain, membikin kedua orang tua itu nangis. Ini adalah bentuk durhaka. Sampai orang tua kita nangis, itu berarti kita sudah durhaka kepada kedua orang tua kita. Ya. Membikin sedih, ya, itu adalah termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Au idkhalul huzni alaihima, membikin sedih kedua orang tua. Ini adalah bentuk uququl walidain. Au syatmihima wa la'nihima, atau melaknat keduanya. Ya, mencaci keduanya. Au ighadatihima bil munkarati min wasailil lahwi wat tarbi wa syurbid dukhani, atau membikin keduanya itu marah karena perbuatan mungkar yang dilakukan oleh anaknya, baik itu melalui alat-alat musik atau minum apa itu merokok dan seterusnya, ya. Maka hal-hal semacam itu adalah akan menimbulkan kemarahan kedua orang tua kita. Kalau kita berbuat, ya misalkan merokok, misalkan orang tua kita tidak ridha dengan hal itu sebagai bentuk, ya, durhaka seorang anak kepada kedua orang tuanya. Aw adami ihtiramihima waqtal julusi ma'ahuma, atau tidak ada penghormatan kepada kedua orang tua ketika duduk mendongkrong misalkan di hadapan orang tua, ini tidak sopan. Ini adalah bentuk uququl walidain. Aw adami sama'i kalamihima, atau tidak mendengarkan ucapan orang tua tersebut, dipanggil tidak semaur. Apa tidak semaur itu? Dipanggil tidak merespon, ya, panggilan orang tua. Ya. Maka hal ini adalah bentuk hukukul walidain, bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Hendaknya dan dia wajib untuk memenuhi orang tua tersebut. Kalau dipanggil, ya, labbaik misalkan. Kami memenuhi panggilanmu. Ya. Penuhi, jangan tidak didengarkan. Ini berdosa besar seorang yang melakukan hal semacam itu. Kemudian di antara bentuk-bentuk durhaka kepada kedua orang tua adalah yaitu at-takhalli anhuma waqtal kibari alladhi huwa waqtul hajati ila birrihima wal qiyami bimasalihima, yaitu menjauhkan diri dari kedua orang tua ketika sudah lanjut usia, padahal kedua orang tua sangat membutuhkan, ya, membutuhkan bantuannya, membutuhkan perhatian seorang anak kepada orang tua yang sudah lanjut usia, tapi dia malah menjauhkan diri dari hal-hal tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ya, wa kadza itharu zaujati wa taqdimiha 'ala al-walidain ila ghairi dzalik. Demikian pula mengutamakan istri dan mendahulukan istri daripada orang tua, orang tuanya dan yang lainnya. Ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu di antara hal-hal yang berhubungan dengan hukukul walidain yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali lagi dalam hadis yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wa'dil banati, yaitu mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ya. Ini adalah termasuk dosa besar yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini zaman jahiliyah, mereka kalau dikabarkan anaknya telah lahir perempuan, ya, maka mereka merasa hina, merasa malu, ya. Sampai digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-58 59, wa idza bushira ahdun bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka itu, salah satu di antara mereka ini di zaman jahiliyah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, orang-orang Arab zaman jahiliyah mereka itu apabila dikabarkan kepada mereka kabar gembira dengan lahirnya anak perempuan, dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim, maka senantiasa wajahnya akan menjadi merah, merah kehitam-hitaman. Wa huwa kadhim, dan dia marah. Yatawara minal qawmi min su'i ma bushira bih. Dia itu bersembunyi dari orang-orang, dari kaum, dari buruknya apa yang dikabarkan kepadanya. Ayumsikuhu ala hunin am yadusu biturab. Apakah dia itu membiarkannya, ya, dengan kabar yang semacam itu, kabar lahirnya seorang perempuan, anaknya perempuan. Ayubsiku ala hunin, apakah dia membiarkan hal itu di atas kehinaan, am yadusuhu witurab, ataukah dia akan memasukkannya atau menguburkannya dalam tanah. Ala sa'ama yahkumun, ingatlah betapa buruknya apa yang mereka tetapkan. Ini adalah penjelasan Allah Subhanahu wa taala di zaman jahiliyah dulu, kalau dikabarkan anaknya perempuan lahir perempuan, mereka semacam itu. Mereka takut hina, ya. Jadi wa'dul banat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengubur anak perempuan hidup-hidup, ya, itu adalah diharamkan. Termasuk juga, yakni mengubur anak-anak laki maupun perempuan, sama. Ya. Disebutkan wa'dul banat, karena zaman itu adalah mereka, kalau dikabarkan anak perempuannya lahir, mereka, yakni wajahnya akan menjadi merah. Wajhu muswaddan. Wajahnya menjadi kehitam-hitaman, merah. Wahwa kadim, dan dia marah. Jadi, membunuh anak dosa itu adalah hukumnya dosa besar, haram, dan hukumnya adalah yakni haram termasuk dosa besar. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala juga, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adalahu 'adaban 'azima." Surat An-Nisa ayat yang ke-93. "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan," barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan secara sengaja, "fajazaohu jahannam," maka balasannya adalah neraka jahannam. "Khalidan fiha," dia akan tetap di dalam neraka jahannam tersebut. "Wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu," Allah Ta'ala akan marah kepada dia, murka kepadanya, dan melaknatnya. "Wa 'adalahu 'adaban 'azima," dan Allah Ta'ala akan menyediakan bagi dia azab yang pedih. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang termasuk diharamkan oleh Allah Ta'ala, al-man'an, man'an wahati. Artinya dia melarang untuk memberikan infak, ya, yang dibutuhkan. Wahati, ya ini, hati, ya ini ati nih, berikan kepada aku. Ya, berikan kepada aku. Sebutkan di sini, ya. Yani meminta kepada seseorang, ya, meminta kepada seorang yang bukan haknya dia, baik itu harta benda atau manfaat, suatu manfaat. Ya, ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang melarangnya, Allah yang mengharamkannya. Kemudian yang keempat, wa karihalakum kila wa qala, dan melarang atau membenci buat kalian kila wa qala. Kila wa qala, dikatakan ini, ya, atau sufula mengatakan ini, artinya hal ini adalah kila wa qal, katanya fulan gini, katanya fulan ini, katanya fulan lagi begini. Nah, ini tidak disukai, ya. Wa karihalakum kila wa qala, Allah membenci kalian, yaitu katanya ini, katanya itu, ya, katanya fulan begini, katanya si Alan begitu. Nah, ini, ya, ini perkara-perkara yang tidak disukai, ya, perkara-perkara yang tidak jelas semacam itu sumbernya, menggunjing dan sebagainya. Ini adalah perkara yang tidak disukai. Bahkan ada mengatakan kariha di sini adalah, yaitu yang dimaksud kariha di sini adalah harrama, ya. Kariha mithlu harrama, diharamkan, ya. Jadi larangan untuk berbicara-bicara yang tidak ada manfaatnya, ya. Artinya terjadi penggunjingan, menggosip dan sebagainya, ini termasuk kila wa qala. Kemudian yang kelima, wa kathratus su'ali, banyak meminta. Bisa juga kathratus su'al di sini ada banyak pertanyaan, yang mana pertanyaan tersebut adalah tidak ada manfaatnya. Ya. Pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakin disebutkan di sini, al-hadithu tahdhiru min kathrati su'al, ka su'ali dunya min ghairi hajatin wala darar, awi su'al amma la ya'ni al-insan, wa amma laysa lahu, laysa minhu fa'idah, li'annahu daya'un lil-wakti. Hadith ini sebagai peringatan, yaitu larangan untuk banyak bertanya, ya, banyak meminta perkara-perkara dunia yang mana dia tidak membutuhkan atau tidak perlu, ya, tidak dalam keadaan kepepet, ya, tidak minta. Atau yang kedua, pengertian yang kedua, kasratus soal di sini ada as-su'al amma la ya'nil insan amma laysa minhu fa'idah, ya, li'annahu dhaya'ul waqti. Bisa jadi pengertian yang kedua yaitu banyak bertanya yang mana pertanyaan itu tidak bermanfaat. tidak ada faedahnya, karena itu akan menghabiskan waktu, ya. Tapi kalau bertanya yang berfaedah, boleh, ya kan? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli ilmi, kepada ahli dzikir, apabila kalian tidak tahu. Apabila kita betul-betul tidak tahu dan ingin tahu hukumnya, misalkan apakah ini halal, apakah ini haram, ini boleh atau tidak, ya, itu diperbolehkan, bahkan dia diperintahkan untuk bertanya. Tapi kalau pertanyaan yang tidak ada manfaatnya, maka ini adalah yang tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yang termasuk diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa idha'atal mali, yaitu menyia-nyiakan harta benda. Ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan dia mempergunakan ya harta bendanya untuk hal-hal yang diharamkan, misalkan ini termasuk menyia-nyiakan. Misalkan saja, contoh sebagai contoh, termasuk idha'atul mal, yaitu memberi atau membeli hal-hal yang diharamkan, misalkan beli rokok, misalkan ini adalah termasuk perkara yang diharamkan, termasuk juga yaitu idha'atul mal, karena dia membakar harta bendanya, ya, membakar harta bendanya. Saya pikir apabila seorang membakar harta bendanya, apa kira-kira yang dikatakan oleh orang lain? Ya, mungkin bisa jadi ada orang mengatakan orang itu adalah orang gila, ya, karena dia telah membakar harta bendanya. Ya. Kaum muslimin wal muslimat, rahiman rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Ada tiga hadis yang disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
4: You follow Instagram Al-Iman TV

Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiyah bersama 846 AM yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
3: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
4: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
3: Hah? Emang bisa ya?
4: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan, dan virtual akunnya pribadi.
3: Tapi, aman nggak ya?
4: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
3: Cara ikutnya gimana?
4: Hubungi 08-138-24x846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
3: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
4: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel, aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
5: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
6: Pak Arsyad, jujur aku kesal sama si Farhan, mulutnya nggak bisa dijaga. Kemarin dia nyindir saya terus di grup, rasanya pingin balesin aja.
7: Sabar Riko, kamu tahu nggak, ukuran kualitas keislaman seseorang itu bukan dari banyaknya ilmu atau ibadah yang tampak.
6: Terus dari apa, Pak?
7: Dari seberapa aman orang lain dari lisan dan tangannya. Kata Nabi SAW, Muslim sejati itu yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya.
6: Berarti kalau aku balas nyindir, aku juga belum jadi muslim sejati ya, Pak?
7: Betul, Nak. Jangan turunkan kualitas keislamanmu hanya karena ingin membalas. Kendalikan lidah dan tanganmu. Itu bukti keimanan yang kuat.
6: Oke deh, Pak. Saya akan tahan diri. Mungkin ini ujian buat saya.
7: Nah, begitu Riko. Dan ingat, siapa yang menahan marah padahal bisa melampiaskannya, Allah janjikan derajat tinggi di surga. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, seorang muslim yang bagaimana yang paling afdal?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapapun dari kaum muslimin yang selamat dari lisannya dan tangannya." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
4: Renungan Suara Al-Iman.
8: Ayah, aku boleh curhat gak?
7: Mau curhat apa, nak?
8: Gini ya, aku makin bingung. Dunia makin kompleks. Hidup kayaknya makin berat aja. Kadang aku takut masa depan. Dan takut juga gak siap untuk akhirat.
7: Kamu tahu, nak, Allah sudah kasih bekal terbaik yang cukup untuk dua-duanya, dunia dan akhirat.
8: Apa itu?
7: Takwa dan perkataan yang benar. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar."
8: Terus, kalau itu dilakukan?
7: Niscaya Allah perbaiki amalmu dan ampuni dosa-dosamu. Itu janjinya. Takwa jaga langkahmu. Ucapan yang benar menjaga hatimu dan hubungan dengan sesama.
8: Berarti gak butuh ribet ya, Yah. Cukup kuatkan takwa dan jaga lisan.
7: Itulah bekal terbaik. Dunia tenang, akhirat selamat. Jangan pernah remehkan itu. Syekh Soleh Al-Utsaimi hafizahullah mengatakan, sebaik-baik bekal untuk kehidupan dunia dan akhirat adalah takwa dan perkataan yang benar. Firman-Nya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu." Surah Al-Ahzab ayat 70-71. Maka berbekalah dengan keduanya. Niscaya kehidupan kalian di dunia dan di akhirat akan baik.
4: Renungan Suara Al-Iman.

At-Tufail bin Amr Ad-Dausi. Ya Allah, berikanlah sebuah bukti kepadanya atas kebaikan yang dia niatkan. Inilah di antara doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuknya. At-Tufail bin Amr Ad-Dausi adalah kepala kabilah Daus di masa jahiliyah, salah seorang pemuka orang-orang Arab yang berkedudukan tinggi, satu dari para pemilik muru'ah yang diperhitungkan orang banyak. Bejana miliknya tidak pernah turun dari api karena senantiasa dipakai untuk memasak dalam rangka menjamu tamu, dan pintu rumahnya tidak pernah tertutup dari tamu yang mengetuk untuk bermalam. Dia adalah potret manusia yang memberi makan kepada orang yang lapar, memberi rasa aman bagi orang yang takut, dan memberi perlindungan kepada orang yang memerlukan perlindungan. Di samping itu, dia adalah seorang sastrawan cerdik lagi ulung, seorang penyair dengan ilham besar dan perasaan lembut, mengenal dengan baik kata-kata yang manis dan pahit, di mana kalimat berperan padanya layaknya sihir. At-Tufail meninggalkan kampung halamannya di Tihamah menuju Makkah pada saat terjadi pertentangan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang kafir Quraisy, di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menyampaikan dakwah Islam kepada penduduknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru mereka kepada Allah. Senjata beliau adalah iman dan kebenaran. Sementara orang-orang kafir Quraisy memerangi dakwah beliau dengan segala macam senjata, menghalang-halangi manusia darinya dengan berbagai macam cara. At-Tufail melihat dirinya masuk ke dalam pertentangan ini tanpa persiapan, menerjuni lahannya tanpa dia kehendaki sebelumnya. Dia tidak datang ke Makkah untuk tujuan tersebut. Perkara Muhammad dan orang-orang Quraisy tidak pernah terdetik dalam pikirannya sebelum ini. Dari sini, At-Tufail bin Amr Ad-Dausi mempunyai hikayat dengan pertentangan ini yang tidak terlupakan. Kita dengarkan hikayat tersebut karena ia termasuk kisah yang sangat menarik. At-Tufail berkata, "Aku datang ke Mekah. Begitu para pembesar Quraisy melihatku, mereka langsung menghampiriku, menyambutku dengan sangat baik, dan menyiapkan tempat singgah yang terbagus bagiku. Kemudian, para pemuka dan pembesar Quraisy mendatangiku sembari berkata, 'Wahai Tufail, sesungguhnya kamu telah datang ke negeri kami, dan laki-laki yang menyatakan dirinya sebagai nabi itu telah merusak urusan kami dan memecah belah persatuan kami serta mencerai-beraikan persaudaraan kami. Kami hanya khawatir apa yang menimpa kami ini akan menimpamu sehingga mengancam kepemimpinanmu atas kaummu. Maka jangan berbicara dengan laki-laki itu. Jangan mendengar apapun darinya. Dia mempunyai kata-kata seperti sihir, memisahkan seorang anak dari bapaknya, seorang saudara dari saudaranya, seorang istri dari suaminya.' At-Tufail berkata, 'Demi Allah, mereka terus menceritakan berita-beritanya yang aneh, menakut-nakutiku atas diri dan kaumku dengan perbuatan-perbuatan Muhammad yang terkutuk dan tercela, sampai aku pun bertekad bulat untuk tidak mendekat kepadanya, tidak berbicara dengannya, dan tidak mendengar apapun darinya. Manakala aku berangkat ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf di Ka'bah dan mencari keberkahan kepada berhala-berhala yang kepada merekalah kami menunaikan ibadah haji dan kepada merekalah kami mengagungkan, aku menyumbat kedua telingaku dengan kapas karena aku takut ada perkataan Muhammad yang menyusup ke telingaku. Begitu aku masuk masjid,
Aku melihat Muhammad sedang berdiri. Dia sholat di Ka'bah dengan sholat yang berbeda dengan sholat kami. Beribadah dengan ibadah yang berbeda dengan ibadah kami. Pemandangan itu menarik perhatianku. Ibadahnya menggugah nuraniku. Tanpa sadar, aku melihat diriku telah mendekat kepadanya sedikit demi sedikit kepadanya. Sehingga tanpa kesengajaan, diriku telah benar-benar dekat kepadanya. Allah pun membuka hatiku. Sebagian apa yang diucapkan Muhammad terdengar olehku. Aku mendengar ucapan yang sangat indah. Aku berkata kepada diriku, "Celaka kamu, Tufail. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki penyair yang cerdas. Kamu mengetahui yang baik dan yang buruk. Apa yang menghalangimu untuk mendengar dari ucapan laki-laki ini? Jika apa yang dia bawa itu baik, maka kamu harus menerimanya. Jika buruk, maka kamu harus membuangnya." At-Tufail berkata, "Aku diam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tempatnya menuju rumahnya. Aku mengikutinya sampai dia masuk ke dalam rumahnya dan aku pun masuk kepadanya. Aku berkata, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya kaummu telah berkata tentangmu begini dan begini. Demi Allah, mereka terus menakut-nakutiku dari ajaranmu sampai aku menutup kedua telingaku dengan kapas agar aku tidak mendengar kata-katamu. Kemudian Allah menolak itu semua dan membuatku mendengar sebagian dari ucapanmu. Aku melihatnya baik. Maka jelaskanlah ajaranmu kepadaku.' Di saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan agamanya kepadaku. Beliau membacakan surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar sebuah ucapan yang lebih bagus dari ucapannya. Aku tidak pernah melihat sebuah perkara yang lebih adil daripada perkaranya. Pada saat itu, aku mengulurkan tanganku untuknya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan aku masuk Islam." At-Tufail berkata, "Kemudian aku tinggal di Mekah beberapa waktu lamanya. Selama itu, aku belajar ajaran-ajaran Islam dan aku menghafal Al-Quran yang mungkin untuk aku hafal. Ketika aku berniat untuk pulang ke kabilahku, aku berkata, 'Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah laki-laki yang ditaati di kalangan kaumku. Aku akan pulang untuk mengajak mereka kepada Islam. Berdoalah kepada Allah agar dia memberiku sebuah bukti yang mendukungku dalam dakwahku kepada mereka.' Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, 'Ya Allah, berikanlah dia sebuah bukti.' Aku pun pulang kepada kaumku. Ketika aku tiba di sebuah tempat yang dekat dengan perkampungan mereka, tiba-tiba secercah cahaya muncul di keningku seperti lampu. Maka aku berkata, 'Ya Allah, pindahkanlah ia ke tempat lain, karena aku khawatir mereka akan mengira bahwa ini merupakan hukuman yang menimpa wajahku karena aku meninggalkan agama mereka.' Maka cahaya itu berpindah ke ujung cemetiku. Orang-orang melihat cahaya tersebut di ujung cemetiku seperti lampu yang tergantung. Aku turun kepada mereka dari sebuah jalan di bukit. Manakala aku tiba di perkampungan, bapakku yang sudah berumur lanjut menyambutku. Aku berkata kepadanya, 'Menjauhlah engkau dariku. Aku bukan termasuk golonganmu dan engkau bukan termasuk golonganku.' Bapakku bertanya, 'Mengapa wahai anakku?' Aku menjawab, 'Aku telah masuk Islam. Aku mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam.' Dia berkata, 'Anakku, agamamu adalah agamaku juga.' Aku berkata, 'Pergilah, mandilah, dan sucikanlah pakaianmu. Kemudian kemarilah,
aku akan mengajarimu apa yang aku ketahui." Maka bapakku pun pergi. Dia mandi dan mensucikan bajunya. Kemudian dia datang, dan aku menjelaskan Islam kepadanya, dan dia masuk Islam. Kemudian istriku datang kepadaku. Aku berkata kepadanya, "Menjauhlah dariku. Aku bukan termasuk golonganmu, dan kamu bukan termasuk golonganku." Dia bertanya, "Bapak dan ibumu sebagai jaminanku, mengapa?" Aku menjawab, "Islam memisahkan antara diriku dengan dirimu. Aku telah mengikuti Muhammad." Dia berkata, "Agamamu adalah agamaku." Aku berkata, "Pergilah dan bersucilah dengan air Dhi Asyura." Dia berkata, "Bapak dan ibuku sebagai jaminanmu, apakah kamu takut sesuatu terhadap wanita ini dari Dhi Asyura?" Aku menjawab, "Celaka kamu dan celaka juga Dhi Asyura. Aku katakan kepadamu, pergilah, mandilah di sana, jauh dari penglihatan orang-orang. Aku menjamin bahwa batu pecel itu tidak akan melakukan apapun terhadapmu." Dia pun pergi untuk mandi. Kemudian dia datang. Aku menjelaskan Islam kepadanya. Maka dia masuk Islam. Kemudian aku mengajak kaumku Daus. Namun mereka tidak menjawab dengan segera, kecuali Abu Hurairah. Dia adalah orang yang paling cepat menjawab seruanku. At-Tufail melanjutkan kisahnya. Aku datang bersama Abu Hurairah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Hati kaummu masih tertutupi sekat tebal dan kekufuran yang keras. Orang-orang Daus telah dikuasai oleh kefasikan dan kemaksiatan." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri mengambil air. Beliau berwudu kemudian mengerjakan salat. Beliau mengangkat kedua tangan beliau ke langit. Abu Hurairah berkata, "Manakala aku melihat beliau melakukan itu, aku takut beliau berdoa buruk atas kaumku. Akibatnya mereka akan binasa." Maka aku berkata, "Celaka kaumku." Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus." Kemudian beliau menoleh kepada At-Tufail dan berkata, "Pulanglah kepada mereka. Serulah mereka kepada Islam dengan lemah lembut." At-Tufail melanjutkan, "Aku terus tinggal di kampung Daus. Aku mengajak mereka kepada Islam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Perang Badar, Uhud dan Khandaq berlalu. Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama 80 keluarga dari Daus yang telah masuk Islam dan Islam mereka pun telah bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia dengan kehadiran kami. Beliau memberikan bagian dari harta rampasan perang Khaibar kepada kami sama dengan kaum muslimin lainnya." Kami berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, jadikanlah kami sebagai sayap kanan pasukanmu dalam setiap peperangan yang engkau terjuni. Jadikanlah syiar kami mabrur." At-Tufail berkata, "Setelah itu, aku terus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Allah Ta'ala membuka Makkah untuk beliau. Aku berkata, 'Ya Rasulullah, tugasilah aku ke Dzulkafain untuk menghancurkan berhala Amr bin Hamamah. Aku ingin menghancurkannya.' Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya. At-Tufail berangkat dengan sebuah pasukan yang terdiri dari kaumnya. Ketika At-Tufail tiba di sana, dia hendak membakarnya. Kaum laki-laki, wanita dan anak-anak memperhatikannya. Mereka berharap At-Tufail akan ditimpa keburukan. Mereka berharap sebuah halilintar menjambarnya jika dia menghancurkan Dzulkafain.
Namun At-Tufail tetap bergerak maju kepada berhala tersebut di hadapan tatapan mata para pemujanya. At-Tufail menyalakan api, membakar dada berhala itu sambil bersyair. Wahai Dzulkafain, aku tidak termasuk pemujamu. Kelahiran kami mendahului kelahiranmu. Sesungguhnya aku membakar dadamu dengan api. Aku melahap berhala itu, sekaligus melahap sisa-sisa syirik yang ada pada kabilah Daus. Maka mereka semuanya masuk Islam, dan Islam mereka bagus. Setelah itu, At-Tufail bin Amr Ad-Dausi senantiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat dan berpulang ke hadapan Rabb-nya. Setelah itu, khilafah berpindah ke tangan Abu Bakar. At-Tufail memberikan jiwanya, pedangnya dan anaknya dalam mentaati khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Riddah berkecamuk, At-Tufail berada di barisan depan bala tentara kaum muslimin untuk memenangi Musailamah Al-Kadzab. Putranya ikut bersamanya. Ketika dia sedang menuju Al-Yamamah, At-Tufail bermimpi. Dia berkata kepada kawan-kawannya, "Aku bermimpi. Tolong jelaskanlah kepadaku apa artinya." Mereka bertanya, "Mimpi apa?" Dia berkata, "Aku bermimpi kepalaku dicukur. Seorang burung keluar dari mulutku. Seorang wanita memasukkanku ke dalam perutnya. Anakku Amru mencari-cariku dengan gigih. Namun antara diriku dengan dirinya terdapat penghalang." Mereka berkata, "Itu mimpi yang baik." Selanjutnya At-Tufail berkata, "Aku sudah bisa mengartikan makna mimpiku. Kepalaku dicukur, artinya ia dipotong. Seekor burung keluar dari mulutku, artinya arwahku meninggalkan jasadku. Wanita yang memasukkanku ke dalam perutnya adalah bumi yang digali, lalu aku dikubur di sana. Anakku yang gigih mencariku, artinya dia mengharapkan syahadah yang akan aku dapatkan dengan izin Allah. Anakku akan mendapatkannya kelak." Di perang Yamamah, sahabat yang mulia At-Tufail Ad-Dausi radhiyallahu anhu berperang dengan gigih, memperlihatkan kepahlawanannya dengan gagah berani sampai dia gugur sebagai syahid di bumi perang Yamamah. Adapun anaknya Amru, mereka dia terus berperang sampai tubuhnya penuh luka, tangan kanannya terpotong. Dia pulang ke Madinah meninggalkan bapaknya, sementara tangan kanannya dikubur di bumi Yamamah. Di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amru bin At-Tufail datang menemuinya. Tatkala makanan dihidangkan kepada Al-Faruq, sementara orang-orang yang duduk di sekelilingnya dipersilahkan untuk menyantap hidangan, Amru justru malah menjauh darinya. Maka Al-Faruq bertanya kepadanya, "Ada apa dengan dirimu? Apakah kamu menjauh dari makanan ini karena kamu merasa malu kepada tanganmu?" Dia menjawab, "Benar, wahai Amirul Mukminin." Umar pun berkata, "Demi Allah, aku tidak menyantap makanan ini sehingga kamu mencampurnya melalui bagian tanganmu yang terputus itu. Demi Allah, di antara yang hadir ini, tidak ada seorang yang sebagian anggotanya telah tinggal di surga selainmu." Maksudnya adalah tangannya. Impian syahadah terus berkibar dalam angan-angan Amr sejak dia berpisah dari bapaknya. Perang Yarmuk tiba. Amru bin At-Tufail bersegera berpartisipasi di dalamnya bersama orang-orang yang bersegera. Dia berperang sehingga dia meraih syahadah yang diharapkan oleh bapaknya untuknya. Semoga Allah merahmati At-Tufail bin Amr Ad-Dausi, seorang syahid

0: Semenit manfaat.
1: Orang sufi mengatakan kita beribadah kepada Allah karena cinta. Kami enggak minta surga, kami enggak minta dijauhkan dari neraka. Yang penting kita cinta sama Allah. Kalaupun kita dimasukkan neraka, enggak masalah, yang penting karena cinta Allah. Ya, enggak memperdulikan surga, enggak memperdulikan neraka. Tidak berharap surga, tidak takut neraka. Yang penting ibadahnya karena cinta. Lah ini tidak benar. Kelihatannya benar tapi tidak benar. Karena kita ini diperintahkan oleh Allah minta surga. Kita meminta surga kepada Allah itu bagian dari ibadah. Berarti kita merasa butuh Allah. Kita juga diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh nabinya untuk takut kepada neraka. Karena takut kepada neraka adalah bagian dari ibadah.
0: Semenit manfaat.
1: Siapa orang dimurkai Allah? Orang yang memahami ilmu, mengerti ilmu, ya'rifunal haq, mengerti kebenaran, tapi enggak mau mengikuti kebenaran. Seperti orang Yahudi dan Nasrani. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan orang-orang yang kami beri Alkitab, Yahudi Nasrani dikasih Injil dan Taurat, Taurat dan Injil, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengerti anak kandung mereka sendiri. Jadi orang-orang ahli kitab itu mengetahui kebenaran. Orang Yahudi mengerti bahwa Nabi Muhammad itu nabi, tapi enggak mau beriman kepada nabi, makanya al-maghdub, mereka dimurkai oleh Allah.
2: Dalam sebuah riwayat, bagaimana generasi salafuna as-salih, generasi emas umat Islam ini, ya, orang-orang terdahulu, mereka orang-orang yang soleh, ya, mereka itu ternyata mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Ya, ada sebuah riwayat mengatakan kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum syahr Ramadhan thumma yad'una Allah sittata ashhur an yataqabbalahu minhum. Masya Allah. Bahasanya mereka itu salafunas soleh, para sahabat, orang-orang soleh yang mengikuti mereka, mereka itu berdoa kepada Allah selama 6 bulan, ya, agar mereka bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan, ya, mereka itu berdoa kepada Allah agar bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan juga mereka yad'una Allah sittata ashhur an yataqabbalahu minhum. Dan mereka itu kalau sudah selesai bulan Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan itu

0: Kiranya kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Dan ada salah satu doa ya doa dari orang-orang yang soleh juga ya, sebagian sahabat atau sebagian salafun soleh itu mereka berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah antarkanlah aku hingga sampai bertemu dengan bulan Ramadan. Wa sallim li Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Masya Allah, sebuah doa yang indah, sebuah doa yang penuh pengharapan, berharap agar bisa sampai ke bulan Ramadan, agar kita ini bisa sampai bertemu dengan bulan Ramadan, dan berdoa agar Ramadan itu sampai kepada kita. Dan tidak cukup di situ, kita berdoa bertemu dengan bulan Ramadan tidak hanya ingin hal-hal lain di bulan Ramadan ya, bukan karena di bulan Ramadan akan datang hari raya, bukan di bulan Ramadan akan datang banyak makanan-makanan, bukan karena di bulan Ramadan akan ada tunjangan hari raya atau yang lainnya. Lah, indahnya di sini yaitu wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ini niatnya mereka berdoa 6 bulan agar dipertemukan, agar sampai umurnya bertemu dengan bulan Ramadan. Niatnya adalah agar amalan-amalan di bulan Ramadan diterima. Pastinya ingin melakukan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan, dimudahkan bertemu dengan bulan Ramadan itu agar dimudahkan untuk menjalankan amal-amal ibadah di bulan Ramadan, bulan yang mulia, dan agar amalannya diterima. Subhanallah. Maka ini yang pertama, jika kita memang benar-benar memiliki rasa rindu, rasa ingin berjumpa dengan bulan mulia, karena tahu bulan itu adalah bulan mulia, bulan di dalamnya amalan-amalan dilipat gandakan, banyak sekali kebaikan-kebaikan di dalamnya. Dan untuk menjalankan amalan-amalan di dalamnya dan berharap agar diterima. Yang berikutnya yaitu kita membiasakan diri. Ya, tidaklah seorang itu menjalankan sesuatu itu dengan terbiasa akan lebih mudah. Maka tatkala akan menyambut ya seperti bulan ini, ya dibiasakan puasa Senin Kamis ya semampunya, atau kalau enggak puasa Ayyamul Bait ya yang sebulan 3 kali ya, atau dibiasakan mungkin dengan memperbanyak sedekah, mungkin dibiasakan mulai membuka Al-Qur'annya yang mungkin lama tidak dibuka ya, dibiasakan ya, sehingga nanti di awal ketika berjumpa dengan Ramadan itu semangatnya sudah pas. Ya seperti orang harus pemanasan dulu. Kalau enggak pemanasan ototnya kaku semua, sakit. Ya, ini hal lain yang berkaitan dengan diri kita selain mengikuti apa yang telah terdapat dalam beberapa riwayat bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Wallahu taala alam, mungkin sedikit ini yang bisa disampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salahnya saya beristighfar kepada Allah. Dan jika ada kebenarannya, semoga Allah memudahkan kita untuk kita bisa mengamalkan dan istiqomah di atasnya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nantikan Ramadan bersama Suara Al-Iman.
2: Semenit manfaat.
3: Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ini pembahasan yang paling penting dalam agama ini. Ini merupakan kunci dasar dalam agama dan merupakan tujuan utama. Miftahu bidayatiha wa ghayatu nihayatiha. Seorang ketika mengenal Allah, maka dia akan cinta kepada Allah dan tunduk kepada Allah. Dia akan harap kepada Allah, akan takut kepada Allah. Dia akan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan dapat memurnikan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

0: mustahil seorang dapat beribadah kepada Allah lalu dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala.
1: Ma yaquluhu idza rakiba dabbata.
2: Doa bepergian.

0: Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha Suci Tuhan yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, sedang sebelumnya kami tidak mampu. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami di hari kiamat nanti. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam bepergian ini. Kami mohon perbuatan yang meridhokan-Mu. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami ini, dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah teman dalam bepergian, dan yang mengurusi keluargaku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan, dan perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga.
1: Ma yaqulu idza dakhala as-suq.

0: Doa masuk pasar. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, baginya segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah yang hidup, tidak akan mati. Di tangannya kebaikan. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Info Sehat hari ini.
2: Ikhwatal iman, kadar gula darah tinggi atau hiperglikemia sering dikaitkan dengan penderita diabetes. Namun, siapapun juga bisa mengalaminya. Umumnya, penyebab naiknya gula darah dipengaruhi gangguan hormon insulin dan gaya hidup yang tidak sehat. Naiknya gula darah juga bisa disertai gejala sering merasa haus, kelelahan, mulut terasa kering, hingga penglihatan kabur. Jika kondisi ini dibiarkan, bisa menyebabkan komplikasi diabetes, penyakit jantung, kerusakan saraf, dan ginjal. Ada beberapa tips ampuh yang bisa ikhwatul iman lakukan untuk menjaga kadar gula darah tetap normal. Pertama, mengatur pola makan. Selain mengatur porsi makan, pola makan yang sehat seperti membatasi asupan makanan berlemak dan makanan manis juga perlu diterapkan untuk menurunkan kadar gula darah. Menurut National Institute of Diabetes, pola makan sehat dengan nutrisi seimbang bisa dilakukan mulai memilih sumber protein, karbohidrat yang kaya serat, dengan buah dan sayur. Kedua, perbanyak minum air putih. Selain memenuhi kebutuhan cairan tubuh, minum air putih juga membantu ginjal mengeluarkan gula darah berlebih melalui urin. Ketiga, olahraga secara teratur. Olahraga secara teratur bisa menurunkan berat badan sekaligus meningkatkan kerja insulin. Olahraga ringan seperti jalan kaki, senam, maupun aerobik dianjurkan selama 30 menit dalam sehari agar sel-sel tubuh bisa menggunakan gula darah sebagai energi. Keempat, hindari stres. Kondisi stres dan frustasi bisa memicu gula darah semakin meningkat. Atasi stres dengan relaksasi, melakukan hobi, hangout, dan bercerita dengan teman terdekat Anda. Selain itu, mengatur pola tidur juga sangat penting dilakukan agar tubuh bisa beristirahat dan meminimalisir tingkat stres. Jangan lupa cek gula darah rutin dan terapkan tips tadi ya, ikhwatal iman. Barakallahu fikum.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
3: Kenali penyebab gigi keropos. Gigi keropos bisa terjadi oleh siapa saja. Keroposnya gigi disebabkan lapisan terluar gigi atau enamel untuk melindungi dan mencegah kerusakan gigi. Enamel gigi lama-kelamaan akan terkikis akibat terlalu sering mengkonsumsi makanan atau minuman tertentu. Gejala keroposnya gigi biasanya ditandai dengan sensitifnya gigi, munculnya rasa nyeri, perubahan warna gigi, bahkan keretakan pada gigi. Ada beberapa penyebab gigi keropos yang ikhwatul iman perlu ketahui. Pertama, makanan yang mengandung tepung. Saat mengkonsumsi makanan yang mengandung tepung, zat karbohidrat di dalam tepung akan dipecah oleh bakteri menjadi zat asam yang bisa mengikis enamel. Pastikan minum air putih dan menyikat sela-sela gigi sampai bersih agar tidak ada sisa makanan yang menyebabkan kerusakan gigi. Kedua, permen. Selain bersifat keras, kandungan gula pada sisa makanan yang menempel di gigi bisa memicu datangnya bakteri dan merusak enamel gigi. Untuk menyiasatinya, selingi konsumsi air putih agar mineral dalam gigi tidak larut. Ketiga, buah yang asam. Kandungan zat asam pada buah-buahan seperti jeruk lemon, strawberry, dan jeruk nipis berisiko mengikis lapisan terluar gigi. Meski mengandung vitamin C tinggi, Namun jika terlalu lama di dalam mulut juga bisa beresiko menyebabkan karies atau yang lebih dikenal dengan gigi berlubang. Keempat, minuman bersoda. Beberapa penelitian membuktikan mengkonsumsi minuman bersoda bisa menyebabkan kerusakan gigi. Selain kadar gula yang tinggi, minuman bersoda juga mengandung asam yang menyebabkan kerusakan pada enamel gigi. Kelima, es batu. Meski terbuat dari air putih, tidak mengandung pemanis maupun tambahan zat lainnya, kebiasaan mengunyah es batu bisa membahayakan gigi. Struktur enamel dan es batu yang sama kerasnya dapat menyebabkan keretakan pada gigi yang membuat gigi menjadi hypersensitif. Kenali penyebab gigi keropos, tetap jaga pola hidup sehat, dan selalu perhatikan kesehatan mulut ya ikhwatal iman.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
4: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
5: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
6: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
4: Dan lantunan ayat.